0: yuk berbagi opini di Morning Talk.
1: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Sebel ya rasanya kalau kita itu lagi pegang handphone gitu ya, lihat sosial media, tiba-tiba ada yang nelpon yang gak, nomor yang gak dikenal gitu.
2: Para
1: Kosmonita ya,
2: lagi asik, lagi seru, tiba-tiba ada yang nelpon dari nomor yang gak dikenal. Sekarang tuh banyak ya, helmi
1: kayak
2: gitu ya.
1: Iya, ya itu dicuekin aja para Kosmonita ya.
2: Iya.
1: Dicuekin, ataupun kalau pas Anda tiba-tiba ngangkat kayak gitu, mending Anda diem gitu loh ya. Jangan sampai bersuara, karena sih katanya sih kalau kita bersuara kayak gitu
2: di
1: record gitu ya, nanti itu ada kejahatan AI juga loh yang dimanfaatin dari suara kita ya.
2: Jadi kita pakai suara palsu aja.
3: Halo, selamat pagi, ini siapa ya?
1: Kalau saya sih saya cuekin sih Pram. Kalau Pram gimana nih?
2: Aku cuekin juga.
1: Dicuekin aja ya.
2: Karena aku orangnya cuek.
1: Cuek bebek.
2: Dicuekin tapi kok telepon terus ya.
1: Gitu ya.
2: Untung,
1: gak pagi, siang, sore, malam.
2: Iya betul. Untung aku kan punya handphone dua ya.
1: Bukan dua.
2: Oh tiga sih ini.
1: Oh sekarang. Ya ampun. Iya iya iya. Ya.
2: Jadi cuman nah,
1: itu lagi jualan atau gimana nih?
2: Ini counter HP. Ini orang servis gak diambil-ambil. Jadi ada satu handphone gue tuh. Ya gitu, suka dapat telepon dari nomor yang gak dikenal gitu.
1: Yeah. Oh,
2: kalaupun mereka orang yang kita, yang butuh sama kita, biasanya kan WhatsApp dulu ya.
1: Iya,
2: yeah,
1: kalau kenal ya memang ya.
2: Kalau kenal atau mungkin memang belum kenalan gitu, tapi kan mereka ada etikanya untuk WhatsApp dulu.
1: Saya ini gitu ya.
2: Tapi ini benar-benar jebak kita buat ngangkat teleponnya dengan berbagai nomor.
1: Bener.
2: Yaudah diabaikan aja deh, tapi kok lama-lama kayak ini ya, kayak mengganggu ya.
1: Iya, kita lagi asik-asik mungkin lihat handphone ataupun lihat sosial media gitu ya, tiba-tiba nomor kan muncul otomatis kan, itu sosial media kan jadi ini ya,
2: jadi hilang
1: gitu loh ya, nggak ada suaranya juga akhirnya.
2: Bener.
1: Ya
2: itulah gimana ya caranya.
1: Iya, harus hati-hati pokoknya.
2: Dengar-dengar sih itu mereka itu adalah para penagih pinjol.
1: Oke.
2: Dengar ya entah benar atau enggak. Jadi mereka itu menghubungi orang yang ada di kontak handphonenya orang yang pinjol itu,
1: okay,
2: gitu loh.
1: Iya, iya, iya.
2: Nanti endingnya adalah, tolong disampaikan sama Ani, dia tuh sudah jatuh tempo, kayak gitu, tujuannya seperti itu.
1: Iya.
2: Cuman kan ngerepotin orang-orang lain juga ya, yang gak ada takut pautnya sebetulnya, tapi kok diganggu dengan telepon seperti itu kan, itu termasuk teror gak sih Helmi ya?
1: Iya, soalnya Ani juga gak bertanggung jawab kayak gitu ya. Gitu. Ani nyari-nyari ke kita juga nih para Kosmonita. Kemarin juga dapat ini sih apa di grup keluarga gitu sih. Pram waktu itu gak ada di grup keluarga, aku gak ada ya. Dia belum masuk keluarga aku.
2: Grup keluarga mana? Van Denon. Tahu gak keluarga Van Denon?
1: Tahu lah. Jadi juga sama kayak gitu sih Pram ya. Pokoknya hati-hati juga kalau misalkan ada apa nomor telepon yang tiba-tiba masuk gak dikenal kayak gitu. Udah deh gak usah diangkat, dicuekin aja. Ataupun kalau Anda tuh tiba-tiba ini ya mungkin kepencet gitu ya untuk ngangkat, diem aja.
2: Diam.
1: Jangan sampai ngomong, keluar suara apapun itu.
2: Betul.
1: Jangan sampai ya. Soalnya itu nanti akan di ini, kejahatan AI itu juga
2: bisa
1: akan disalahgunakan.
2: Iya, walaupun kita hanya ngomong beberapa kalimat itu bisa kok.
1: Bisa.
2: Iya.
1: Serem ya. Apalagi kan ini ya, kita juga punya orang tua juga Pram ya, yang mungkin ini ya sudah sepuh juga, gak tahu kondisi ini. Jadi harus dikasih tahu juga.
2: Benar. Jadi ya memang harus diedukasi bahwa zaman sekarang itu semua itu bisa ditiru.
1: Iya.
2: Nah, itu video, wajah.
1: Persis banget ya
2: suaranya. Bahkan ada yang mulus banget sampai orang tuh gak mengira kalau itu AI, hasil AI, rekayasa AI.
1: Saking canggihnya para Kosmonita. Kadang-kadang kita kayak beneran gitu loh ya, ternyata itu AI loh ya.
2: Bener, yang minta sumbangan lah, minta apalah.
1: Iya, wow, makin canggih sekarang.
2: Betul, makin canggih. Iya, makin canggih, makin pusing ya pemerintah mengatur gimana ya supaya warga itu terselamatkan.
1: Iya.
2: Kayak gini nih.
1: Sekarang tingkat kriminalitasnya juga cukup banyak banget loh.
2: Bener.
1: Ya. Kemarin juga lihat juga, jadi ada apa, driver ojol tuh lagi meneduh tuh loh Pram. Lagi meneduh di hujan gitu ya. Tau-tau dibegal tuh ya. Berteduh gitu langsung. Dibegal tuh sama orang. Ya ampun. Jadi motornya tuh langsung dibawa kabur. Iya. Dia tuh diancam pakai pisau kayak gitu loh ya. Jadi aduh, diambil tuh ya. Ini padahal tuh pagi atau siang gitu loh ya kejadiannya ya.
2: Serius.
1: Ya ampun.
2: Kamu gak mengenal ya. Waktu ya sekarang ya, begal-begal itu ya.
1: Iya loh ya.
2: Aja kalau ketemu sama aku.
1: Pram juga lari terbirit-birit.
2: Aku kan begal balik. Ku begal bajunya.
1: Tolong, tolong.
2: Biar dia tidak bisa lari kemana-mana, sembunyi di bawah pohon, di balik pohon karena malu.
1: Iya. Dan Pram ada di atas pohon ya, nakutin orang.
2: Emang kuntilanak kayak aja.
1: Oke, ini kita sudah live TikTok loh.
2: Oh iya.
1: Kita, hai, selamat pagi.
2: Selamat pagi yang ada di TikTok. Apa kabar? Kayaknya saya kurang tengah nih ya.
1: Oke. Okay. Coba.
2: Udah belum sih.
1: Oh, kayaknya terlalu pinggir deh. Ya. Coba. Begini, nah, ini baru good looking.
2: Oke, okay, good looking.
1: Good looking.
2: Enak dilihat.
1: Iya, ya. Good apalagi good rekening juga loh Pramini ya.
2: Amin. Ya Allah.
1: Good attitude Helmi. Juga ya.
2: Iya. Ampun, itu peres apa gimana? Itu cuma nyenengin hatiku aja kan pagi-pagi.
1: Iya. Pagi-pagi itu harus bisa nyenengin orang.
2: Itu kepala Helmi ya. Kepotong deh.
1: Makanya itu biarin, malah saya suka yang kayak gini ya. Kalau bisa kepala di blur aja ya.
2: Kalau perlu kelihatan dari leher ke badan aja. Kalau Helmi kayak gitu ya. Emang agak lain dia.
1: Oh yang gak suka kelihatan mukanya.
2: Selamat pagi, Yohanes Nugroho.
1: Hai, selamat pagi.
2: Typing dong, hai selamat pagi gitu loh. Masa harus diajarin setiap hari.
1: Kalau kita nanya itu dijawab gitu loh ya. Gimana kabar Anda? Baik gitu ya. Maksudnya dengan suara, jangan lip-sync para kosmonita ya. Suara harus keluar ya.
2: Gak bisa dong Helmi. Kemarin sempat ditelepon sama nomor gak dikenal katanya gitu. Terus gimana ceritanya? Telepon sekali gak diangkat. Terus jangan sepotong-potong dong.
1: Langsung ya.
2: Dua kali gak diangkat. Terus gimana?
1: Kadang-kadang kan orang itu kalau ngetik kan juga gitu ya Pram ya. Ada yang satu apa? Langsung satu apa? Ada yang satu baris
2: ada
1: gitu
2: yang spasi-spasi.
1: Ya. Ada langsung banyak banget panjang ya.
2: Notis gitu.
1: Paling sebel tuh kalau misalkan dapat dari Wawa gitu ya. Hai Helmi, udah gitu doang ya. Gak ada kelanjutannya.
2: Itu tidak disawah hai juga gitu loh. Ternyata kurir mau kirim paket katanya gitu. Dikiranya itu orang mau spam gitu loh.
1: Oke, kadang-kadang kita juga curiga duluan juga para kosmonita ya. Ini kalau Anda juga mau berkirim pesan juga sama orang, usahakan juga ada ini akan ada etikanya juga ya. Mm-hmm. Jadi kasih salam dulu apa terus tujuannya apa gitu ya. Jangan cuma nyapa doang
2: para kosmonita. Kenalkan namanya dulu sebelum Anda juga enggak ada di kontaknya situ ya.
1: Ataupun kalau sudah kenal ya udah jangan cuma namanya doang gitu ya. Mm-hmm. Jadi apa nih tujuannya apa gitu loh ya.
2: Kadang-kadang gitu Helmi gitu.
1: Uh-huh. Udah gitu doang.
2: Ntar dibalesin
1: apa?
2: Ada dana enggak? Males banget.
1: Butuh dana segar enggak gitu ya. Sama aja gitu.
2: ada uang yang kepake enggak? Kepake enggak? Semua uang itu kepake. Mana ada uang yang enggak kepake?
1: Enggak ada uang nganggur tuh enggak ada.
2: Uang nganggur ya benar. Ada uang nganggur enggak? Enggak ada.
1: Semua, ada. Emang kenapa gitu ya?
2: Boleh enggak aku pinjam? Nanti hari Senin aku balikin. Senin pada abad ke-23.
1: Senin ya, tanggal berapa, bulan apa, sama tahunnya apa ya. Jadi harus jelas.
2: Jam berapa?
1: Jadi kalau Senin deh tanggal 14 Mei misalkan ya. Tahunnya juga harus ada ya. 2026 gitu.
2: Iya, harus jelas semuanya.
1: Iya. Hai pagi, gadis kericik. Selamat pagi, luar biasa. Oke. Koko, text apa? Caption di TikTok itu bisa diubah dulu gak sih? Masih tea time soalnya.
2: Dia gak ngubah, dia pokoknya live gitu aja, mencet itu doang.
1: Iya, gak mau yang lainnya ya, gak bisa. Ada CEO Grup Laguna juga.
2: Hai, CEO Grup Laguna, ada Mbak Feby.
1: Hai, Mbak Feby, Feby Sobi.
2: Morning Pram and Helmi, morning.
1: Hai, pagi-pagi Mbak Feby.
2: Bu Eni juga selamat pagi.
1: Ada Andy Santoso juga, thank you. Okay. If Shuffle juga terima kasih. Ada Rahmat juga, thank you ya.
2: Johannes Nugroho, pagi Om Helmi, Om Pram.
1: Pagi-pagi. Ada Girl juga selamat pagi, thank you ya.
2: Feby Sobi, pernah loh.
1: Apa itu?
2: Apa tuh? Ada yang ada DC. Apa DC itu apa sih?
1: DC dress code. Bukan, bukan. Jadi Corbusier.
2: Telepon kali ya. Pinjol yang nagih random gitu padahal aku enggak kenal sama orang yang dicari gitu katanya. Oke, oke, oke, oke. Kayak gitu ya. Oh, tambah menakutkan ya.
1: Iya, kan biasanya emang kita itu enggak kenal juga sih ya. Tiba-tiba dihubungin gitu.
2: Terus
1: ya.
2: Waktu itu dirimu menjawab dengan suara aslimu atau palsu?
1: Oh, di debt collector.
2: Debt collector. Desiku debt collector. Oke. Okay,
1: taunya Deddy Corbusier ya. Deddy Corbusier.
2: Kirain dress code. Kata dana cair. Indah Arjuna, selamat pagi.
1: Hai, pagi. Oke.
2: Oke deh. Mm-mm. Kita tidak ngomongin tentang debt collector. Tapi kita ngomongin apa, Helmi?
1: Oh, ngomongin yang bikin happy-happy dong.
2: Yang happy-happy,
1: ya.
2: Yang bikin ketawa.
1: Iya, hari ini ya, tanggal 7 Mei, itu ternyata kita peringati sebagai hari tertawa sedunia. Happy ya.
2: Happy. Jadi kita harus ketawa hari ini ya para kosmonita ya.
1: Aduh,
2: gak boleh ada yang merengut. Harus ketawa karena ini hari ketawa sedunia.
1: Iya.
2: Jadi kalau ketemu sama orang harus ketawa.
1: Mm-mm. Walaupun Anda itu orangnya itu emang ini ya, susah ketawa para kosmonita. Susah tersenyum sama orang itu awalnya harus dipaksa dulu. Iya. Ya gak sih ya. Nyapa orang coba deh Anda sapa dulu deh orang itu. Bener. Ya. Kalau kita pengen tahu, jadi pasti kan nyapa kan pasti akan dengan Anda senyuman ya gak sih ya.
2: Bener.
1: Masa-masa nyapa, hai Pram, gitu kan juga gak ini ya.
2: Kayak ini, kayak ada ini sesuatu yang mengganjal.
1: Iya. Gitu. Hai Pram, nah kan jadi ada ketawa.
2: Hai Helmi, ya ampun, makin lemuah.
1: Ya harus gitu. Jangan dikeluarin ya, ditahan ya. Walaupun udah untup-untup ya di mulut. Ditahan dulu ya. Ditahan.
2: Itu nanti jadi bad mood, jadi gak jadi ketawa deh.
1: Kan orang itu langsung spontan biasanya. Bener, ya.
2: Karena gak semua orang itu bisa diajak bercanda juga sih.
1: Iya, kan orang itu langsung lihat fisiknya gitu loh ya. Kok tambah lemu sih ya, gitu ya.
2: Ampun, kan maksudnya, wah ampun, makin ayu aire gitu kan. Iya. Kadang kayak gitu. Ya ampun, makin... Oke aja, makin jos jis.
1: Makin jos jis.
2: Iya kan, jangan sekarang kan jos jis, jos jis. Makin jos jis gitu.
1: Nah,
2: gitu
1: kan, itu kan misalnya. Juga happy kan.
2: Happy.
1: Bikin orang happy juga, makin jos jis sekarang ya.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cogan mood boosterku.
1: Siapa itu?
2: Ini siapa ya?
1: Oh, Ica.
2: Oh, Ica Nita.
1: Bukan. Kenapa
2: gak pakai kacamata ya? Healthy and happy ya.
1: Kenapa kacamatamu ketinggalan lagi? Di hotel lagi?
2: Oh, bukan. Dimana?
1: Di rumah. Ya ampun, Pram. Ya, selalu gitu ya, setiap hari itu ada saja ya.
2: Ada aja ketinggalan. Makanya rada-rada rabun.
1: Kemarin kacamata juga ketinggalan di masjid. Ya.
2: Ketinggalannya gak di monumen pahlawan ya? Siapa yang mau ambilin?
1: Ketinggalannya juga di tempat orang jualan juga pernah kan. Pram, ya.
2: Di penjual tahwa.
1: Udah gitu handphone juga ketinggalan juga pernah. Tapnya kayak ketinggalan kan.
2: Iya ya ampun. Sering banget loh aku ketinggalan itu. Aku memang ceroboh. Kayaknya aku perlu personal assistant deh.
1: PA ya. Bukan BA, PA. Personal assistant. Kalau BA, brand ambassador ya.
2: Pengen sih jadi brand ambassador apa gitu loh.
1: Apa? Kos kaki ya.
2: Kos kaki, kelihatan kakinya doang dong.
1: Gak kelihatan mukanya ya.
2: Harus kelihatan mukanya.
1: Biar makin ini ya, makin hit pengen, dan jossis. Iya,
2: kan kepengen aku tuh dipajang di billboardnya kayu tangan gitu.
1: Oh gitu, iya iya iya.
2: Bisa-bisa kayak ada skincare gitu ya.
1: Kapan ya? Iya, di bandara kan juga biasanya kan ada tuh ya. Terus juga di jalan-jalan protokol biasa
2: protokol pokoknya. Mm-hmm. Tapi bukan dalam rangka ini ya. Apa namanya? Mencalonkan sebagai wali kota atau siapa gitu.
1: Atau DPO juga enggak ya.
2: Ampun, jangan amit-amit.
1: Jangan sampai ya. Hal-hal yang positif gitu loh ya. Iya, ya siapa tahu itu kan juga akan dikabulkan kan Pram ya. Karena kan kalau kita membatin kan tiba-tiba kejadian berapa tahun lagi gitu loh ya.
2: Oh iya. Oh, jangan-jangan aku ketika kakek-kakek. Baru muncul iklan.
1: Udah terkabul, dikabulkan.
2: Udah terkabul,
1: ya.
2: Orang yang gak kenal lagi itu siapa.
1: Pas jadi kakek-kakek.
2: Kakek-kakek baru ini, jadi ini. Ternyata iklan susu tulang.
1: Pas malam-malam, kalau billboard kan langsung ini
2: iya,
1: ya.
2: Iya, langsung menyala. tuh. Pengen deh, siapa tahu yang lagi nonton di siang hari ini bisa mengabulkan keinginanku.
1: Amin, amin, amin. Iya.
2: Tapi jangan ini ya, posenya naik Raja Wali, itu Brahma Kumbara.
1: Itu Soar Sepuh, Satria Madangkara.
2: Naik Raja Wali.
1: Zaman dulu tuh ya, kalau pas lihat itu, ya ampun pengen deh Raja Wali.
2: Iya loh, kita tuh berhayal, ya ampun kok ada sih burung sebesar itu ya.
1: Burung bisa ngomong.
2: Iku mau aja dinaikin sama Brahma Kumbara.
1: Sama Mantili kan ya waktu itu ya.
2: Nunut dia. Karena adiknya, adiknya Brahma. Halo, assalamualaikum. Wah, udah dibaca kok, baca lagi.
1: Halo, terima kasih Ica.
2: Terima kasih Ica, cantik lagi di mana sekarang posisi?
1: Stay healthy and happy ya. Thank you.
2: Thank you.
1: Oke deh ya, karena hari ini kita peringati sebagai hari tertawa sedunia para kosmonita ya. Kita gak pengen Anda sedih hari ini
2: gak
1: ya
2: pengen.
1: Karena tertawa itu juga ada, tertawa sedih juga ada sih ya, peran tertawa haru gitu maksudnya ya. Terharu, tertawa lagi maksudnya menangis ya.
2: Tertawa sampai nangis kali.
1: Sampai keluar air mata, keluar gitu loh ya. Saking ini, sampai mukul-mukul
2: orang. Saking lucunya, mukul, nyubit, nyeples ya.
1: Nyeples orang di sampingnya, orang gak kenal. Udah gak kenal, diceples pula ya.
2: Kamu siapa?
1: Ya, kenalan dulu baru diceples ya.
2: Ya ampun, ini kadang-kadang orang ketawa tuh bikin sakit perut ya.
1: Iya, sampai kaku ya perutnya ya.
2: Iya, sampai kaku perutnya, ada yang sampai nangis, ada yang sampai kram. Mulutnya itu sampai capek, ya kan?
1: Sampai ketawa. Udah kita mau ngomong pun juga nggak bisa. Ketawa dulu.
2: Ini sampai habis suaranya.
1: Iya.
2: Sampai ada nggak sih orang tuh ketawa tapi nggak keluar suaranya?
1: Ada sih.
2: Ada ya.
1: Tau Jaim tuh yang malu. Ada yang ditutup mungkin ya.
2: Ditutup.
1: Tapi badannya gue.
2: Soalnya kalau dibuka keluar laron.
1: Ya ampun.
2: Itu mulut apa lampu?
1: Sarang laron di mulutnya.
2: Makanya ditutup.
1: Ya mungkin terang beneran kali mulutnya ya.
2: Ya ampun.
1: Laron kan seneng tuh di situ.
2: Mulut apa senter?
1: Jadi sekali buka mulut tuh langsung keluar laronnya, keluar apinya juga mungkin ya, keluar asapnya.
2: Oh, naga kali.
1: Kalau perempuan kan sekali ngomong tuh selalu keluar asap gitu loh ya.
2: Emang kenal pot, enak aja. Gak keluar asap dong, help me.
1: Keluar apa?
2: Keluar bunga-bunga.
1: Oh iya sih, bukan sih ya. Maksudnya Pram tuh kalau pas lagi ini, apalah lagi kentut gitu ya, itu keluar asapnya baru ya.
2: Iya, asap warna hijau.
1: Oke deh, silakan ya sharing di sini di Wawa bisa, di TikTok juga oke, di IGO juga bisa nih para kosmonita ya. Bisa. Anda tipe yang gampang ketawa atau susah ketawa sih?
2: Gampang ketawa sampai kecikikikan. Suka ini kalau udah ketawa itu berhentinya tuh susah. Susah. Help me ini ya, kalau udah ketawa sesuatu ya.
1: Iya.
2: Dia tuh susah banget berhentinya.
1: Berhari-hari gitu. Malah biasanya.
2: Berhari-hari.
1: Masih keinget kadang-kadang gitu loh ya.
2: Lagi di jalan dia tiba-tiba ketawa.
1: Ketawa. Iya, udah gitu saya pernah tuh sampai berhenti gitu ya, nyari tempat yang aman untuk ketawa gitu loh, soalnya di jalan ketawa gitu gini-gini.
2: Berhenti dulu lah, aku mau ketawa.
1: Kadang-kadang kalau kita di jalan kan juga sering lihat orang ketawa kan, Pram ya. Mungkin lagi ngobrol sama temen atau ngobrol di handphone kayak gitu, ketawa. Kadang-kadang orang ini
2: ketawa apa sih? Apa sih? Gitu kan.
1: Seru banget sih gitu ya hidupnya.
2: Ada mungkin orang yang ya tertawa meskipun sesuatu itu gak lucu.
1: Iya,
2: lucu.
1: Atau Anda susah ketawa serius orangnya ya. Apa-apa gak bisa senyum, gak bisa ketawa ya. Ya lihat video lucu pun juga gak ketawa.
2: Ngaruh.
1: Film lucu juga gak ngaruh gitu loh ya.
2: Stay serius. Cool pokoknya serius gitu. Karena Anda gak mau ini kelihatan orang tuh tertawa gitu. Anda
1: jaim banget ya.
2: Begitu.
1: Iya, atau Anda ketawanya ketawa ini ya, ketawa mahal gitu barang kosmonita ya.
2: Atau mungkin gini, kalau lucu ya aku ketawa, kalau nggak lucu ya aku nggak mau ketawa gitu kan. Tapi kan ada kan orang kan Helmy, jadi kalau bosnya atau orang yang merasa ketua yang situ ya, lucu walaupun sebetulnya nggak lucu,
1: ketawa tapi karir ya,
2: ketawa karir gitu, itu paling malas kayak gitu tuh.
1: Itu capek
2: gak sih berpura-pura ya.
1: Iya, ceritanya itu biasa gitu ya, tapi demi orang itu hanya kita ketawa dengan terpaksa. Namanya ketawa karir para kosmonita ya,
2: itu capek loh.
1: Iya.
2: Cuman, perlu nggak perlu sih memang ya.
1: Iya sih.
2: Perlu nggak perlu sih. Mungkin itu sebagai bentuk penghargaan kita ya.
1: Apresiasi juga.
2: Apresiasi atas usahanya untuk bikin lelucon. Mm-hmm.
1: Gitu. Iya, kadang-kadang kan ada orang yang mau cerita, ada cerita lucu nih gitu ya. Padahal nggak lucu.
2: Padahal menurut kita itu nggak lucu. Apanya? Di mana yang lucu sih?
1: Apanya yang lucu?
2: Yang lucu.
1: Nyambung juga. Iya. Akhirnya kita ikutan ketawa.
2: Gimana ya kalau pernah ketawa itu?
1: Capek banget.
2: Capek.
1: Ya. Kalau kita ketawa lepas emang betul-betul lucu kan juga. Oh, itu bisa bahagia
2: para wanita. Bahagianya tuh mengular ya. Gitu. Enggak terpaksa gitu.
1: Iya, atau Anda emang selalu tertawa gitu ya. Meskipun itu enggak lucu gitu loh ya. Pokoknya ketawa
2: lucu,
1: aja.
2: Aja.
1: Pokoknya ketawa emang aja.
2: Agak gila.
1: Oh, gila.
2: Agak edan.
1: OTW gila.
2: OTW gila. Ini siapa nih? Aduh, nggak kelihatan Helmi namanya siapa? Vivi Daily, ya ampun.
1: Hai Vivi Daily, selamat pagi. Sebentar ya.
2: Saya tipe yang susah ketawa. Di zaman OVJ, OVJ itu Opera Van Java ya.
1: Iya.
2: Lihat Sule sama Olga baru bisa ketawa.
1: Iya.
2: Tapi kalau kadung ketawa itu bisa sampai nangis dan gak ada suaranya gitu.
1: Saking ini ya ketawa ini terbahak-bahak sampai gak ada suaranya, saking lucunya
2: saking
1: juga
2: lucunya,
1: sih ya. Iya, apalagi ada almarhum Olga.
2: Itu kan juga bener. Itu kalau ngelawak tuh oke banget sih.
1: Iya, dia nyeletuk apa ketawa gitu ya.
2: Apalagi kalau kolaborasi sama Sule itu lucu banget.
1: Lucu ya. Oke. Okay. Apalagi kalau ada Olga, ada Melanie Ricardo di situ. Aduh, seneng banget rasanya.
2: Lucu ya.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Ada siapa tuh? Bu Eni.
1: Bu Eni pagi.
2: Pagi Bu Eni.
1: Oke, Mas Helmi itu gampang ketawa, doublet tertawanya.
2: Iya.
1: Saya gampang tertawa dengar Kosmonita tertawa.
2: Oh iya.
1: Ya,
2: ampun,
1: video random ya. Tertawa, tapi nggak sampai gaplok orang. Iya sih.
2: Itu siapa sih? Kamu baca yang mana itu?
1: Itu Ibu Eni Merpati.
2: Oh, nggak
1: kelihatan ya. Soalnya Pram ini matanya disalep.
2: Oh ini,
1: ya.
2: ini ada nih.
1: Ada.
2: Gaplok orang. Okay.
1: Gak sampai ngaplok orang pokoknya ya. Jadi tertawanya tetap beretitude.
2: Oh iya.
1: Kadang-kadang ini ya, kita tuh nonton film komedi tuh ini ya, gak ketawa juga sih. Karena ya ini ya,
2: gak dapet feel lucunya.
1: Iya, ada juga yang mungkin sebelah kita ketawa.
2: Ya. Saya juga suka heran Helmi kalau main nonton bareng gitu bioskop ya. Orang sebelah saya tuh tertawa terpingkal-pingkal padahal.
1: Dia cool aja.
2: Enggak, akunya. Sayanya tuh ngeliatnya tuh. Di mana yang lucu ya gitu loh. Kayak gak masuk gitu.
1: Gak masuk.
2: Ya itu tadi ya, selera humor orang beda, itu beda-beda.
1: Iya. Samanya kayak misalkan Pram lagi nonton video lucu gitu ya. Dia tuh bisa tertawa terbahak-bahak ya. Udah gitu dikasih lihat lah ke saya. Bagi saya biasa aja sih ini gitu ya. Karena emang beda-beda.
2: Benar. Karena itu orang kalau ngelihat orang kesandung sampai masuk got itu kan. Ketawa keterbahak-bahak. Tapi kan kita ngelihatnya, ya lu kasihan tau gini ngapain diketawain gitu kan. Kan kayak begitu kan beda
1: iya,
2: kan
1: orang refleks gitu ya, langsung ketawa pandangnya. Ketawa dulu baru nolongin. Oke, ada Ica, selamat pagi. Saya tipe orang yang suka ngakak. Orang lain ngira itu gak pernah susah, padahal gigi meringis, hati menangis.
2: Ya ampun, gak apa-apa deh. Yang penting di depan tuh di apa ya,
1: di luar.
2: Kita lihat itu kita tuh happy. Daripada orang lihat gitu orang susah. Sedih, susah itu kayak apa ya, gak nyaman aja buat
1: kita
2: nantinya ya.
1: Iya, pokoknya perlihatkan bahwa kita tuh bahagia.
2: Bahagia, pada kita, walaupun ya. Hati menangis,
1: susah.
2: Orang lain gak perlu tahu kesusahan kita. Orang lain gak perlu tahu juga kita lagi sedih.
1: Taunya happy gitu loh ya. Happy. Kadang-kadang kamu tuh gak pernah susah ya, nama juga manusia ya. Tapi gak pernah kita liatin ya.
2: Benar, pasti ada susahnya lah. Gak
1: pasti ada.
2: Juga hidup ya.
1: Iya, pasti ada bahagia, ada susah, nanti bahagia lagi, susah lagi gitu. Terus kayak gitu muter pokoknya ya.
2: Is never
1: flat. Iya, jadi gak mungkin orang itu hidup tuh bahagia terus itu gak ada ya. Susah terus pun juga gak ada.
2: Iya, seperti lampu taman ini, apakah dia hidupnya selalu susah atau selalu gembira? Mari kita tanyakan, silakan diketik Bu Lampu Taman.
1: Lampu Taman, selamat pagi Lampu Taman ya. Hey baby-baby aku mana nih?
2: Baby-baby bala-bala.
1: Lagi nungguin baby-baby nih ya.
2: Oh baby-baby.
1: Ada orang yang emang musang ya, muka sangar kayak gitu loh Pram ya. Jadi dia tuh emang susah untuk ketawa juga ya. Iya, iya. Ada juga orang yang musang tapi hatinya lembut banget itu kan. Kita kan emang enggak tahu, enggak pernah tahu juga.
2: Karena mungkin udah bawaan dari dulu ya.
1: Emang pabriknya kayak gitu, style pabriknya.
2: Jadi mukanya kayak serius gitu loh. Enggak ada bercanda-bercandanya.
1: Iya.
2: Sangat bikin orang tuh apa namanya tuh sungkan.
1: Iya. Jadi kalau kita mau ngejok sama dia kan juga jadi enggak bisa los gitu loh ya.
2: Takut digaplok.
1: Apalagi orangnya mungkin serius atau baperan kayak gitu. Jadi kita kan enggak bisa los ya untuk ngejok para kosmopolita.
2: Iya, apalagi kalau kita tahu teman kita tuh orangnya baperan ya. Jadi kayak ada batasan ada ya, terbatas buat kita. Takut salah ngomong.
1: Ada dinding pemisah.
2: Ada dinding pemisah.
1: Itu keluar lagi. Kemarin udah keluar, keluar lagi. Mary Andani.
2: Kemarin kan awalnya gak ada. Ini awal, paling awalnya sendiri ada. Interlude.
1: Aduh.
2: Gimana sih orang itu? Masih ada gak? Zainuddin, selamat pagi.
1: Hai, pagi.
2: Saya muka judes padahal senyum ramah. Tapi teman anak saya takut.
1: Gini, kalo saya muka judes. Ini merpati ya, bukan Pak Zainuddin tadi ya. Saya muka judes padahal senyum ramah tapi teman anak saya takut. Katanya saya tuh galak gitu ya. Karena emang style pabriknya juga kayak gitu ya, ketus, judes ya. Tapi kalau kita udah mengenal tapi ternyata gak ketus-ketus amat orangnya. Iya. Cuman mukanya doang.
2: Bener, jadi buat yang punya muka yang judes merasa sudah sadar nih jutek. Saya tuh mukanya jutek, saya mukanya judes, harus ini berlatih untuk senyum tulus mungkin ya. Biar orang tuh gak sungkan sama Anda.
1: Tapi emang sih ada juga sih teman saya tuh yang emang suka banget ya sama perempuannya, emang mukanya jutek gitu loh. Emang ada kan kayak gitu ya.
2: Ada.
1: Jadi seru aja kalau mukanya jutek.
2: Tapi makin kan kalau seneng. Ini 2 banding 10 ya.
1: Seneng aja ya.
2: Seneng aja, merasa tertantang.
1: Iya. Malah pengen menaklukkan ya.
2: Makin kamu judes makin aku suka.
1: Iya. Makin judes makin seneng. Makin seneng. Ketus makin seneng tuh ya.
2: Ya ampun. Diketusin. Itu yang dicari.
1: Iya. Oke deh, silakan deh sharing di sini di Wawa bisa ataupun di kolom komentar TikTok ya. Bisa juga di Igoy para kosmonita. Ya. Anda tipe orang yang gampang ketawa atau susah sih ketawanya? Sharing di sini ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
2: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Burkat ya, buruan katakan. Kalau burket apa nih?
1: Bubur ketek.
0: Zaman dulu ya, ya ampun, iklan itu ya.
1: Gara-gara pakai bedak di ketek, jadinya burket.
0: Burket ya, kalau burkat buruan katakan para kosmonita ya. Oke, ini buat Anda juga yang lagi butuh tempat refleksi ya. Apalagi aktivitas sehari-hari cukup padat, pasti memaksa Anda untuk bekerja lebih keras lagi. Otomatis ya, Anda itu membutuhkan tempat refleksi yang membuat badan lebih rileks para kosmonita. Sekarang sudah ada loh, Kayu Putih, Family, Reflexology Citra Land yang sudah hadir buat Anda sejak 14 Desember 2024 ya. Di sana, Kayu Putih ini telah menjadi salah satu pilihan tempat favorit masyarakat di Kota Malang untuk mendapatkan layanan massage yang berkualitas dengan suasana yang nyaman, terapis profesional, serta standar kebersihan yang sangat tinggi.
1: Ya, Kayu Putih Family Reflexology Citra Land juga menghadirkan berbagai treatment massage yang didukung oleh terapis profesional, mulai dari pijat tradisional, tuina, refleksologi, hingga teknik pemijatan shiatsu. Seluruh treatment ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan juga pilihan terbaik bagi Anda. Selain di outlet Kayu Putih Family Reflexology Citra Land merupakan satu-satunya cabang Kayu Putih Group yang dikonsep menjadi one stop healthcare solution, di mana selain melakukan treatment massage di Kayu Putih Family Reflexology, Anda juga bisa berolahraga di Viora Gym dan juga melakukan fisioterapi. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 08125888390 atau bisa datang langsung ke Rukobis Home HH02 dan HH03 Citraland tidak.
0: Oke, silakan ya sharing di sini dalam rangka memperingati Hari Tertawa Sedunia tanggal 7 Mei hari ini. Para kosmonita, kita pengen tahu nih, Anda itu tipe yang gampang ketawa atau susah ketawa para kosmonita ya?
1: Yeah.
0: Oke, yang sudah bergabung terima kasih banyak ya. Ada Ibu Titin, selamat pagi.
1: Pagi Ibu Titin.
0: Kalau saya tipe orang yang gampang ketawa, terutama yang lucu-lucu gitu ya. Apalagi dengar celotehannya Mas Helmi, Mas Pram di pagi hari yang lucu ya, bikin jadi ketawa. Ketawa juga bisa mencairkan suasana biar enggak kelihatan kaku. Kalau enggak ketawa ya mesem lah, paling enggak ketemu orang.
1: Iya.
0: Mesem aja pelit ya, apalagi duit para kosmonita ya.
1: Ya ampun. Orang ramai itu banyak rezekinya loh.
0: Iya. Kan orang kan seneng gitu ya akan rekomendasi juga nih. Betul. Ke toko kita juga
1: orangnya
0: mungkin.
1: Baik, ramah.
0: Iya, murah senyum orangnya. Jadi otomatis kan juga akan seneng kan otomatis ya.
1: Iya. Ada Ci, selamat pagi Ci.
0: Hai, pagi Ci.
1: Kalau Ci tergantung, kalau saya anggap lucu ya ketawa, kalau enggak lucu ya biasa saja, paling senyum aja. Gitu deh. Thank you.
0: Thank you. Ibu Anaira juga selamat pagi.
1: Pagi-pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kalau saya tipe yang gampang tertawa buat teman-teman yang sudah kenal dan akrab banget dengan saya. Tapi kalau dengan orang baru, kata mereka saya tuh orangnya susah banget ketawa. Momen ketawanya saya, kata yang belum kenal deket dengan saya tuh mahal katanya ya. Karena emang belum kenal ya. Kalau udah kenal baru deh Anda akan kaget ya. Ya ternyata orangnya kayak gini.
1: Ternyata orangnya gokil juga ya.
0: Iya gitu. Mungkin awalnya mungkin jaim-jaim ya Pram ya. Soalnya kan gak kenal.
1: Gak kenal. Oke, di Igoy ada 20 orang.
0: Wow.
1: Tapi saya akan bacakan 2 orang yang beruntung saja pada pagi hari ini. Siapakah dia? Yang pertama ada Ibu Ira Sofiati. Selamat pagi,
0: pagi
1: Bu Ira.
0: Ibu Ira.
1: Saya tuh gampang ketawa kayak Mas Helmi katanya gitu loh. Dan ketawa itu gak berarti berhenti kali ya. Oke deh. Sama dong, masuklah dalam klubnya Helmi. Klub apa? TST, tertawa sampai teler.
0: Coba dulu ya TST ya. Tertawa sampai teler.
1: Oke, kita lanjutkan ke Bapak Agung.
0: Hai,
1: Subagio Bapak Saputro.
0: Bapak Agung ya.
1: Bapak Agung.
0: Agung Sedayu Group bukan ya.
1: Agung Subagio Putro.
0: Oke, namanya. Panggilannya Cinderella.
1: Panggilannya Gung, Gung. Saya itu tipe yang gampang ketawa dong. Apalagi pas dengerin obrolan kakak-kakak ini di Kosmo. Saya itu selalu ketawa. Oke, terima kasih.
0: Terima
1: Pak
0: kasih. Seneng ya bisa bikin orang tertawa para kosmonita ya. Ada Ibu Dian Putri, selamat pagi.
1: Pagi Ibu Dian, gimana kabar pohongnya?
0: Bukan itu, itu bukan Dian, Ibu Dian Putri. Sih? Itu Ibu Nur Putri.
1: Oh ya ampun,
0: kemarin
1: Putri.
0: Salah.
1: Sama-sama Putri, sekarang salah lagi ya.
0: Iya, ini Nur Ibu Dian Putri.
1: Okay, okay.
0: Ibu Nur Putri yang bawa singkong. Okay. Ya.
1: Nur.
0: Sama jemblem ya. Okay.
1: Hai Budian.
0: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hai Mas Pram, Mas Helmi.
1: Hai hai.
0: Selamat hari Kamis ya untuk kalian yang selalu manis dan ceriwis ya. Saya tipe orang yang gampang ketawa dan bikin ketawa orang lain. Hidup harus ada tawa-ketawanya ya. Jangan perengat-perengut. Oh no no no ya. Jangankan ketawa. Dengan kita senyum aja itu bisa nular ke orang lain yang akhirnya ikutan senyum, menebarkan energi positif. Betul. Apalagi sampai bikin orang tertawa, itu bisa bikin bahagia.
1: Betul, setuju.
0: Terima kasih.
1: Ada Bu Vivin Eka, selamat pagi.
0: Hai Bu Vivin.
1: Saya tuh gampang banget untuk ketawa, gitu aja. Terima kasih.
0: Ada Aditya Akmal juga, thank you.
1: Hai Adit.
0: Gampang ketawa dong.
1: Oh iya, emang iya.
0: Buktikan dong ya. Ayo ketawa sampai teler pokoknya ya.
1: TST.
0: Gak ada yang lucu harus ketawa.
1: Harus ketawa.
0: Ya minimal mesem lah ya.
1: Iya, jangan pelit-pelit sama senyuman ya.
0: Iya, samanya kalau kita dengar kita gitu ya, walaupun kita gak lucu, mesem-mesem lah dikit, bantu-bantulah.
1: Pasti kita bahagia.
0: Oke, yang lainnya silakan ya, bisa gabung bareng Kosmonita, bisa di Wawa, di TikTok juga bisa, ataupun di Igo ya. Anda tipe yang gampang ketawa atau malah kebalikannya nih, susah ketawa bareng Kosmonita?
1: Ya ampun.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.

0: Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldanmi. Poldanmi,
0: Mari kita antisipasi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

0: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Tertawa itu merupakan salah satu cara mudah ya untuk membuat diri sendiri bahagia dan juga mengurangi stres, para kosmonita.
1: Yeah.
0: Tapi orang dewasa diketahui lebih sedikit tertawa ketimbang anak-anak ya. Hmm. Ada sebuah studi baru mengungkapkan seharusnya orang yang sudah dewasa tertawanya sebanyak 18 menit setiap harinya. Hmm. Namun sekarang kenyataannya ada orang dewasa tertawa tidak lebih dari 6 menit ya. Kondisi ini jauh lebih sedikit dibandingkan 60 tahun yang lalu, para kosmonita. Para peneliti menemukan orang dewasa di Inggris rata-rata tertawa hanya 7,2 kali dalam sehari. Mm-hmm. Sedangkan para ahli menganjurkan agar tertawa sehat dan juga menyenangkan perlu dilakukan sebanyak 15 kali dalam satu hari. Mm-hmm. Ya. Sementara itu, anak-anak kecil khususnya yang belum sekolah bahkan bisa tertawa sekitar 350 kali dalam sehari.
1: Wow.
0: Namun sebanyak 66% orang dewasa yang disurvei mengaku dirinya susah tertawa dan juga merasa bahagia dalam hidupnya ya. Mm-hmm. Diketahui ada beberapa hal yang kenapa sih orang dewasa jadi susah tertawa, karena masalah keuangan, mm-hmm. terus juga tekanan dari pekerjaan, adanya masalah pada komitmen dengan keluarga, dan juga kondisi lingkungannya yang emang bisa mencegah mereka untuk tertawa, para kosmonita. Mm-hmm. Ya, karena tertawa ini penting banget ya. Dengan tertawa, kadar hormon endorfin di tubuh itu akan meningkat sehingga
1: Betul.
0: Dapat mengurangi stres dan juga bisa memperkuat sistem kekebalan. Mm-hmm. Diketahui juga hormon stres itu akan berkurang selama tertawa sehingga memungkinkan sel-sel kekebalan tubuh berfungsi lebih baik lagi ya. Mm-hmm. Efek ini akan dirasakan bisa bertahan selama 24 jam loh, para kosmonita ya. Selain itu, tertawa juga bisa mempromosikan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida sehingga membantu membersihkan saluran udara serta membuat otot dan juga sendi rileks ya setelah tegang akibat tekanan pekerjaan. Mm-hmm. Penting banget pokoknya tertawa ya. Selain bisa menurunkan kadar gula darah, bisa meningkatkan toleransi glukosa juga, terus juga bisa meningkatkan kinerja pekerjaan dan juga membuat pernikahan dan juga hubungan intim semakin sehat.
1: Wow.
0: Dengan tertawa
1: bisa berpengaruh seperti itu ya.
0: Jantung makin sehat, otak pun juga kayak gitu.
1: Dan ternyata tertawa itu juga bisa menunjukkan kepribadian orang-orang itu loh, Helmi. Jadi ada beberapa tipe tertawa ya. Kalau tipe yang tertawa terbahak-bahak, Anda itu ciri kepribadiannya itu menunjukkan bahwa Anda itu tidak takut, berani, energik, dan juga percaya diri. Anda gak peduli tuh siapa yang memikirkan Anda tuh dipikirkan orang gimana gitu. Mereka tuh gak peduli gitu. Orang suka tertawa terbahak-bahak seperti itu ya. Jadi gak bodo amat gitu istilahnya.
0: Iya,
1: gitu
0: ya. Bomat ya, bodo
1: bomat,
0: amat.
1: Bodo amat. Tapi Anda juga orangnya tulus saat tertawa. Tidak akan berbahasa basi atau memalsukan apapun ya. Terus ada lagi tipe kedua tuh tertawa cekikikan ya.
0: Gitu ya.
1: Berarti Anda tuh punya kepribadian pendiam,
0: okay.
1: pemalu, juga penakut. Suka ketawa tapi tampaknya Anda tuh khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Masih jaim gitu loh, Helmi.
0: Tadi apa? Pendiam, penakut, apalagi?
1: Pendiam, penakut, pemalu.
0: Ya ampun.
1: Suka khawatir sama apa yang dipikirkan orang tentang Anda kalau lagi ketawa. Jadi jaim.
0: Jadi gitu. Kalau yang di sedikit tuh si gitu ya mungkin ya.
1: Ada lagi nih tertawa lepas ya. Kalau Anda tipe individu yang suka tertawa lepas, berarti Anda itu individu yang mudah bergaul. Biasanya itu biasanya ketawa. Tawa ini akan menular kepada orang yang mendengarnya. Ini terjadi karena tawanya terdengar lucu sehingga orang yang mendengarkannya itu akan ikut tertawa. Ini Helmi nih. Tertawa ini ya, lepas ya. Nah, kadang-kadang lepas baju. Tertawa menutup mulut. Nah,
0: oh iya, gimana tuh tipenya?
1: Anda kalau tertawa menutup mulut, ini kepribadiannya menunjukkan bahwa Anda tuh mempunyai keunikan tersendiri. Anda tuh sangat jeli dan memperhatikan setiap detail kecil. Apa yang biasanya tidak diperhatikan orang ya, pasti Anda perhatikan itu, Pak Kosmonita ya. Tidak heran jika Anda tuh suka mengamati sekelilingmu. Selain itu, hanya orang yang berpikiran sama yang memahami selera humor Anda. Gitu.
0: Kirain giginya taring semuanya, enggak ya.
1: Jadi itu orang bisa ini memperhatikan secara detail, detail gitu loh.
0: Memperhati ya.
1: Memperhati. Memikirkan estetika.
0: Iya.

0: Pundaknya doang yang naik-naik tapi gak ketawa aslinya. Aduh ya. Cuman acting.
1: Ya ampun. Iya, iya, iya, iya. Itu dia. Anda termasuk yang itu kabar aku semua ya. Kan tiap orang tipenya beda-beda ya.
0: Iya, ya. Gak boleh sama ya.
1: Gak boleh disamakan. Di pukul rata gak boleh. Gak apa-apa sih.
0: Kalau itu pemalu sih tadi.
1: Pemalu. Pemalu. Pekerjaannya makan melulu.
0: Itu dia. Itu dia yang benar.
1: Oke deh, silakan deh sharing di sini Barokos Merita. Anda itu tipe yang gampang ketawa atau susah ketawa sih ya? Oke, yang sudah bergabung terima kasih banyak ya di Wawa. Ini ada Ibu Nur Putri, selamat pagi.
0: Pagi Bu Nur Putri, gimana singkongnya?
1: Ini baru benar nih ya.
0: Baru benar ya.
1: Usaha singkong pokoknya ya.
0: Usaha singkong.
1: Oke, Assalamualaikum Mas Helmi, Mas Pram.
0: Waalaikumsalam.
1: Kalau saya itu tipe guyuan gitu ya. Apalagi kalau dengar kalian berdua jadi gila mendadak. Meski orang-orang di rumah itu bilangnya mulai deh gitu ya. Enggak tahu ya. Kenapa kalau dengerin kalian tuh bawanya guyuh aja gitu ya. Seperti pagi ini jadi cerah ceria paginya alias good mood. Good Mas mood. Pram dapat nilai minus loh. apa?
0: Salah mendebak ya.
1: Oh iya. Dari kemarin salah sebut nama terus iya, katanya ya.
0: Sama-sama Putri sih belakangnya.
1: Iya. Dua Putri Dewi itu jam
0: dua putri Dewi. Dapatkan di toko jamu terdekat di rumah Anda.
1: Sekarang juga ya.
0: Sekarang juga.
1: Ntar tak sambangi lagi ke sana loh katanya. Oh, ya. Iya. Kalau panen lagi.
0: Oh iya, ditunggu panen.
1: Biar enggak salah terus sebut namanya. Emang disengaja sih, Bu. Oh, iya, salah
0: itu
1: sebut
0: kode
1: ya.
0: Sih sebetulnya. Ya.
1: Biar enggak salah sebut terus namanya dari kemarin ya. Doakan bagus ya hasilnya. Amin. Yang kemarin itu banyak yang ngayu atias ganyong ya.
0: Oh, okay. Enggak kok enak juga.
1: Enak kok. Enak. Mantap nikmat
0: harum
1: sekali.
0: Ya dikasih apa gitu ya.
1: Makasih Mas Helmi, Mas Pram.
0: Thank you. Ada Bu Feby Sobi, selamat pagi.
1: Hai, Bu Feby, pagi-pagi.
0: Saya tuh tipe yang susah tertawa tapi full senyum dong. Kadang kalau ada yang bercanda tapi gak lucu ya ikut-ikut aja ketawa buat partisipasi gitu loh. Padahal enggak dong, lucunya tuh di mana?
1: Gitu aja kok lucu gitu ya.
0: Dalam hati, tapi mukanya harus menunjukkan antusias.
1: Antusias
0: gitu.
1: Berpartisipasi tadi.
0: Partisipasi.
1: Harus berkontribusi.
0: Berkontribusi.
1: Rebosasi.
0: Ya, apa namanya? Subsidi lah.
1: Enggak apa-apa ya, itu gak kan apa. Juga membantu teman juga ya.
0: Benar, bikin orang merasa happy, merasa berhasil mengeluarkan jokes-nya gitu.
1: Iya. Oke, ada Bu Jati, selamat pagi.
0: Pagi Bu Jati.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Hai duo ganteng.
0: Hai.
1: Semoga kalian tetap sehat ya. Amin. Kalau Bu Jati gampang ketawa. Pernah sampai ngompol ya.
0: Ampun.
1: Saking ketawanya kekel gitu katanya ya, sampai ngiler juga pernah. Makanya aku tuh awet muda. Makanya awet muda. Makanya awet muda. Kalau orang kalau gampang ketawa, orang itu tuh pasti awet muda.
0: Benar sih, benar.
1: Terima kasih.
0: Benar.
1: Iya, kalau orang yang serius, yang merenggut itu awet tua akhirnya ya. Anda pilih yang mana nih? Ya.
0: Muda dong, awet tua.
1: Iya, awet muda dong.
0: Bu Lili, selamat pagi.
1: Hai Bu Lili, temannya Bu Nunu.
0: Oh,
1: Bu
0: iya.
1: Nunu ini adalah ibunya Mira.
0: Oh. Bu Lili ini Bu Nunu ibunya Mira.
1: Bu Lili ini.
0: Oh, yang kemarin waduh-waduh ya.
1: Iya, cepu-cepu gitu.
0: Cepuin kita ya. Langsung dilabrak loh saya, langsung ditelepon. Padahal bukan saya pelakunya, Helmi.
1: Mira tuh nelpon saya. Tapi kan
0: jadi angkat ya.
1: Ada nelpon Pram ya.
0: Iya, nelpon sak ya. Oke, Bu Lili ya. Saya tipe orang yang mudah tertawa karena suka berimajinasi dan mengembangkan hal-hal biasa jadi lucu. Tetapi saat mulai bekerja di kantor biro wisata, jadi paling sering kena marah atasan. Misalnya ada orang ke kantor bertanya tentang tiket pesawat yang sudah dipesan. Bagaimana kabarnya? Saya menjawab, oh baik-baik saja Pak. Semoga Bapak juga sehat ya. Tentu sambil senyum ya. Setelah urusan tiket selesai, orang itu pergi. Bos memarahi. Di orang datang itu tanya kabar tiket, bukan kabarmu. Saya pun senyum padahal dalam hati juga ngakak gitu loh. Nanya kabar tiketnya gimana tiketnya?
1: Iya,
0: nanyain kabarnya.
1: Bukan orangnya ya.
0: Oh, salah. salah paham.
1: Iya. Okay, tetap aja senyum gitu loh ya. Apalagi kalau kita itu mungkin habis beli bensin misalkan gitu ya. Apalagi senyum sambil mendoakan kan juga bagus loh Barokah Semanita ya. Terima kasih ya. Ya semoga sehat selalu gitu ya. Itu kan juga menyenangkan. Betul, ya. Semoga rezekinya melimpah atau berkah kayak gitu ya. Kasih aja doa-doa, diselipin doa-doa Barokah Semanita ya.
0: Selipkan aja di tengah-tengah buku.
1: Oke nih, siap-siap bakal ketawa-ketawa nih di acara pesta kuliner sedap kecap manis dari Wingstop
0: pada jerayut ya.
1: Pastinya siap-siap ini ya, batalin event-event Anda nih ya.
0: Tanggal 16 batalkan semua. Mei.
1: Iya, mulai jam 1 siang ya sampai jam 10 malam acaranya di SM Bumi Karnival Malang di Jalan Ikan Tombro para kosmonita. HTM-nya cuma Rp30.000 saja. Anda sudah bisa mendapatkan free produk dan pastinya pengalaman seru selama seharian. Banyak banget aktivitas yang bisa Anda ikuti, mulai dari cooking demo bersama Chef Wilgos, ada juga cooking competition, photo booth, game sampai 1.500 porsi makan dibagi secara gratis untuk Anda.
0: Wow, dan gak kalah serunya bakal ada special performance dari Mocha, Hi-Fi, Baim Wong sampai Jirayut juga ada loh. Tiketnya bisa Anda dapatkan di loket.com dan untuk info lengkapnya bisa langsung WhatsApp di 0811 3078 0796.
1: Oke, yang sudah bergabung terima kasih ya. Anda tipe yang gampang tertawa atau susah ketawa sih? Ada Ibu Saras, selamat pagi.
0: Pagi Ibu Saras.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kakak-kakak yang ganteng, selalu pintar bikin ketawa katanya ya. Aku tipe orang yang gampang ketawa. Kalau lagi dengerin orang cerita-cerita yang lucu, bikin ketawa ngakak katanya ya. Pokoknya ketawa itu bikin sehat, kuat, semangat, awet muda dan juga disukai banyak teman-teman ya. Oke, seperti Kak Helmi dan juga Kak Pram ini. Jadi teman-teman semua tuh jangan takut ketawa ya, karena ketawa itu sangat menular dan juga gratis. Terima kasih.
0: Ketawa itu gratis. Oke, lanjut ada Bu Ulfi. Selamat pagi.
1: Hai Bu Ulfi, pagi.
0: Saya tipe orang yang gampang ketawa sih, apalagi kalau ketemu sama Koko Helmi secara langsung tuh sukanya ketawa ngakak terus ya, dan tiap pagi dengerin kalian ngakak. Juga enggak kerasa ikutan senyum-senyum sendiri. Sudah level mengkhawatirkan belum ya?
1: Kadang-kadang orang di rumah ngapain sih itu ya? Ketawa. Oh ya udah jam segini waktunya emang ini.
0: Emang yang ngakak ngikik. Ketawa. Ngikik dia pokoknya.
1: Ibu Liva juga selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Pagi Ibu Liva.
1: Mas Helmi, Mas Pram.
0: Hai.
1: Kalau saya tipe orang yang gampang tertawa atau senyum. Apalagi kalau guyonan sampai pegel pipi ya. Kadang sampai gelempoh-gelempoh gitu menggangi perut. Setiap hari pun tertawa dengerin Good Morning Kosmonita dari Kosmonita. Terima kasih, sehat selalu.
0: Iya, amin. Terima kasih. Ada Bu Isabella di Pakis.
1: Hai,
0: selamat pagi.
1: Bu Isabella, pagi-pagi.
0: Belum apa-apa udah dikirimin stiker tulisannya gendut itu semacam montok kebablasan titik katanya. Kebablasan titik.
1: Kebablasan ya.
0: Oke, saya tuh orangnya gampang ketawa ya. Kalau saya tuh bergantung dengan siapa kedekatannya. Konteksnya apa, lagi apa, selera humor juga ya. Kalau udah deket dan selera humor kurang lebih sama ya, bisa ngakak bahkan jadi badutnya. Ini kata anak-anak ya. Pernah bahkan saat sama anak-anak ketawain hal sepele sampai saya tuh nangis. Baca quote yang menurut saya lucu, saya juga kadang ketawa sendiri. Apalagi setelan muka saya itu dari sananya udah judes pol ya. Susah senyum ya. Tapi tetap saya usahakan senyum kalau lagi ada urusan sama orang lain, walaupun jatuhnya tuh meringis. Cuek saja saya, jaga sopan santun soalnya ya. Kalau asal kenal ya, misal ada yang ngejok, ya ketawanya cukup hahaha yang sopan aja. Gitu.
1: Thank you. Iya, apalagi kadang-kadang kita tuh dikerjain juga nih mungkin sama buah hati gitu loh ya, diketawain juga sama mereka ya. Apalagi muka kita udah judes banget dari sononya ya.
0: Udah celakanya kayak gini.

0: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Bintang pop asal Swedia, Zara Larsson, Bara Kosmonita ya, baru saja mencuri perhatian ya.
1: Mencuri perhatian, aku udah kaget Helmi. Mencuri perhatian itu halal ya.
0: Kalau mencuri
1: barang,
0: barang itu baru dihajar masa nanti ya.
1: Iya, jangan dong.
0: Oke, mencuri perhatian ya lewat penampilannya di acara Spring Fling 26 di Yale University. Tampil dengan merchandise resmi kampus, Zara ini sempat ya bercanda lewat video TikToknya dengan mengatakan dirinya masuk Yale gitu ya. Meski sebenarnya yaitu datang untuk tampil satu kali dalam rangkaian tour di kampusnya.
1: Oh, Yale bacanya bukan Yale-Yale ya.
0: Yale.
1: Gak tau lagunya siapa.
0: Tahu tapi gak tau judulnya.
1: Iya, jadi pelantun lagu Last Life ini menjelaskan kalau tur kampus tersebut sudah ia kontrak sejak lama ya. Bahkan sebelum popularitasnya itu kembali melonjak. Alasannya cukup sederhana dan jujur, yaitu untuk mendanai tur utamanya yang memerlukan biaya besar. Jadi buat Zara ini, keputusan ini adalah langkah realistis demi menjaga kelangsungan karirnya di industri musik.
0: Iya, meski sekarang lagi berada di puncak kesuksesannya lewat Midnight Sun Tour-nya, Zara ini tetap yang memegang komitmen profesionalnya dengan tampil di berbagai kampus seperti University of Delaware, terus juga Tufts University sampai Brandeis University. Dia menegaskan ya nggak bakal membatalkan kontrak yang sudah disepakati, bahkan sambil bercanda kalau orang lain membayar untuk kuliah, justru dirinya dibayar untuk pergi ke kampus.
1: Iya, ke depan Zara juga lagi menyiapkan nih untuk rilis versi deluxe albumnya, Midnight Sun Girls Trip, yang bakal menampilkan kolaborasi dengan Shakira, Pink Panthers, dan juga Robin ya, sebelum melanjutkan tur ke berbagai negara termasuk di Amerika, Australia dan juga Selandia Baru.
2: Terima kasih masih setia bersama Good Morning Kosmonita.

buku teman setia di setiap cerita. Membaca buku bisa jadi cara sederhana untuk bikin pikiran lebih tenang. Saat membaca, kita cenderung fokus ke satu hal, jadi nggak mudah terdistraksi seperti saat melihat layar. Itu sebabnya, beberapa halaman saja sudah cukup membantu pikiran lebih rileks. Nggak harus lama, yang penting ada waktu sebentar untuk benar-benar fokus membaca.

Weekend, jadi waktu yang selalu ditunggu-tunggu. Saat yang tepat untuk meluangkan waktu bersama keluarga, sahabat, atau untuk me-time. Cosmo on the Weekend, program spesial yang cocok untuk menjadi teman akhir pekan Anda. Menghadirkan berbagai informasi liburan, kuliner, traveling, talk show komunitas, dan juga UMKM. Yang lebih seru, Anda bisa request musik all genre, all era. It's Weekend, Cosmo on the Weekend.

0: Cosmo Parenting.
1: Ada satu pola parenting yang bisa kita pakai dalam membersamai buah hati kita, yaitu intuitive parenting. Pola asuh yang mengutamakan pendekatannya kepada kebutuhan buah hati, sehingga orang tua bisa lebih memahami dan peka terhadap buah hati. Menjadikan buah hati lebih cerdas secara intelektual bisa meningkatkan rasa percaya diri buah hati, menjadikannya jauh lebih tangguh dan tidak mudah menyerah. Dalam pola ini, orang tua berperan sebagai partner, sehingga bonding antara orang tua dan buah hati semakin solid dan kompak.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Power geng push.
2: Jong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau.
4: Choco drink hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
4: Choco drink
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

Para kosmonita, saat ini marak sekali orang terjerat pinjol dan juga pay later. Nah, kapan sih sebenarnya kita boleh memakai pinjol ataupun pay later? Sebenarnya karena dia sifatnya jangka pendek dan bunganya ini luar biasa, maka lebih baik ketika menggunakan ini memang untuk kebutuhan jangka pendek yang sifatnya produktif, supaya kita bisa memiliki uang untuk membayar kembali pokok pinjaman maupun bunganya. Bagaimana untuk kepentingan konsumtif? Jangan ya, usahakan selalu membeli dengan tunai, walaupun sepertinya banyak bonus poin, tapi kalau kita sudah terjerat di situ, gali lubang tutup lubang, akan semakin berkembang hutang kita dan sulit sekali untuk melunasinya. Maka dari itu, hanya gunakan pinjaman ini untuk kepentingan produktif dan usahakan membeli kebutuhan dan keinginan dengan cara tunai atau cash. Saya Dwi Wulandari, dosen dan financial planner untuk Pesan Perempuan, Radio Kosmonita, Sahabat Perempuan dan Keluarga.

0: Enjoy your evening with Groovy Evening.
1: Waktunya melepas penat dan mengisi energi positif.
0: Hadir menemani malam hari Anda di hari Senin sampai Kamis dari jam 6 sore sampai jam 9 malam.
1: Groovy Evening.
0: Groovy Evening buat malam Anda jadi

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman. Yang penting...

0: Plan Mic, produksi PT San Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mic. Poldan Mic,
0: Mari kita antisipasi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

0: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kalau ada kompetisi nyanyi itu pasti rame tuh pesertanya.
1: Kalau ada
0: 9 bulan kayak
1: ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia.
0: Itu dia Ananda ya. Surga di bawah telapak kaki ibu.
1: Sama pakai kerudung yang transparan.
0: Warna apa ya Pram ya? Ijo ya?
1: Ijo.
0: Ijo atau apa gitu loh ya.
1: Ada merah.
0: Atau iya lupa deh bawahnya ya. Oke, ini ada event seru banget untuk buah hati Anda yang suka nyanyi para kosmonita ya. Ini pasti rame juga ya. Apalagi kan buah hati tuh biasanya kan suka nyanyi mungkin di rumah, suka gerak-gerak kayak gitu ya. Together in Tune for Kids ya, hadir sebagai aktivitas seru untuk buah hati Anda yang suka nyanyi, suka gerak sama tampil percaya diri. Event bernyanyi bersama ini merupakan kolaborasi yang seru antara Radio Kosmonita, Suara Narwastu dan juga Arbanat ya. Untuk di bulan ini, minggu depan ini ya, buah hati Anda itu akan nyanyi bersama lagu Sikilku Isomuni. Ini soundtracknya film Nawila para kosmonita. Lagu yang ceria, mudah diikuti dan juga pastinya bikin suasana jadi makin happy.
1: Ya, Together in Tune for Kids ini terbuka untuk anak-anak dengan usia 4 hingga 12 tahun. Together in Tune for Kids diadakan di hari Minggu 10 Mei 2006 dari jam 9.30 sampai jam 1 siang. Tempatnya di Arbanat Kitchen Cafe Lounge and Cafe ya, di Jalan Terusan Dieng 4 hingga 6 Malang. Untuk harga tiket masuknya Rp75.000, peserta akan mendapatkan partitur lagu dalam bentuk PDF, tutorial bernyanyi, drink dan juga goodie bag yang menarik. Info dan pendaftaran bisa hubungi 087-700-295-954. Together in Tune for Kids, bernyanyi bersama bikin hati bahagia.
2: Waktunya Cosmo Approve. Yuk kita dengarkan rekomendasi dari para kosmonita.
0: Biasanya kalau kita pengen refreshing gitu ya, banyak sekali caranya. Mungkin dengan belanja-belanja bisa.
1: Bisa
0: ya.
1: Dengan mengunjungi pantai.
0: Wow, bisa. Gunung, pantai bisa
1: vitamin
0: juga.
1: Vitamin C.
0: Wow, vitamin C. Ya. Ke pantai ya, ke laut para kosmonita.
1: Kalau Helmi kan cukup sederhana ya refreshingnya, cuma naik di atas pohon
0: sambil nakutin orang ya. Itu hobi
1: banget. Duduk di situ, udah deh, udah fresh. Turun dari pohon langsung udah fresh aja. Ya. Tapi sering itu ngelihat Helmi itu di alun-alun ya, Helmi ya, di pohon beringin sama sama burung doro. Bertengger
0: di sana. Susahnya saya tuh enggak bisa turun, Ram. Bisa naik enggak bisa turun ya.
1: Makanya kalau dibilang itu yang manut tuh, Helmi. Jangan naik pohon lagi, jangan naik pohon, tetap aja Helmi ini susah diatur.
0: Tetap ya bandel pada kesanita ya.
1: Cariin di pohon mana ya Helmi hari ini.
0: Iya.
1: Ya? Oh ternyata di alun-alun.
0: Di alun-alun sama Doro pada kosmonita ya. Ya waktu dulu kan ada, kalau ada berundara kan kita seneng banget ya Pram ya. Kayak langsung apa, langsung menghampiri gitu ya. Berundaranya kan langsung terbang tuh.
1: Kalau kita bawa jagung kan.
0: Wow iya seneng.
1: Terus disampiri, terus kita kejar.
0: Iya itu Pram kan selalu bawa jagung ya kalau masih kecil ya. Sekarang nyebar paku ya di mana-mana.
1: Itu kriminal. Itu tidak boleh.
0: Itu gak boleh Pram ya. Iya.
1: Aku menyebar kebaikan aja Helmi.
0: Apa? Menyebar kebaikan dan gosip ya.
1: Ada yang baik, ada yang gosip.
0: Iya kan itu, kan hidup kan harus berbagi.
1: Betul.
0: Termasuk berbagi gosip.
1: Iya dong, biar pengetahuan semakin luas.
0: Iya, biar tahu ya.
1: Biar tahu update informasi.
0: Iya. Kan? Oke, ada juga yang emang hobi nonton para kosmonita
1: nonton
0: ya.
1: Nonton bioskop.
0: Wow, kalau Pram kan nonton orang pacaran ya, seneng banget Pram hobinya ya.
1: Iya, makanya saya suka nongkrong di taman kunang-kunang.
0: Sampai digigit nyamuk.
1: Entah kenapa ya, mereka itu duduk di situ.
0: Iya loh ya.
1: Nyamuk banyak di sana.
0: Gitu, ya mungkin dari kos-kosan, mungkin dari rumahnya sudah ngasih lotion kali ya.
1: Begitu.
0: Jadi aman Pram.
1: Oh, sambil memandangi kendaraan yang lewat, duduk di taman kunang-kunang.
0: Iya, sambil bercanda-bercanda.
1: Gak mengeluarkan biaya ya. Gak ada biaya parkir, gak beli minum juga. Ya.
0: Minumnya bawa dari rumah. Air mineral.
1: Botot. Itulah yang mana pokoknya ya, berdua denganmu dimanapun berada pasti nyaman, apalagi kalau di bioskop. Biasanya kan kalau orang pacaran itu kita nonton yuk, itu udah happy banget.
0: Iya nonton ya, yang bayarin untuk atau makanan minumannya siapa, yang tiketnya siapa gitu dibagi para kosmonita. Ya kalau first date kan ya ini biasanya kan pria tuh
1: pria yang
0: bayarin semuanya,
1: semuanya
0: ya. Tahu-tahu keterusan deh.
1: Nggak apa-apa kalau prianya banyak rezekinya juga kan, it's okay.
0: Nggak apa-apa gitu ya. Ataupun anda ada juga sih perempuan yang akhirnya ini ya sadar gitu loh ya, nggak, kita 50-50 aja deh gitu
1: kita
0: ya,
1: bagi dua. ya.
0: Bagi dua.
1: Soalnya kamu sangunya selawet terus sih 25.000 dulu. Terus gak mana ambah.
0: Apalagi kalau makan minuman di bioskop kan juga mahal. Lebih mahal daripada tiketnya loh ya.
1: Bener. Tapi sekali-sekali belilah ya. Karena itu juga sumber penghasilan mereka.
0: Iya bener. Gak apa-apa ya. Apalagi kan popcornnya juga enak para kosmonita, iya. Ya gak sih ya. Pokoknya beda sama yang lainnya sih emang
1: beda
0: ya.
1: Beda sih.
0: Popcornnya di bioskop itu loh ya.
1: Iya. Kalau kita beli di toko sama beli di bioskop,
0: iya,
1: itu beda rasanya.
0: Beda ya.
1: Butternya lebih terasa.
0: Oke deh, pagi hari ini di Cosmo Approve ya. Silakan Anda bisa gabung di WhatsApp ya di 081 53 6 78 954. Bisa juga di mana? Di Goy. Instagram juga Instagram, bisa ya. Rekomendasi dong bioskop terfavorit di Malang tuh di mana ya, biasanya?
1: Yang paling sering Anda kunjungi di mana nih? Jangan jawab Malang Plaza ya, udah nggak ada.
0: Udah nggak ada. Mandala tuh udah nggak ada kan?
1: Udah nggak ada.
0: Udah nggak ada kan ya Mandala
1: udah
0: ya?
1: Udah nggak.
0: Kalau perang kan dikelut ya, masih sampai sekarang
1: oh,
0: ya.
1: Masih
0: walaupun, setia loh ya.
1: Walaupun nggak ada film apa-apa. Tapi dingkleknya kan masih ada ya.
0: Masih ada. Kenangan loh itu pada kosmonita ya.
1: Waktu itu sempat ngintip Helmi di dalamnya. Oh gini tuh. Ternyata dia tuh ada lobbynya juga ya. Maksudnya.
0: Oh iya iya iya iya. Iya.
1: Film diputar kan. Ada lobbynya. Terus akhirnya ke belakang itu kayak kayak lapangan
0: gede
1: buat
0: ya,
1: buat kerupuk gitu kan.
0: Jadi kayak bukan bioskop pokoknya.
1: Kayak bukan bioskop.
0: Ternyata itu kenangan ya, kenangan. Legenda tuh bioskop Kelut. Nonton di mana? Di Kelut gitu ya. Bioskop ngomongnya bukan bioskop, bioskop.
1: Bioskop.
0: Bioskop.
1: Biskop Kelut,
0: Biskop Kelut gitu.
1: Biskop ya. Presiden.
0: Iya, Biskop Merdeka gitu.
1: Biskop
0: ya.
1: Biskop
0: Mandala.
1: Mutiara.
0: Iya.
1: Banyak ya biskop di Malang ini.
0: Banyak.
1: Kami juga sempat cerita dulu.
0: Biskop Jaya, Mulia, Garuda, wow. Irama. Banyak.
1: Garuda
0: ya.
1: Itu di mana?
0: Garuda itu di Laksamana Marta Dinata. Oh, okay. Dekatnya yang Bank BRI itu loh. Next situ dulu situ.
1: Oh,
0: Marta
1: Dinata situ ya.
0: Nah, situ dulu ada Biskop Garuda namanya ya.
1: Wow.
0: Dulu Biskop Garuda itu ini yang apa? Yang paling akhir itu loh Pram, untuk penayangannya.
1: Oke, okay.
0: Gitu.
1: Yang murah juga.
0: Yang murah gitu. Biasanya Irama sama Garuda yang paling terakhir.
1: Irama.
0: Irama itu di tuh? Legend Sutoyo.
1: Oh, jadi di Legend Sutoyo ada dua bioskop waktu itu.
0: Satu. Oh iya.
1: Sama presiden.
0: Satu sama presiden. Yang kalau Irama itu di depannya UJK, kantor UJK. Nah, di situ ada bioskop dulu namanya Irama.
1: UJK itu di mana ya?
0: Legend Sutoyo.
1: Legend Sutoyo juga. Oke. Okay.
0: Sekitar situlah pokoknya ya.
1: Wow.
0: Sekarang jadi pasar tuh. Biskop Irama sekarang jadi pasar. Pasar Irama namanya.
1: Oh iya.
0: Iya. Tiap pagi ramai peram di situ. Tapi cuma pagi doang sih kayaknya.
1: Deket OJK situ.
0: Iya, kan OJK nya nyebrang gitu loh, seberangnya gitu sih.
1: Pasar.
0: Agak ke sini. Iya, Pasar Irama namanya.
1: Oh.
0: Dekatnya kereta api deh pokoknya ya.
1: Oke.
0: Siap-siap hunting di sana peram, bikin konten.
1: Bukan penjara bukan?
0: Enggak, bukan itu. Ya, pokoknya dekatnya kereta api juga sih ininya apa pasarnya.
1: Okay.
0: Pasar Irama namanya
1: pasar
0: ya.
1: Irama. Bukan Roma Irama.
0: Bukan dong ya, apalagi biskuit Roma juga bukan. Oke, rekomendasi dong bioskop terfavorit di Malang di mana nih para kosmonita ya?
1: Di mana ya yang dimana? Masih oke tempatnya?
0: Iya.
1: Tiketnya juga kalau bisa murah, filmnya update.
0: Mungkin ada di
1: nyaman.
0: Kursinya nyaman, empuk gitu ya. Mungkin Anda di Araya nih, XS1 para kosmonita ya.
1: Ah.
0: Oke, bioskop Araya ini juga ini ya, nyaman, bersih juga studionya, toiletnya juga bersih ya. Petugasnya juga ramah-ramah para kosmonita. Ini mungkin jadi favorit Anda di sana ya kalau nonton di Araya.
1: Iya, kalau saya tuh lebih suka tuh di
0: dimana?
1: Dieng.
0: Di Dieng. Oh, emang dekat rumah sih Pram ya?
1: Dekat rumah. Terus dia juga murah Helmi. Gak mahal.
0: Oh iya?
1: Iya, 20-25 gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dieng Plaza loh.
0: Dieng Plaza.
1: Ya. Cybermall.
0: Oh, murah ya?
1: Murah, 25-20.
0: Berarti kayak ini.
1: Dia harganya sama kayak Malang Plaza.
0: Oke. Okay. Sama kayak di Noyo juga
1: apa,
0: dong berarti.
1: Malang Plaza dulu namanya apa sih?
0: Mandala.
1: Mandala, sama kayak Mandala. Sama kayak di Noyo juga.
0: Di Noyo juga sama dengan, ya.
1: Itu nyaman banget
0: juga
1: tempatnya.
0: Sama.
1: Iya. Terus akses parkirnya luas, ada indoor dan juga outdoor ya. Apa camilan favoritnya tentu popcorn full butter itu ya.
0: Oke.
1: Ini di Dieng Plaza lantai 3, Jalan Raya Langsep ya.
0: Yang paling atas ya kan bioskop ya.
1: Itu legend sih.
0: Legend
1: juga,
0: banget ya. Itu kan dulu studionya kan juga enggak terlalu banyak kan Pram ya, dua ya. Atau
1: dua
0: kan ya. Okay, ada juga Movie Max di New York City, Barak Cosmonita ya. Okay. Ini juga studio Bioskop ini juga terkenal dengan studio dengan nama Grande Movie Max ya. Harga juga ramah di kantong, penonton juga bisa merasakan fasilitas kelas 1 juga ketika nonton ya. Ini juga jadi favorit juga apalagi di daerah di New York kan banyak sekali mahasiswa-mahasiswanya juga nih ya. Ini juga enaknya tuh kalau kita ke Movie Max di New York itu ini deket sama masjid itu loh Pram ya enggak sih ya.
1: Oh, iya,
0: iya satu sama-sama satu lantai di situ.
1: Oh iya betul.
0: Jadi
1: betul,
0: enak tuh.
1: Enak jadi enggak ketinggalan salat ya.
0: Deket karaokean
1: juga.
0: Satu lantai juga.
1: Habis nonton langsung karaokean.
0: Iya, habis nonton bioskop karaokean salat gitu ya. Sekalian deh. Turun belanja-belanja di keramaian.
1: Iya, lengkap kan. Cuman entah kenapa di situ enggak begitu rame ya. Tapi ya adalah masih berputar lah perekonomian di situ ya.
0: Iya, rame kok.
1: Ada di Sarina juga ya, sama juga Movie Max ya.
0: Sarina ya.
1: Namanya Sarina 21 enggak sih apa-apa?
0: 21. Yeah.
1: Oke. Okay. Jadi bioskop ini favorit karena harga tiketnya tergolong murah. Pilihan studio ada 2, eksekutif dan juga deluxe ya. Tersedia juga food court dengan menu yang cukup lengkap. Ini di Sarina Plaza di Jenderal Basuki Rahmat Kayu Tangan ya.
0: Okay. Terus juga ada Transmart nih, MX Mall ya.
1: Ini effort banget kalau menonton kesini.
0: Soalnya kan ini ya
1: naik di lantai 5
0: paling atas ya. Nggak
1: ada liftnya, adanya eskalator.
0: Eskalatornya juga panjang banget ya.
1: Eskalator panjang banget, aduh ya ampun.
0: Jadi agak-agak menakutkan.
1: Ntar kalau mau nonton waktunya mepet tuh jadi keburu-buru dan kita harus muter kan.
0: Muter
1: nggak? Jadi untuk naik eskalator satu sama yang lain harus muter
0: jauh
1: dagangan
0: gitu ya.
1: Dulu.
0: Iya.
1: Itu effort banget sih.
0: Tapi kalau ada masih santai itu nggak apa-apa gitu ya.
1: Kalau bawa mobil bisa parkir di atas kayaknya.
0: Di atas kalian. Ini lantai 5 para kosmonita ya. Yang paling atas. Ini mungkin jadi favorit Anda juga ya. Nontonnya maunya selalu di Transmart MX Mall para kosmonita.
1: Tapi juga ini juga banyak yang suka nonton sih anak-anak mahasiswa biasanya.
0: Iya, karena emang bersih nyaman juga di sana. Apalagi nih. Oh iya di Matos kan ada tuh Pram.
1: Oh iya Cinepolis.
0: Cinepolis.
1: Iya ini banyak ya difavoritkan juga ya. Karena nyaman, bersih, memiliki pendingin udara yang baik. Saya jadi ingat waktu dulu nonton Cinepolis. Waktu itu filmnya udah habis nih Helmy. Tapi Pak Presiden waktu itu presidennya Jokowi itu lagi mau nonton juga di situ di Cinepolis. Okay. Tapi kita tuh nggak boleh keluar bioskop sebelum Pak Presiden itu masuk ke bioskop studio sebelahnya. Padahal kita udah selesai nonton filmnya dan udah kebelet pipis kan. Biasanya kalau habis nonton kebelet pipis gitu. Pak gimana kita udah kebelet pipis nih? Bentar ya, sebentar lagi Jokowinya masuk ke studio yang satunya. Tunggu. Jangan keluar dulu. Aduh gimana? Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Nanti kita putarkan filmnya lagi. Gitu. Film yang sama. Gak usah ngapain. Udah tahu ceritanya. Akhirnya nungguin. Akhirnya pas Pak Jokowi udah masuk bioskop langsung keluar.
0: Ya,
1: kalau gak salah dulu filmnya tuh Yowes Band itu.
0: Yowes Band. Oh iya. Itu Bayu Skak kan ya.
1: Bayu Skak.
0: Yowes Band. Itu akhirnya berapa menit Pram ini di sambil nunggu itu?
1: Lumayan. Sambil penonton di situ pada ngomel-ngomel.
0: Ngomel-ngomel iya.
1: Akhirnya diputerin memang film yang sama.
0: Ngapain
1: kan kita udah nonton.
0: Iya.
1: Gak mau balik ke tempat duduk lagi. Udah di depan pintu aja nungguin gitu.
0: Iya ya, gara-gara ada seseorang ya.
1: Kulit pipis ya, kalau pipis
0: iya. Emang apalagi kan mungkin sudah ditahan-tahan ya.
1: Ditahan.
0: Akhirnya filmnya habis, pengennya langsung cabut gitu loh ya, tapi nggak bisa, tertahan.
1: Dulu.
0: Iya. Oke deh ya, silakan Anda bisa rekomendasi nih bioskop terfavorit di Malang tuh biasanya Anda nontonnya di mana sih? Yang sudah bergabung terima kasih banyak ya. Ada Ibu Rizka Amalia, selamat pagi.
1: Pagi Ibu Rizka.
0: Sarina saja yang nggak jauh-jauh. Dari parkiran tinggal naik lift dan juga bisa langsung sampai.
1: Iya.
0: Habis nonton kalau mau lanjut nongki bisa ke Kayu Tangan aja banyak pilihan. Thank you.
1: Sarina itu juga enak ya ada liftnya.
0: Enak,
1: ya.
0: Iya sih. Udah gitu kan gak terlalu ini kan tinggi gitu loh Pram ya. Gak terlalu melewati ini gitu ya.
1: Gak harus ngelewati tokonya.
0: Iya. Ya kan?
1: Terus enak banget di situ yang tipe deluxe yang bisa tiduran gitu.
0: Oh iya, yang kayak
1: terus
0: ini ya.
1: Terusnya empuk terus ada selimutnya itu loh. Enak banget.
0: Itu yang eksklusif itu Pram ya.
1: Okay. Terus ada di kalau di Instagram ada Pak Agung.
0: Pagi Bapak Agung.
1: Pagi Pak Agung. dia rekomendasinya Movie Max di Noyo Mall aja.
0: Iya.
1: Tiketnya juga murah.
0: Murah ya. Di sana itu 20 atau 25 ya Pram ya? Sekitar segituan ya.
1: Segitu, ya.
0: Jadi sama kayak Dieng dong berarti
1: sama
0: ya kalau segitu.
1: Oke.
0: Okay. Saya baru tahu nih ya, kalau di Dieng juga harganya segitu.
1: Enak, nyaman.
0: Oke, ada Bu Jati, selamat pagi.
1: Oh, Bu Jati nonton bioskop juga.
0: Iya, di Merdeka katanya ya. Oh, Merdeka ini dulu kan film panas sama film India.
1: Zaman masih ada bambu runcing ya.
0: Kalau dulu tuh kalau ada film
1: Merdeka
0: pakai bambu runcing ya. Kalau dulu di Merdeka tuh spesialis film panas sama film India.
1: Oh, Bu Jati nonton yang mana? Yang panas atau yang India nih? Atau dua-duanya?
0: Dulu tuh banyak yang panas itu sama Jaya dulu di Gatot Subroto.
1: Merdeka itu yang mana sebentar?
0: Merdeka itu yang di Kayutangan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, di situ.
1: Oke. Ada Bu Santi. Selamat pagi dulu dah, Bu Santi.
0: Belum.
1: Selamat pagi, Bu Santi.
0: Pagi, Bu Santi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk, Bu.
1: Apa ini? Bu Santi di Sabto Raya ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau zaman dulu pas kuliah yang ya bioskop kelut katanya ya, karena saya kuliahnya di Budi Utomo.
0: Iki Budi Utomo, deket sih
1: jalan ya.
0: Yeah.
1: Bioskop Mutiara yang ada di Kolojen juga, bioskop Irama sering diajakin Mbak sepupu yang kuliah di Stiken Jaya Negara. Stiken kan daerah situ ya.
0: Iya, benar.
1: Terus kalau sekarang ya dekat rumah aja di bioskop Araya.
0: Di Araya.
1: Araya itu 21 ya.
0: XX1 itu XX1 ya, Araya. Emang sih mungkin Anda nontonnya di yang dekat sama rumah aja gitu
1: bener,
0: loh ya.
1: Benar, biar enggak ini ya.
0: Iya, lebih enak.
1: Enggak jauh ya, iyalah. Dekat dari rumah biar enggak jauh.

0: Nikmati momen rileks Anda bersama Tea Time.
1: Tea Time menghadirkan suasana intimate seperti menikmati secangkir teh bersama soulmate. Dengan perpaduan obrolan yang santai, cerita inspiratif, dan segala hal tentang perempuan yang dilengkapi dengan pilihan musik easy listening. Tea Time setiap Senin sampai Jumat pukul 3 sampai 6 sore.
0: Nikmati suasana penuh makna dan penuh rasa bersama Tea Time.

0: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Wow, seneng ya kalau kita tuh punya ponakan baru. Atau mungkin habis sambang bayi, jagung bayi ya. Kalau orang Jawa bilangnya ya.
1: Apa jagung bayi?
0: Jagung bayi, jadi ngobrol, ngobrol sambil ngelihat bayi gitu.
1: Oh gitu.
0: Apa kalau di sini?
1: Apa ya?
0: Pilih bayi kalau ngunjungin orang. Kalau ngunjungin orang yang habis melahirkan itu bilangnya apa?
1: Apa ya? Ya jenguk sih, jenguk bayi ya.
0: Jenguk
1: bayi.
0: Kalau di Tulungagung tuh jagong bayi.
1: Jagong bayi, jagongan.
0: Kan ngobrol kan.
1: Jagongan ya, itu ya.
0: Ngobrol sambil ngeliatin bayi gitu.
1: Oh gitu. Keren, bayinya bisa ngomong enggak ya?
0: Enggak. Kalau bayi bisa ngomong.
1: Baru lahir udah bisa ngomong ya.
0: Ngomong.
1: Ajaib. Itu serem juga sih.
0: Jangan dong ya. Yang serem-serem biar di bioskop Merdeka.
1: Bram tahu kan bioskop Merdeka?
0: Tahu dong ya kan. Yang sekarang jadi lahan parkir itu bukan sih?
1: Iya benar.
0: Kan?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Tahu. Dulu kan ada dulu
0: apa ya. Apa sih enggak aku tahu?
1: Iya, semuanya tahu kok Bram ini ya. Semua-muanya tahu
0: sama,
1: ya.
0: Sama sok tahu beda tipis ya. Oke, ngomongin tentang bayi yang baru lahir ya. Ini kan tentunya akan tercatat sebagai populasi baru ya di bumi nih para kosmonita ya. Dan bumi kita tuh semakin padat, tahu gak sih Helmi? Jadi populasi saat ini tuh sekitar 8,3 miliar jiwa.
1: Berapa?
0: 8,3 miliar jiwa yang hidup di bumi.
1: Dunia itu ya, di dunia ya.
0: Di dunia, ya. Padahal idealnya tuh hanya 2,5 miliar.
1: Ya ampun, bedanya ini jauh banget ya. 8 miliar sama
0: ngebeli bumi.
1: Iya.
0: Iya, menemunin bumi jadinya ya.
1: Iya, paling bayang lemu juga ya. Itu menemunin
0: ya. Itu dua.
1: Itu menemunin.
0: Itu nama nambahin jumlah populasi manusia itu ya. Orang-orang lemu seperti saya. Sengaku loh ya. Jadi pertumbuhan populasi manusia menjadi salah satu isu global paling krusial di abad 21 ini ya. Jadi hingga tahun 2026 jumlah penduduk dunia ini telah mencapai sekitar 8,3 miliar jiwa. Dan angkanya ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun di balik pertumbuhan ini muncul pertanyaan besar, apakah bumi ini masih mampu menanggung jumlah manusia sebanyak itu?
1: Iya nih.
0: Jadi sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa kapasitas ideal bumi untuk menopang kehidupan manusia secara berkelanjutan sebenarnya jauh lebih kecil, yakni 2,5 miliar miliar jiwa nih ya, bukan rupiah.
1: Emang diperdagangkan pakai rupiah, jiwa ya.
0: Artinya terdapat kesenjangan yang sangat besar antara jumlah penduduk saat ini dengan kapasitas optimal di planet ini. Oke, Helmi siap-siap pindah ke Pluto ya. Jadi konsep daya dukung bumi merujuk pada kemampuan planet dalam menyediakan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, air, energi, dan juga ruang hidup tanpa merusak keseimbangan ekosistem ya. Para ilmuwan membedakan antara daya dukung maksimum dan daya dukung optimal ya. Daya dukung maksimum adalah jumlah populasi terbesar yang secara teoritis masih bisa ditampung bumi bahkan jika harus mengorbankan kualitas hidup. Angka ini diperkirakan bisa mencapai sekitar 12 miliar jiwa pada beberapa dekade mendatang. Namun daya dukung optimal yakni jumlah populasi yang memungkinkan manusia hidup layak dan berkelanjutan diperkirakan hanya sekitar 2,5 miliar jiwa. Dengan populasi saat ini yang sudah lebih dari 3 kali lipat angka ideal tersebut, tekanan terhadap lingkungan menjadi semakin nyata. Kesenjangan ini bukan sekedar angka statistik, melainkan cerminan dari krisis ekologis yang sedang berlangsung.
1: Itu dia ya, sekarang jumlah manusia di seluruh dunia itu 8,3 miliar jiwa loh ya. Cukup banyak banget nih.
0: Dan gak merata.
1: Dan merata memang negara terpadat itu ada di India, para kosmeta yang peringkat yang pertama ya. Setelah itu Cina, habis itu Amerika Serikat, yang keempat adalah Indonesia dengan 287 juta penduduk ya. Jadi Indonesia ini ada posisi yang keempat di dunia loh ya. Dan tentunya ada beberapa penyebab sih kenapa sih jumlah penduduk di Indonesia ini juga cukup banyak para kosmonita. Di antaranya adalah tingginya angka kelahiran atau natalitas ya. Kelahiran ini menjadi faktor utama penambah penduduk, apalagi masih kuat ya budaya pronatalitas alias pandangan banyak anak banyak rezeki itu masih kuat gitu loh ya.
0: Masih ada ya.
1: Masih ada. Akhirnya yaitu kelahiran makin tinggi juga setiap tahunnya para kosmonita. Yang kedua karena pernikahan dini ya. Banyaknya pernikahan di usia muda memperpanjang masa reproduksi yang kontribusinya lebih banyaknya anak yang akan dilahirkan nanti. Yang ketiga adalah penurunan angka kematian atau mortalitas. Jadi fasilitas kesehatan yang membaik, pelayanan medis yang semakin terjangkau, dan juga peningkatan kualitas gizi itu bisa menurunkan angka kematian, terutama kematian bayi, sehingga jumlah penduduk yang tertahan juga meningkat ya. Yang berikutnya, kenapa sih tinggi sekali ya jumlah penduduk Indonesia? Karena kurangnya edukasi tentang KB, keluarga berencana ya. Terus juga faktor sosial budaya juga, anggapan kalau anak pria atau sebagai penerus keluarga itu sangat penting ya, mendorong pasangan untuk terus memiliki anak sehingga mendapatkan jenis kelamin yang diinginkan. Nah, yang terakhir adalah kurangnya pemahaman tentang pendidikan kependudukan para kosmonita. Rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat itu menyebabkan kurangnya kesadaran ya akan dampak memiliki keluarga besar begitu. Karena emang ini kadang-kadang ada juga ya, aduh kok perempuan ya, lagi gitu ya.
0: Ini lagi produksi lagi.
1: Produksi lagi. Yo, ayo bikin lagi.
0: Sampai
1: gitu
0: nemu
1: ya.
0: Anak perempuan, anak laki-laki, anak pria.
1: Baru di stop ya.
0: Baru di stop.
1: Itu dia yang
0: kan
1: bikin
0: perempuan
1: banyak.
0: Perempuan pria kan sama.
1: Sama aja.
0: Aja. Sama-sama ngeluarin biaya. Sama-sama ngerepotin.
1: Dua anak cukup ya. Mau laki-laki mau perempuan sama aja ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau sekarang dua anak cukup ya. Cukup merepotkan.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 95,4 Radio Kosmonitas Sahabat Perempuan dan Keluarga. Sekarang dengan adanya tol, kita kemana-mana jadi deket ya Helmi ya. Mm-hmm. Bahkan di kawasan Tulung Agung itu bakal mm-hmm. ada tol yang bisa langsung menembus ke Jawa Tengah gitu.
1: Wow, wow, jadi makin deket dong ya. Makin kalau ke deket. Jawa Tengah juga tinggal merem udah nyampe ya.
0: Iya, bahkan Malang mm-hmm. ke Solo itu cuma 3 jam.
1: 3 jam, gitu ya. Iya, iya. Saya kemarin ke Jogja pun juga kayak gitu, 5 jam Malang Jogja. 5 mm-hmm. jam, iya sih. Wow. Segitu, jadi mm-hmm. malah lebih dipermudah ya.
0: Lebih efisien mm-hmm. waktu. Jadi Anda mau mobile kemana-mana jadi gampang nih para kosmonita.
1: Iya, mau liburan kemana-mana jadi gampang juga ya. Akhirnya enggak kelamaan tuh di jalan para kosmonita ya.
0: Iya.
1: Apalagi pas memang ini ya, ya emang tergantung sama ini ya, peaknya juga sih ya. Betul. Pram ya. Dan kalau udah liburan panjang otomatis kan juga, tapi kalau ada tol kan juga lebih enak lah lebih, pokoknya semuanya ya. Apalagi, rest area juga dipakai
0: iya,
1: ya.
0: Bisa mampir di sana, ngalihin dagangan yang di sana, istirahat sebentar.
1: Istirahat ibadah juga
0: anda,
1: mungkin.
0: Iya, apalagi kalau Anda nyetir sendiri ya. Butuh waktu juga buat rehat, buat istirahat.
1: Iya,
0: ya.
1: Bener. Pokoknya setiap 4 jam sekali rehat para kosmonita ya. Walaupun mungkin gak capek, tapi kalau sudah waktunya rehat, ya udah rehat aja.
0: Bener,
1: ya,
0: mungkin
1: gak sih, ya?
0: Minggu depan ya, ada libur panjang ya Helmi ya.
1: Oh iya bener, tanggal 14 itu ya.
0: 14,
1: hari
0: 15,
1: Kamis.
0: 16, 17, 4 hari ya.
1: Lumayan
0: wah,
1: nih,
0: lumayan
1: buat
0: nih.
1: Yang libur
0: buat
1: ya.
0: Yang libur, yang mau liburan.
1: Ya gak libur tetap semangat dong, ya gak
0: iya
1: sih
0: dong,
1: ya.
0: Iya dong, tetap bekerja atau mungkin tetap beraktivitas di sini.
1: Iya. Malah kalau orang yang workaholic itu emang nggak seneng ya kalau liburnya ini ya
0: panjang
1: gitu loh ya. Maunya cepet-cepet masuk kerja aja ya.
0: Workaholic. Helmiholic.
1: Sopaholic.
0: Sopaholic. Siapa sih holik ini?
1: Ya gak tahu. Oke, jam 10 sampai jam 2 siang sama kita Maira ya. Sudah bersiap untuk menemani Anda di Club Request. Anda bisa request musik favorit Anda full 4 jam para kosmonita.
0: Pokoknya seneng dengerin kan? Terus, seneng banget. Makanya dengerin terus Radio Kosmonita dimanapun Anda berada juga bisa via streaming ya. Di www.kosmonita.com.
1: Oke deh, kita pamitan dulu. Ketemu lagi besok. Saya Helmi.
0: Saya Pram.
1: We saw the best and be Kosmonita.

0: jam 10 pagi. Ada baiknya tahan diri supaya tidak langsung minum kopi setelah bangun tidur. Biasanya jam 9:30 sampai 11:30 siang menjadi waktu yang tepat karena saat inilah kafein akan bekerja maksimal dengan membangkitkan rasa awas yang sudah mulai kendor.
1: Radio Kosmonita. Buku teman setia di setiap cerita.
2: Buku bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
3: Di tengah hari yang panjang atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
2: Lewat setiap halaman ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
3: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
2: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
1: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku teman setia di setiap cerita.

0: Kangen dengerin lagu kesayangan di radio? Di Club Request, Anda bisa request selama 4 jam.
1: Request musik Indonesia lawas.

Club Request spesial menemani hari-hari Anda bersama musik Indonesia dan manca lawas, dan bisa mengobati kerinduan Anda dari kenangan zaman dulu dengan kirim salam buat yang tersayang.

0: request. Satu permintaan, 1000 kenangan.
1: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Hai, selamat pagi para Kosmonita. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Saya harap semoga Anda sedang dalam kondisi terbaik ya. Perasaannya happy, tentunya terus semangat menjalani hari. Rasanya kangen banget deh menyapa Anda nih para Kosmonita. Seminggu kayaknya ya. Gak berjumpa dan senang banget akhirnya bisa nemenin Anda lagi. Kalau soal nemenin, saya punya seorang sahabat ya, yang selalu setia mengisi hari-hari saya nih, yaitu buku. Selain radio, buku tuh selalu deh gak pernah gagal bikin saya tuh ngerasa kayak gak sendirian. Rasanya buku itu jadi teman yang paling sabar gitu ya. Mau kita tinggal berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan, dia tuh tetap nungguin di halaman yang sama. Lucu ya para kaos wanita. Teman lain mungkin bakal nanya, hey kamu kemana aja? Nah kalau buku, dia cuma bilang, lanjut yuk dari sini. Banyak banget hal yang bisa kita dapetin dari buku ya para kaos wanita. Mendapatkan pendewasaan, kebijaksanaan, pengalaman hidup mungkin yang gak perlu kita alamin sendiri, sampai nasihat-nasihat yang bikin kita makin kuat menjalani hari. So, my book is my bestie. Anyway, mungkin Anda lagi baca-baca buku dan pengen ditemenin sama lagu Indonesia dan mancanegara lawas favorit yang bisa gitu bikin Anda langsung keinget sama kenangan nostalgia yang sweet banget. Yuk, Anda bisa langsung aja WhatsApp ya ke 081-5-3-6-7-8-9-5-4 sambil kirim-kirim salam nih untuk mereka yang tersayang, atau mau kasih rekomendasi buku juga boleh. Bareng sama Maira tentunya di program kesayangan Anda, Club Request.

0: Yuk, request musik Indonesia lawas sekarang juga.
1: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kalau ngomongin buku, pada Kosmonita ada satu buku yang tentunya istimewa banget ya. Dan kayaknya kita semua pernah punya nih, yaitu buku diary atau buku harian. Apakah Anda termasuk yang suka nulis buku diary, para Kosmonita? Kalau saya dulu suka banget. Saya bahkan tuh masih ingat ya, buku diary saya tuh yang ada gemboknya gitu loh, para Kosmonita. Yang digembok biar gak ada yang baca, tapi terus lupa naruh kuncinya di mana, jadinya saya sendiri juga gak bisa buka lagi deh. Mungkin kalau sekarang ketemu sama buku diary yang dulu kita tulis, pastinya kita bakalan ketawa ketiwi kali ya, para Kosmonita. Ada malunya, ada lucunya, ada ya ampun kok dulu saya nulis ini sih. Tapi rasanya pasti hangat banget dan berharga ya, karena itu adalah secuil tulisan yang membuat kita teringat pada momen-momen spesial dalam hidup. Sama seperti lagu nostalgia yang pastinya selalu berhasil jadi mesin waktu ya, untuk Anda kembali mengingat lagi masa-masa lagi lugu-lugunya mungkin. Nah, makanya yuk Anda bisa request untuk sesi ini sampai jam 12 nanti lagu Indonesia lawas ya, dari tahun 80-an sampai awal-awal tahun 2000-an juga bisa. Langsung aja WhatsApp ke 0815 3x6789 54. Seperti per request pertama saya hari ini, saya mau menyapa dulu ada siapa nih pagi ini yang pertama banget request, ternyata ada Mbak Vivin. Mbak Vivin Eka ya. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Mbak Vivin di Pakis ya. Kirim-kirim salam buat semuanya yang lagi dengerin. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap semangat siang hari ini. Putriku belajar yang rajin, sukses selalu. Suamiku semangat bekerja, semoga lebih baik lagi hasil panen melonnya. Lagi panen nih Mbak Vivin ya. Yang bertugas tetap semangat, request dong Meli dengan Bunda. Oke, terima kasih banyak Mbak Vivin sudah bergabung dan jadi request pertama saya nih. Semoga putrinya sukses terus, suaminya juga hasil panen melonnya berlimpah, melonnya gemoy-gemoy gitu ya. Spesial untuk Mbak Vivin dan untuk Anda pada Kosmonita, Meli dengan Bunda.

0: muncul, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

buku teman setia di setiap cerita. Tahukah Anda, banyak orang yang hanya butuh sekitar 10-15 menit untuk membaca beberapa halaman buku setiap harinya. Kebiasaan kecil ini kalau rutin dilakukan bisa membantu menambah wawasan tanpa terasa berat. Menariknya lagi, membaca sebelum tidur juga bisa membantu tubuh lebih rileks.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kecewa dari Bunga Citra Lestari pada Kosmonita, ini lagu yang ada di dalam album bertajuk Tentang Kamu ya, yang rilisnya tahun 2008. Dan lagu ini merupakan salah satu single dari Bunga Citra Lestari yang populer banget ya di album itu, yang sudah di request sama Bu Iis. Hai, selamat pagi Bu Iis di VNR Lawang ya, untuk lagunya sudah Mera putarkan. Terima kasih sudah bergabung. Dan saya mau menyapa lagi untuk Anda para kosmonita yang sudah bergabung di pagi ini bareng sama Mera. Ada Mas Bagus dari Jombang ya. Hai Mas Bagus, selamat pagi. Mas Bagus tadi requestnya Krisya dengan Lirih, tadi juga sudah Mera putarkan ya. Saya request lagu ini karena banyak kenangannya untuk diri sendiri katanya. Mudah-mudahan ada di radio ini. Oke, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wow, Kamis-Kamis sedang mengenang diri sendiri di masa lalu mungkin ya. Jadi ini lagu yang mungkin didedikasikan untuk diri kita sendiri di masa lalu. Dalam banget ya Mas Bagus ya di pagi hari ini. Terima kasih banyak Mas Bagus, semangat terus, bahagia selalu. Lalu ada juga yang sudah bergabung, selamat pagi. Hai pagi, pagi jelang siang ya Mbak. Oke, mau request Dirimu by, oke, ini tadi sudah ganti jadi Gerangan Cinta ya by Java Jeff. Oke, sudah Mayra siapkan. Dari Mas Ari di Sojajar, salam sehat untuk semua kru dan pendengar. Terima kasih banyak Mas Ari, sehat selalu juga untuk Mas Ari. Lalu ada juga yang sudah bergabung dari Pak Daniel. Hai, selamat pagi Pak Daniel di Perum Citra Pesona Buring Raya ya. Requestnya lagunya Rinduku Adinda by Protonema. Oke, sudah Mera siapkan juga. Terima kasih Mbak penyiar, tetap cemungut. ini jadi ini ya, jadi ciri khasnya Pak Daniel nih, kalau misalkan mau kasih semangat tuh tetap cemungut. Cemungut. Untung aja gak ditambahin ya gitu ya Pak Daniel ya. Makasih banyak Pak Daniel sudah bergabung. Tetap semangat juga untuk Pak Daniel. Lalu ada juga, hai Mayra cantik manis. Ini Bu Jati ya. Mayraku, Bu Jati kangen nih sama Mayra. Sama dong, Mayra juga kangen nih sama Bu Jati. Mau request lagunya Kau Masih Kekasihku dari Naf. Oke, sudah Mayra siapkan juga. Thank you so much Mayra. Semoga Mayra sehat, ditambah rezekinya sama Allah. Amin. Dan lagu ini buat temanku yang di luar sana, dengarkan lagu ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Jati, ini lagunya untuk spesial ya, untuk temennya yang ada di luar sana. Sehat selalu juga dan lancar terus rezekinya Bu Jati. Terima kasih sudah bergabung. Lalu ada juga ini, selamat siang, hai siang, ini dari N Mobile-nya 3693 ya. Boleh request lagunya Pas Band Yang Aku. Oke, sudah Mera siapkan. Terima kasih. Oke, paling enak memang kalau request itu Anda bisa ketik nama, spasi usia, spasi alamat, spasi request lagu dan juga salam-salamnya ya para kosmonita, biar nanti itu enak gitu Mayra bacainnya. Dan untuk Anda para kosmonita yang mau request-request masih bisa nih untuk sesi ini lagu Indonesia Lawas ya, dari tahun 80-an sampai di 2010-an. Langsung aja Anda bisa WhatsApp ke 081 5 ya 3 kali 678 954.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Makin kesini makin banyak ya pilihan kafe, resto, atau mungkin lounge di Kota Malang yang masing-masing itu menawarkan konsep dan keunggulannya sendiri ya para Kosmonita. Di tengah banyaknya pilihan itu, tantangannya adalah bagaimana sih sebuah brand itu bisa lebih dikenal dan juga diingat sama semua orang. Nah, melihat kebutuhan tersebut, Radio Kosmonita itu menghadirkan program spesial nih, Kosmonita F&B Discovery. Program ini adalah program spesial package untuk brand cafe, resto, dan juga lounge di Kota Malang yang ingin memperluas jangkauan sekaligus memperkuat brand bersama dengan Kosmonita. Hadir khusus selama periode bulan Mei sampai Agustus 2026, program ini dikemas secara eksklusif karena hanya 10 brand terpilih di setiap bulannya yang bisa menikmati program spesial ini. Selain di promosikan lewat radio, brand Anda juga bakalan diliput sama tim sosial media, ditulis artikel untuk

Mbak Maira, katanya. Mau lagunya Audi yang Temui Aku? Oke, boleh, sudah Maira siapkan ya. Terima kasih Mbak Rizka sudah bergabung. Lalu ada juga, selamat pagi Mbak Maira. Hai, pagi. Ini salam kenal, saya Intan di Kalianyar Lawang. Hai, salam kenal Kak Intan. Saya hanya silent listening. Oke, ini yang kedua saya request lagu. Oh, boleh dong, kalau mau request setiap hari juga bisa loh. Lagunya Indra Sinaga yang, ini mungkin yang Aku di Sampingmu mungkin ya judulnya ya. Maira siapkan yang Indra itu yang Aku di Sampingmu nih judulnya. Selamat beraktivitas untuk seluruh kru Kosmonita, sehat selalu. Sinyal Kosmonita timbul tenggelam nih di RAN. Oh, oke. Oke, mungkin bisa streaming aja dicoba ya Kak Intan ya. Oke, lagunya ditungguin. Terima kasih banyak. Saya salju juga untuk Kak Intan dan juga keluarga. Request aja setiap hari boleh loh Kak Intan, enggak bayar. Terima kasih banyak sudah bergabung ya Kak Intan. Lalu ada juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Maira. Hai Mbak Uliva. Ini mau request lagunya Yana Julio yang Selamanya Cinta. Oke, sudah Maira siapkan. Terima kasih, salamnya untuk semua pendengar Radio Kosmonita. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Mbak Maira yang muanis. Muanisnya pakai U ya Mbak Uliva ya. Sehat selalu, terima kasih Mbak Uliva. Sehat selalu juga untuk Anda dan keluarga. Lalu ada juga Mat Siang. Hai Mat Siang Bu Edi. Maira manis, sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Doain ya Bu Edi ya. Ini untuk lagunya belum bisa Maira puterin nih Bu Edi. Mungkin ada alternatif lagu lain, boleh banget langsung di WhatsAppin lagi aja ya Bu Edi ya. Untuk alternatif lagunya ke 0815 3x678954. Lalu ada juga dari Bu Lili. Hai selamat pagi Mbak Maira. Hai pagi Bu Lili. Barusan sampai rumah nih habis cek tensi. Oh rutin nih kayaknya Bu Lili ya. Tadi saat berangkat masih Mas Helmi dan Mas Pram. Oke sekarang sudah ganti ya jadi Maira nih. Radio tetap saya on kan walau pergi. Mau request lagunya Baby Romeo yang judulnya Bunga Terakhir. Oke sudah Maira siapkan. Lagu ini saya persembahkan buat pendengar Kosmonita semua. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak Bu Lili untuk doa baiknya. Semoga Bu Lili tensinya bagus ya hari ini ya, apalagi tadi sudah bareng sama Helmi dan Pram, pasti happy dong ya. Terima kasih banyak untuk Anda, dan sekarang Maira juga lagi live TikTok nih pada Kosmonita, dan sudah ada beberapa yang request juga, saya mau menyapa yang di TikTok live, ada Kak Rahmisha. Hai, selamat siang Kak Rahmisha, mau request lagunya Dewa yang Kangen. Oke, boleh, sudah Maira siapkan. Lalu ada juga Kak Yohanes Nugroho, requestnya Rusanaya yang Andaikan Kau Datang. Oke, lalu ada Kak Shushi Nina juga nih ya. Assalamualaikum Mbak Maira. Hai, waalaikumsalam. Boleh request loh Kak Shushi Nina. Dan untuk Anda para Kosmonita masih bisa sampai jam 12 nanti untuk sesi lagu Indonesia lawasnya. Langsung aja di WhatsApp 081 5x3x678954.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Yana Julio, para Kosmonita dengan Selamanya Cinta yang tadi sudah di-request sama Mbak Uliva ya. Baru aja Merah puterin. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di 081-5-3-678-954. Saya mau menyapa-nyapa dulu ya, karena ini ternyata banyak banget yang request di siang hari ini. Padahal waktu kebersamaan kita untuk sesi lagu Indonesia ini sudah tinggal kurang dari 1 jam ya para Kosmonita. Jadi nanti kalau misalkan lagu Anda belum bisa Merah puterin, nanti bisa request lagi di sesi lagu mancanegara. Lalu saya mau menyapa ada Mbak Anissa. Hai, selamat siang Mbak Anissa di Araya. Mau request lagunya Menghapus Jejakmu. Ini Maira bisa puterin yang versinya Peter Pan ya Mbak Anissa ya. Maira bacain salamnya untuk Sanumia. Sanumia, semoga gak salah ya Mbak Anissa ya. Sanumia, selamat mendengarkan Radio Kosmonita. Untuk Kak Maira, sehat-sehat selalu Kak. Terima kasih. Kak Anissa, sehat selalu juga untuk Kak Anissa. Untuk lagunya ditungguin. Lalu ada juga, hai selamat siang Pak Budi, mau request lagunya Sempurna tapi yang versi Gita Gutawa ya. Oke, sudah Maira siapkan juga. Salamnya untuk pendengar Kosmonita dan untuk Maira yang bertugas, semoga selalu sehat, semangat terus berkarya dan happy. Amin, terima kasih Pak Budi. Semoga Pak Budi juga sehat terus, semangat terus dan juga happy terus. Terima kasih sudah bergabung. Lalu ada juga, hai selamat siang, selamat pagi Mbak. Semangatnya ini pagi terus ya Bu Ragil ya. Bu Ragil di Puskopat Buring. Hai selamat siang. Boleh request lagunya Anggun Mimpi? Oke, sudah Merah siapkan juga. Salamnya untuk seluruh pendengar setia Kosmonita dan juga kru Kosmonita yang sedang bertugas. Semoga tetap diberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas hari ini. Amin. Terima kasih banyak untuk doa baiknya ya Bu Ragil ya. Terima kasih ya Mbak. Semoga Kosmonita tetap jaya di udara dan semakin perfect. Oke. Saya paling seneng kalau misalnya didoain kemudahan, kelancaran. Duh, tuh seneng banget. Karena gak setiap hari ya para Kosmonita ya, kita didoakan supaya hidup kita itu jadi mudah, jadi lancar. Terima kasih banyak Bu Ragil sudah bergabung. Lalu ada juga Papa Ricci. Papa Ricci di Jalan Ternate mau request lagunya Rita Effendi yang Sebatas Mimpi. Oke, sudah Merah siapkan juga. Salamnya buat Mama Sofia yang sedang ada di hati. Love you. Oke. Ini Papa, Mama Sofia dapat salam loh dari Papa Ricci. Romantis banget nih Papa Ricci ya siang-siang gini. Terima kasih banyak. Lalu ada juga Bu Enda. Hai Bu Enda di Candisari ya. Mau requestnya lagu Utaliku Mahua yang Puncak Asmara. Oke, itu juga sudah Maira siapkan. Halo Mbak Maira, jumpa lagi di udara. Hai Bu Enda. Suaranya tetap renyah seperti yang dulu. Wow. Bisa aja Bu Enda ya, suara saya kayak kerupuk kali ya, renyah. Semoga selalu sehat-sehat saja ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Enda. Lalu ada juga, hai, halo Mbak, saya Vanda di Bandulan. Hai Kak Vanda, mau request lagunya Ari Lasso yang Kedamaian dan mau kirim salam buat suami yang kerja di Lamongan. Makasih. Sama-sama Kak Vanda. Untuk lagunya Merah belum berani janjikan bisa diputar, tapi ditungguin aja ya. Semoga lagunya nanti bisa diputerin. Dan sesaat lagi saya akan putarkan Bunga Terakhir dari Romeo.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Di tengah aktivitas yang padat nih, pada Kosmonita seringkali sakit kepala datang ya, tanpa permisi. Apalagi kalau disertai sama rasa nyut-nyutan di satu sisi kepala akibat migrain, pasti sangat mengganggu pastinya ya. Tapi tenang, ada solusinya pada Kosmonita. Segera atasi dengan Poldamic. Formula cepat dari Poldamic efektif meredakan sakit kepala sebelah akibat migrain dan juga ampuh untuk mengatasi sakit kepala biasa. Minum Poldamic setelah makan dan baca aturan pakainya. Kalau keluhan berlanjut, segera konsultasi ke dokter. Poldamic, Poldamic produksi PT Sanbe Farma. Dan saya mau menyapa Anda nih pada Kosmonita yang sudah bergabung bareng saya di Wawa ya, 081-5-3-6-7-8-9-5-4. Tapi Maira mau mengucapkan mohon maaf dulu karena sepertinya lagunya belum bisa Maira puterin, tapi Maira bakalan bacain salam-salamnya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Kak Ipul ya, di Kelompok Kasri. Siang Mbak Maira, hai siang Kak Ipul. Mau request lagunya, belum bisa Maira puterin kayaknya nih ya Kak Ipul, karena tadi yang request sudah banyak banget. Kayaknya Maira bakalan kasih saran kalau mau request sebelum jam 11 ya, karena udah langsung banyak banget pengantri ya. Salamnya buat Mbak Maira aja, semoga selalu sehat agar selalu bisa menemani para pendengar setia Kosmonita. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Kak Ipul ya, semoga Kak Ipul sehat selalu dan semakin bahagia bersama keluarga. Amin, terima kasih banyak. Lalu ada juga Kak Arum. Hai Kak Arum, maka untuk lagunya belum bisa Maira puterin ya Kak Arum, tapi mungkin nanti bisa request di sesi mancanegara ya setelah jam 12. Makasih Kak Arum sudah bergabung. Lalu ada juga, hai selamat siang Kak Pak Hima, Kak Selana ya di Karang Peloso. Untuk lagunya juga belum bisa Maira puterin nih Pak Hima, nanti requestnya di sesi mancanegara aja ya setelah jam 12. Terima kasih banyak Pak Hima sudah bergabung. Mungkin besok gabungnya lebih awal-awal lagi kali ya. Selamat siang Mbak Maira yang ayu dan anggun. Mbak Nila di Klojen ya, bisa aja. Untuk lagunya mohon maaf juga Mbak Nila belum bisa Maira puterin. Selamat bertugas hari ini ya Mbak, ditip salam buat Mas Arya. Oke, semoga Mas Aryanya lagi dengerin ya. Terima kasih banyak Mbak Nila di Klojen sudah bergabung. Saya juga mau menyapa nih yang sudah request, ada Mbak Alia. Hai Mbak Alia di Bareng Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Maira, cuaca masih cerah ya. Iya, semoga cerah terus sampai nanti sore ya Mbak Alia ya. Maira punya cucian nih soalnya Mbak Alia. Oke, terus Mbak Maira sehat, semangat selalu, mat isoma. Amin, terima kasih. Semoga Mbak Alia juga sehat terus, semangat terus bersama keluarga ya. Happy terus. Nanti untuk requestnya bisa request lagi di sesi mancanegara ya. Langsung aja buruan gitu. Lalu saya juga akan menyapa Anda yang sudah join di live TikTok kita pada Kosmonita ya. Ada Pak Slamet Triyono. Hai, selamat siang Pak Slamet Triyono. Untuk requestnya sudah Maira tutup ya, karena sudah penuh banget. Saya mau bacakan salamnya aja ya. Pak Slamet Triyono ini mau kirim salam buat Mbak Hanim, juga Sinta dan lainnya juga. Oke, terima kasih banyak untuk Anda pada Kosmonita yang sudah bergabung. Anda nanti bisa request di sesi lagu mancanegara ya. Sesaat lagi Maira bakalan puterin Gita Gutawa dengan Sempurna.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Sun Mic, produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol Dan Mic.
0: Mari kita antisipasi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

0: Cosmo Flash News. Cosmo Flash News. Cosmo Flash News. Cosmo Flash News dipersembahkan oleh Malang Posko Media.
1: Dengan 5,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Saatnya kami update berita Malang Raya selengkapnya dalam Cosmo Flash News yang akan disampaikan langsung oleh rekan saya dari Malang Posko Media. Halo Dinda, silahkan menyampaikan beritanya.
2: Baik, terima kasih Maira. Berita pertama datang dari Kota Malang. Di Sekota Malang mematangkan program angkutan pelajar dengan memanfaatkan armada angkot yang ada. Kepala Disub Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyebut saat ini persiapan program ini telah memasuki tahap akhir. Pelaksananya tinggal menunggu terbitnya surat keputusan dari gubernur terkait nomor peraturan wali kota. Dalam implementasinya, angkutan pelajar ini akan melayani siswa pada jam tertentu, terutama saat berangkat dan pulang sekolah. Pada waktu tersebut, masyarakat umum tidak diperkenankan menggunakan layanan tersebut, sementara pelajar dapat naik secara gratis. Beralih ke berita selanjutnya. Persoalan klasik kekurangan siswa pada jenjang SD di Kota Malang menjelang tahun ajaran baru mendapat sorotan serius dari kalangan legislatif. Anggota Komisi DPR di Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu mempertimbangkan langkah tegas untuk mengatasi fenomena ini. Ginanjar menegaskan opsi merger atau penggabungan sekolah menjadi solusi nasional jika kuota minimal tidak terpenuhi. Menurutnya, sekolah yang selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi pagu rombongan belajar atau rombel sudah selayaknya dilakukan merger demi efisiensi dan kualitas pendidikan. Demikian Cosmo Flash News siang hari ini dan kembali ke program selanjutnya.
0: Baru saja Anda mendengarkan Cosmo Flash News yang dipersembahkan oleh Malang Posko Media. Cosmo Nita.
3: Giliran request musik mancanegara lama.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Ada gak sih para kosmonita yang satu tim nih sama saya, paling gak berani baca buku siang-siang? Bukan karena bukunya yang gak menarik, tapi karena baru 2 halaman aja mata saya tuh langsung berat banget. Maksa banget buat merem ya. Niatnya mau nambah wawasan, malah jadi pemanasan menuju tidur siang. Apalagi kalau bacanya sambil rebahan gitu ya. Aduh, lengkap sudah. Buku di tangan, pikiran melayang, lalu halaman tuh udah mulai kelihatan kabur, melayang-layang, perang melawan rasa ngantuk. Tapi sebenarnya itu juga bagian dari serunya buku ya, para kosmonita, bisa jadi teman berpikir, tapi kadang juga jadi teman istirahat yang paling manjur. Nah, mungkin siang-siang sambil jeda siang Anda pengen singelong sama lagu Mancanegara Kenangan biar makin fresh ya. Yuk, Anda bisa request aja lewat WhatsApp di 081 5 3 6 7 8 9 5 4, sambil kirim-kirim salam untuk yang tersayang boleh, atau untuk teman yang sampai bertahun-tahun belum ngembaliin buku Anda. Boleh banget ya. Seperti request pertama saya di sesi lagu Mancanegara Lawas ini, saya mau menyapa ada Mbak Nila di Klojen ya. Hai, selamat siang Mbak Nila. Mbak Maira, tolong dong diputarkan lagunya R. Kelly yang I Believe I Can Fly aja. Terima kasih Mbak Maira. Oke, sama-sama. Untuk lagunya juga sudah Maira siapkan. Dan untuk Anda para kosmonita, jangan sampai kayak sesi lagu Indonesia tadi ya, buruan aja kalau misalkan mau request, daripada nanti lagu Anda ternyata belum bisa Maira puterin. Langsung aja Anda bisa WhatsApp ke 081 5 3 6 7 8 9 5 4. Yuk buruan.

0: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

buku, teman setia di setiap cerita. Membaca buku bisa jadi cara sederhana untuk istirahat sejenak dari banyaknya informasi dari layar gadget. Saat membaca, pikiran kita diajak fokus pada satu cerita tanpa distraksi yang datang bergantian. Gak heran ya, setelah membaca beberapa halaman, kita merasa lebih tenang dan pikirannya terasa lebih ringan.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Halo warga Malang dan sekitarnya, siap-siap ya, karena bakalan ada event seru yang sayang banget kalau dilewatkan. Yuk datang dan ramaikan pesta kuliner sedap kecap manis dari Wings Food yang bakal digelar di tanggal 16 Mei 2026, mulai dari jam 1 siang sampai jam 10 malam di SM Bumi Karnival Malang. Cuma dengan HTM Rp30.000 nih para kosmonita, Anda sudah bisa dapat free produk dan pastinya pengalaman seru seharian. Banyak banget aktivitas yang bisa Anda ikuti nanti ya, mulai dari cooking demo bareng sama Chef Wilgos, ada juga cooking competition, photo booth, game, sampai 1.500 porsi makan gratis. Dan yang gak kalah seru nih para kosmonita, bakal ada special performance dari Mocha, Hi-Fi, Baim Wong, sampai Jirayut juga ada loh. Tiketnya bisa Anda dapatkan di loket.com, dan untuk info lengkap bisa langsung aja WhatsApp ke 0811 3078 0796. Dan saya mau menyapa Anda nih para kosmonita yang sudah bergabung bareng sama saya di WhatsApp 081 5 3 6 7 8 9 5 4. Ini ada Bu Daisy. Hai, selamat siang Bu Daisy, mau request lagunya Just As Long As I've Got You dari Dream House. Tadi sudah Mayra putarkan ya Bu Daisy ya, semoga bisa menemani siang hari ini. Mungkin Bu Desi lagi istirahat atau lagi santap siang, jadi happy lagi deh, lagunya udah diputerin. Terima kasih banyak. Lalu ada juga, hai selamat siang, ini dari Mas Agus ya, mau request lagunya M2M yang The Day You Went Away. Oke, baru aja Mayra puterin ya Mas Agus ya, terima kasih sebelumnya. Sama-sama Mas Agus, terima kasih juga sudah bergabung. Lalu ada juga, hai good afternoon Kosmonita, hai ini dari Mas Syahruk Andi Nirwana ya di Bareng Raya ya, request lagunya Celine Dion yang Immortality. Oke, sudah Mayra siapkan buat Mayra, merci. Oke, merci beaucoup. Ini bahasa Perancis ya Mas, Mas Syahruk ya. Ini kalau Perancis tuh masih bisa lah Mayra ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Lalu ada juga, hai selamat siang Bu Enda di Candisari. Kayaknya seru kalau siang ini dengerin yang Michael Bublé yang Quando Quando ya Bu Enda ya. Sudah Mayra siapkan juga. Terima kasih buat bertugas Mbak Mayra, semoga tetap sehat, tetap bugar sampai akhir. Amin. Ini tahu aja Bu Enda tadi kayaknya udah kayak selek gitu saya. Terima kasih ya Bu Enda, sehat selalu juga untuk Anda. Lalu ada juga Pak Kun Cahyo di Batu. Hai, selamat siang Pak Kun. Mau request lagunya Through the Fire dari Bibo Bryson. Oke, sudah Mayra siapkan juga. Mobile link ditemani suara Mbak Mayra nih siang ini. Oh, lagi keliling-keliling nih kayaknya Pak Kun ya. Hati-hati di jalan Pak Kun, tetap fokus meskipun kayak di luar cerah ceria, agak panas mungkin ya. Jangan lupa minum yang dingin-dingin, asik. Terima kasih Pak Gun sudah bergabung, lagunya juga sudah disiapkan, ditungguin untuk diputerin. Lalu ada juga, hai siang Mbak Mayra, ini dari Kak Rizka Amalia ya. Hai Kak Rizka, jangan lupa maksi ya. Oke Kak Rizka, enaknya makan apa nih siang-siang ini ya? Saya dari tadi mikir enak makan apa nih ya. Ada rekomendasi gak sih para kosmonita? Maunya mau lagunya Hard to Say I'm Sorry dari Chicago. Oke, sudah Mayra siapkan juga. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung siang hari ini. Sampai jam 2 siang nanti saya masih menunggu request Anda ya para kosmonita. Jangan sampai lagu Anda belum bisa Mayra puterin, jadi buruan langsung aja Anda bisa WhatsApp ke 081 5 3 6 7 8 9 5 4 dengan format ketik nama, spasi usia, spasi alamat, lalu juga spasi lagu yang Anda pengen dengerin siang hari ini, lagu mancanegara lawas dari tahun 80-an sampai tahun 2000-an awal. Dan juga mungkin kalau mau kirim-kirim salam boleh banget, nanti bakalan Mayra bacain.

0: dan Mei. Produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Mei. Pol dan Mei,
0: Mari kita antisipasi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai, kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Monita, kayaknya weekend udah 2 hari lagi ya. Nah, ini dia ada kegiatan yang cocok banget buat Anda yang suka banget explore di dapur atau pengen punya skill baru bikin makanan favorit keluarga. Garam konsumsi beriodium cap kapal bersama dengan Mana Cooking Studio menghadirkan cooking class hands-on. Ini adalah bakal kelas, di kelas ini Anda bakal praktek langsung bikin pizza ya. Jadi pengalaman belajarnya lebih seru dan pastinya lebih berkesan. Acaranya diadakan di hari Minggu para Kosmonita 31 Mei 2026 dari jam 11 sampai jam 1 siang di Mana Cooking Studio yang berada di Jalan Bukit Dieng nomor MA-6 Malang. Dengan investasi 200 ribu per pax, Anda itu bakalan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hasil pizzanya bisa dibawa pulang dengan ukuran 22 cm yang bisa untuk 2 orang loh. Dan juga dapat apron garam cap kapal 2 piece. Oke. Dapat apron garam cap kapal sebanyak 2 piece, lalu juga dapat goodie bag ya para kosmonita, dan tentu saja resepnya juga bisa dibawa pulang. Jadi bukan cuma pulang kenyang, tapi juga pulang bawa skill baru. Yuk segera daftar para kosmonita karena kuotanya terbatas ya. Info dan pendaftaran bisa langsung hubungi admin Mana di 0823-1313-6864. Cooking class hands on ini didukung oleh Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Dan saya mau menyapa Anda nih para kosmonita yang sudah bergabung bareng saya di WhatsApp 081 5 ya 3 kali 6 7 8 9 5 4. Ini ada, hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Ronan Keating yang If Tomorrow Never Comes ya. Ini dari Mbak Ulifa. Terima kasih Mbak Maira, sehat selalu, tetap semangat. Oke, Mbak Ulifa, untuk lagunya sudah Maira siapkan ya. Sesaat lagi ternyata langsung diputerin habis ini ya. Terima kasih, sehat selalu dan semangat terus Mbak Ulifa. Siang-siang panas-panas gini ya. Mulai letoy kayaknya ya, tapi harus tetap semangat karena ditemani sama lagu-lagu mancanegara favorit Anda. Lalu ada juga, hai, selamat siang Bu Edi. Ayo puterin lo ya, live yang gampang dah, thank you katanya Bu Edi. Ini kalau misalkan live-nya Celine Dion belum bisa Maira puterin nih Bu Edi ya, karena tadi sudah di request duluan Celine Dion-nya sama Mas Syahrukh yang Immortality dan juga sudah Maira puterin. Yuk untuk lagunya Bu Edi, bisa alternatif lagunya bisa di WhatsApp-in lagi ya, pengen dengerin lagu apa di 081 5 3 kali 6 7 8 9 5 4, biar langsung Maira puterin nanti ya. Terima kasih banyak Bu Edi. Bu Edi ini kayaknya jangan kesel ya Bu Edi, tadi sesi lagu Indonesianya emang rame banget sampai mungkin ada sekitar 8-9 lagu belum bisa Maira puterin ya. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung Bu Edi. Lalu ada juga, assalamualaikum Mbak Maira. Hai, waalaikumsalam, nih dari Kak Devi di Tanjung. Hai Kak Devi, mau request lagunya Bobby Caldwell yang Heart of Mine. Makasih Mbak Maira, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih banyak, sehat selalu juga untuk Mbak Devi di Tanjung ya. Lalu ada juga, hai Mairaku sayang. Ini Bu Jati mau request lagi ya, Bu Jati di Perum Beladi Agung. Mau request lagunya Hello dari Lionel Richie. Oke, sudah Maira siapkan juga. Thank you so much for you, my love Maira, my love Bu Jati juga ya. Dan untuk Anda para kosmonita, masih saya tunggu untuk request lagu mancanegara lawasnya ya, dari tahun 80-an sampai di awal tahun 2000-an. Langsung aja Anda bisa WhatsApp ke 081 5 ya 3 kali 6 7 8 9 5 4, buruan daripada nanti lagu Anda belum Maira puterin.

dapat menambahkan aroma dan rasa pada makanan. Rempah ini juga memiliki beragam manfaat kesehatan yang luar biasa bagi tubuh kita. Beberapa penelitian mengungkapkan bawang putih dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan pencernaan, serta mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, kandungan nutrisinya juga dapat meningkatkan kesehatan seperti vitamin C, zinc, zat besi, kalium, magnesium, dan vitamin K. Jika kita mengonsumsi bawang putih secara teratur, maka kita akan mendapatkan lebih banyak vitamin dan mineral penting ini.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Aktivitas sehari-hari yang cukup padat pasti memaksa badan Anda untuk bekerja keras ya para kosmonita. Otomatis Anda itu membutuhkan tempat refleksi yang membuat badan lebih rileks. Nah, ada kayu putih Family Refleksologi Citraland yang hadir untuk Anda. Sejak pertama kali dibuka pada 14 Desember 2024, kayu putih Family Refleksologi Citraland telah menjadi salah satu pilihan tempat favorit masyarakat Kota Malang untuk mendapatkan layanan massage yang berkualitas dengan suasana yang nyaman, terapis yang profesional, serta standar kebersihan yang tinggi. Kayu putih Family Refleksologi Citraland menghadirkan berbagai treatment massage yang didukung oleh terapis yang profesional, mulai dari pijat tradisional, tuina, refleksologi, hingga teknik pemijatan shiatsu. Seluruh treatment ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan pilihan terbaik bagi Anda. Selain itu, outlet Kayu Putih Family Refleksologi Citraland merupakan satu-satunya cabang Kayu Putih Group yang dikonsep menjadi one-stop healthcare solution, di mana selain melakukan treatment massage di Kayu Putih Family Refleksologi Citraland, pelanggan juga bisa berolahraga di Fiora Gym dan melakukan fisioterapi. Informasi lebih lanjut segera saja hubungi 081-583-9390 atau datang langsung aja ya ke Ruko Biz Home HH02 dan HH03 Citraland Tidar. Dan saya mau menyapa Anda nih para kosmonita yang sudah bergabung bareng saya di WhatsApp 081-583-6789-54. Ini ada, hai selamat siang Bu Wahyu. Selamat siang Mbak Mayra yang cantik. Bisa aja Bu Wahyu ya. Bikin seneng orang siang-siang gini pahala mengalir deras nih. Request lagunya Phil Collins yang You'll Be In My Heart tadi sudah Mayra putarkan ya. Nitip salam untuk anakku, Munaku, cintaku, Indri, Yasmin. Oke, makasih Mbak Mayra. Sama-sama Bu Wahyu. Terima kasih banyak sudah bergabung. Lalu ada juga siang Kak. Hai, siang ini dari Kak Sony ya. Mau request lagunya Aha yang Take On Me. Oke, baru saja Mayra putarin ya Kak Sony ya. Terima kasih. Sama-sama Kak Sony. Selamat menikmati siang ini ya, sambil didengerin lagunya enak banget Take On Me yang Aha tadi ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Lalu ada juga, hai selamat siang Pak Hima Kaslana di Karangploso. Untuk lagunya, requestnya yang Richard Mark, Angelia. Oke, sudah Mayra siapkan. Kali ini insya Allah Mayra bakalan puterin ya Pak Hima ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Lalu ada juga, hai selamat siang, ini dari Pak Catur Yoga di Aris Munandar ya. Request lagu George Benson yang Nothing Gonna Change. Oke, sudah Mayra siapkan. Untuk Nadiva di Surabaya, jangan lupa istirahat dan makan siang. Buat Mbak Mayra, sehat selalu dan bahagia. Thanks. Oke, terima kasih banyak Pak Catur. Semoga sehat selalu juga dan bahagia terus. Untuk Kak Nadivanya ya, jangan lupa istirahat tuh. Diingetin sama Pak Catur. Terima kasih banyak. Lalu ada juga Bu Edi. Hai Bu Edi, biar semangat UB40 Kingston Town. Oke, sudah Mayra siapkan. Semoga bisa diputerin, tapi tetap ya nunggu antrian Bu Edi ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Lalu ada juga, hai selamat siang, ini dari Kak Irfansyah di Jombang. Siang Kak, hai. Saya request lagunya Ode to My Family dari Cranberries. Oke, sudah Mayra siapkan juga. Terima kasih buat penyiarnya. Semoga sehat selalu, banyak rezeki. Amin. Sehat selalu juga dan mengalir deras rezekinya ya Mas Irwansyah di Jombang ya. Sehat selalu. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah request pada Kosmonita. Dan masih sampai jam 2 siang nanti, saya masih tunggu request Anda. Langsung aja Anda bisa WhatsApp ke 081-53-6789-54.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kalau biasanya together in tune untuk remaja dan dewasa ya, para Kosmonita, kali ini ada yang spesial untuk anak-anak nih ya. Together in tune for kids hadir sebagai aktivitas seru untuk buah hati Anda yang suka bernyanyi, bergerak, dan tampil percaya diri. Event bernyanyi bersama ini adalah kolaborasi yang seru antara Radio Kosmonita, Suara Narwastu, dan juga Arbanat. Di edisi ini, anak-anak akan bernyanyi bersama lagu Sikilku Isomuni. Ini adalah original soundtrack dari film Nawila. Lagu yang ceria, mudah diikuti, dan pastinya bikin suasana jadi makin happy. Together in Tune for Kids ini terbuka untuk anak-anak dengan usia 4-12 tahun. Together in Tune for Kids diadakan di hari Minggu 10 Mei 2026 dari jam 9.30 sampai jam 1 siang, bertempat di Arbanat Kitchen Cafe and Lounge, Jalan Terusan Dieng nomor 4-6 Malang. Dengan HTM 75.000, peserta akan mendapatkan partitur lagu dalam bentuk PDF, tutorial bernyanyi, drink, dan goodie bag yang menarik. Info dan pendaftaran bisa langsung aja ya menghubungi 087-700-295-954. Together in Tune for Kids supported by Banana Kids Club, Mi Xiong Mandarin Course, Global Art Creative, Susan Ballet Studio, Teresia Drawing, dan Juni Kopi Puding. Dan saya mau menyapa Anda nih, para Kosmonita yang sudah bergabung bareng saya di WhatsApp 081-5-3-6-7-8-9-5-4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Maira. Siang, ini Bu Yeti. Hai. Hai Bu Yeti di Kepuh ya. Mau request lagunya Lady. Ini Lady-nya Kenny Rogers kayaknya ya. Salam buat semua fans Kosmonita di mana saja berada, dan buat Mbak Maira, sehat-sehat, tetap semangat. Makasih, sama-sama Bu Yeti, sehat-sehat terus, semangat terus ya menjalani hari, masih setengah hari lagi. Terima kasih sudah bergabung ya Bu Yeti. Lalu ada juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Siang, ini dari saya Akbar. Hai Kak Akbar, mau request lagunya Foreigner yang I Want to Know What Love Is. Oke, untuk lagunya juga sudah Maira siapkan ya. Dan untuk Anda para Kosmonita, terima kasih banyak, sehat selalu yang sudah request hari ini. Sesaat lagi Maira akan putarkan Cranberries Ode to My Family yang tadi sudah di request sama Mas Irfansyah dari Jombang.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Gak kerasa ya, para Kosmonita sudah hampir jam 2 siang. Artinya saya Maira harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia. Stay tune terus dari jam 10 pagi tadi. Terima kasih juga untuk yang sudah request. Dan mungkin yang requestnya tadi belum bisa Maira puterin, besok request lagi ya. Terima kasih juga untuk yang sudah kirim-kirim salam dan juga memberikan doa baik. Selalu terasa hangat dan sangat berarti buat saya. Dan semoga semua kebaikan itu kembali berlipat.

lewat streaming di kosmonita.com dan live TikTok di @kosmonita_official. Untuk update tentang event, promo, dan info menarik lainnya, Anda bisa cek ya Instagram kami dan langsung aja di follow di @kosmonita_official. Kalau misalkan Anda ketinggalan talk show nih atau mungkin playlist favorit Anda, bisa aja langsung buka Spotify Kosmonita Official dan nikmati ulang siaran terbaik kami di sana. So, saya Mayra pamit, wish you all the best and be Kosmonita.

buku teman setia di setiap cerita. Membaca buku bisa jadi cara sederhana untuk bikin pikiran lebih tenang. Saat membaca, kita cenderung fokus ke satu hal, jadi nggak mudah terdistraksi seperti saat melihat layar. Itu sebabnya, beberapa halaman saja sudah cukup membantu pikiran lebih rileks. Nggak harus lama, yang penting ada waktu sebentar untuk benar-benar fokus membaca.

0: dan Mei. Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Mei. Pol dan Mei,
0: Mari kita antisipasi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

update info terkini, giveaway, dan tips seputar perempuan, follow aja Instagram Radio Kosmonita @kosmonita_official.

bagi kesehatan. Kunyit merupakan antiinflamasi dan antioksidan yang dapat meningkatkan fungsi otak, daya ingat, dan meringankan depresi. Kurkumin, bahan aktif dalam kunyit, dapat melintasi sawar darah otak dan langsung masuk ke otak dan memberikan manfaat bagi sel-sel otak. Sebuah studi tahun 2019 menemukan konsumsi kurkumin dalam jangka pendek pun dapat meningkatkan pertumbuhan sel otak. Walaupun penelitian masih terbatas, manfaat ini juga dapat membantu menunda penurunan mental yang berkaitan dengan usia. Kurkumin juga dapat meningkatkan daya ingat pada mereka yang menderita penyakit Alzheimer.

0: dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Bulan Mei, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mei. Poldan Mei,
0: Mari kita antisipasi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

0: Jam 3 sore. Waktunya menyiapkan secangkir teh hangat yang mengandung antioksidan tinggi. Jangan lupa kudapan sehatnya juga ya.
1: Radio Kosmonita. Buku teman setia di setiap cerita.
0: Buku bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
2: Di tengah hari yang panjang atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
0: Lewat setiap halaman ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
2: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
0: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
1: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku teman setia di setiap cerita.

0: Nikmati momen rileks Anda bersama Tea Time.
1: Tea Time menghadirkan suasana intimate seperti menikmati secangkir teh bersama soulmate. Dengan perpaduan obrolan yang santai, cerita inspiratif, dan segala hal tentang perempuan yang dilengkapi dengan pilihan musik easy listening. Tea Time setiap Senin sampai Jumat pukul 3 sampai 6 sore.
0: Nikmati suasana penuh makna dan penuh rasa bersama Tea Time.
1: Tea Time, saatnya berbagi cerita dengan rasa.
2: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Selamat sore para kosmonita. Kalau hari ini terasa berat nih untuk Anda, ini waktu yang pas ya di sore hari untuk meredakan sejenak gitu. Mulai dari pikiran Anda, cara duduk Anda. Kalau mulai tadi duduknya tegak gitu ya di meja kerja Anda, sekarang sudah boleh kalau mau menghela nafas sebentar para kosmonita ya di sore hari ini. Dan apapun yang terjadi di hari ini, hal-hal berat itu semoga punya pelajaran yang berharga gitu untuk kita. Karena di setiap hari yang kita jalani pasti akan ada hari yang terasa berat, ada banyak kabar bahagia yang tiba-tiba datang juga. Iya, begitulah namanya hidup ya para kosmonita. Nah, kalau pikiran Anda lagi kerasa berat banget nih, mungkin lebih bisa rileks dulu gitu ya. Dan ada hal sederhana yang bisa Anda lakukan para kosmonita, apalagi kalau Anda punya hobi membaca buku gitu ya. Gak harus buku yang tebel atau buku yang berat-berat, buku yang isinya relate aja gitu sama kehidupan kita. Atau ada novel juga yang sedang Anda baca, boleh dibaca di sela-sela Anda beraktivitas gitu ya. Supaya kita punya waktu untuk mengembalikan mood kita biar bisa balik ceria lagi, bahagia lagi. Dan ketika kita baca buku, biasanya juga banyak insight-insight atau hal-hal positif yang pastinya kita dapatkan gitu para kosmonita. Nah, ternyata saat membaca buku juga otak kita itu seperti diajak istirahat gitu ya, dari hiruk-pikuk media sosial, dari pekerjaan, atau bahkan dari drama kehidupan gitu ya. Kita kayak masuk ke dunia lain kalau udah baca buku, apalagi kalau buku yang emang jadi favorit kita para kosmonita. Dan tanpa disadari juga emosi kita juga jadi ikut lebih tenang ya. Dan banyak penelitian juga bilang kalau membaca beberapa menit bisa membantu mengurangi stres dan bikin pikiran lebih rileks. Jadi kalau akhir-akhir ini nih mood gampang capek atau Anda banyak overthinking, mungkin bukan cuma butuh liburan ya, tapi juga butuh waktu sebentar untuk duduk santai sambil buka halaman pertama buku favorit Anda atau melanjutkan buku yang sedang Anda baca. Nah, sambil nemenin waktu berjeda Anda para kosmonita sampai jam 6 sore nanti, Anda akan ditemani Arin di program kesayangan Tea Time. So, stay tuned.

0: wanita inspiratif para perempuan di seluruh dunia, Inspiring Women.
1: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Inspiring Women para kosmonita ya, pastinya perempuan dengan segudang aktivitas dan juga banyak impiannya selalu memberikan sesuatu yang bisa menginspirasi sesama perempuan lainnya gitu pastinya ya. Dan di zaman sekarang, karena banyaknya peran perempuan gitu ya yang harus dijalani, kadang di satu sisi jadi ibu peri gitu, karena di satu sisi juga tiba-tiba jadi ibu yang serem juga kadang ya untuk mengurus keluarga pasti gitu, tapi di sisi yang lain juga seorang perempuan sangat boleh untuk punya mimpi, berkarya, dan juga punya keinginan pastinya untuk berkembang. Di tengah kesibukan menjalani banyak hal para kosmonita, gak sedikit ya perempuan luar biasa, perempuan hebat yang justru berhasil membangun sesuatu yang besar, mulai dari merintis bisnis misalnya, aktif berkarya di media digital juga banyak banget ya sekarang ya, sampai pastinya untuk terus belajar dan juga mengembangkan diri. Nah, di Inspiring Woman sore kali ini ya, kita bakal ngobrol bareng Kak Bunga Lenanta yang udah hadir di studio Kosmonita. Selamat sore Kak Bunga.
2: Selamat sore.
1: Nah, para Kosmonita pasti sudah kenal banget sama Kak Bunga gitu ya. Kalau kita, kalau para perempuan di Indonesia, apalagi di Malang, kalau udah dengar ini Bunda pasti langsung ingat sama Kak Bunga Lenanta nih. Seseorang perempuan luar biasa yang ada di balik ini Bunda, para Kosmonita. Nah, tentang perjalanan seorang perempuan gitu ya, banyaknya peran gitu yang mungkin sebenarnya kalau dipikir-pikir udah malam hari gitu ya, lihat aktivitas kita mulai pagi kayaknya banyak banget gitu. Kalau dirasa capek ya pasti capek ya Kak Bunga ya. Betul. Tapi yang gak bisa tergantikan adalah rasa happy-nya, pelajaran-pelajaran yang didapetin, pastinya juga banyak hal gitu para kosmonita. Nah, kita bakal ngobrol barengan sama Kak Bunga ya para kosmonita ya, gimana gitu caranya tetap bisa bertumbuh sebagai seorang perempuan, tetap berkarya juga pastinya, dan tetap punya pengaruh positif di tengah banyaknya peran yang dijalani setiap hari gitu. Oke Kak Bunga, kalau ngomongin soal aktivitas atau kegiatan perempuan gitu ya,
2: yes.
1: Jadi atlet bisa. Jadi chef bisa juga ya, jadi bu guru di rumah bisa juga, jadi pawang malah jadi keahliannya.
2: Keahlian
1: kayaknya. Oke, kalau boleh sharing sama kita di sini nih Kak Bunga. Sekarang Kak Bunga kan juga lagi sibuk dengan banyak peran gitu ya.
2: Betul.
1: Seorang ibu juga pastinya, terus juga seorang mompreneur juga,
2: yes.
1: Seorang influencer juga gitu. Nah, selain peran-peran itu tadi gitu, kalau misalnya cerita tentang aktivitasnya Kak Bunga, boleh dong sharing sama kita?
2: Boleh banget. Sebelumnya aku makasih loh ya, okay. Bisa duduk di sini tuh merupakan suatu pencapaianku di tahun 2020.
1: Selamat datang di Radio Studio Kosmonita Kak Bunga.
2: Iya, radio yang dulu aku dengerin waktu aku OTW ke sekolah, sampai sekarang bisa ada di situ aku happy banget.
1: Okay.
2: Dan cuman bedanya kalau dulu sekolah, sekarang perannya udah jadi seorang ibu ya.
1: Iya, udah ngantar sekolah ya.
2: Udah ngantar sekolah dan segala perintilannya itu.
1: Pasti.
2: Ngomong-ngomong soal peran, jadi sekarang ini memang menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu juga, ibu baru masih,
1: karena
2: aku masih OTW 5 tahun.
1: Okay.
2: Tapi di sela-sela itu juga mengemban peran yang udah disebutin tadi, ada mompreneur, terus content creator juga, terus trainer juga.
1: Okay.
2: Dan sekarang yang terbaru memang sedang studi S2 sih.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi lagi menjalani peran sebagai mahasiswi juga.
1: Iya, jadi gitu. Pelajar juga ya.
2: Betul.
1: Luar biasa para kosmonita. Sudah bisa dilihat ya dari banyaknya aktivitas Kak Bunga, berarti semangat mulai in the morning sampai

0: sampai di malam hari itu terus menyala gitu Kak Bunga.
1: Menyala,
0: ya?
1: Betul. Kayak 24 jam kurang.
0: 25 jam ini ya Kak Bunga, yes, aktivitasnya gitu. Nah, dari semua peran itu Kak Bunga ya, awalnya dari mana dulu sih gitu, kalau misalnya ada yang ngikutin perjalanannya Kak Bunga gitu ya.
1: Yes.
0: Apakah menjadi seorang entrepreneur dulu atau jadi influencer dulu, mm-hmm, gitu, yang pertama kali dilakukan gitu Kak Bunga?
1: Sebenarnya mungkin semua itu berjalan hampir bersamaan,
0: mm-hmm, okay,
1: saling beriringan dan berkesinambungan sih, mm-hmm, Kak. Mm-hmm. Jadi memang dulu menggunakan media sosial itu, okay, sebagai diary aja, kayak, mm-hmm, digital diary. Aku posting, mm-hmm, kegiatanku dan, mm-hmm, lain sebagainya. Lalu mulai dari situ mulai mencoba ke bisnis itu tadi,
0: okay,
1: dan ternyata emang ternyata bisnis ini butuh yang namanya exposure dari media sosial,
0: okay.
1: Nah, berangkat dari situlah akhirnya mulai bisnis, mm-hmm, dengan bantuan media sosial. Cuman untuk serius menjadi konten kreator itu dimulai malah setelah menjadi ibu ini justru.
0: Oke, okay, gitu. Iya, sekarang aku juga sering lihat kontennya Kak Bunga kalau sama, betul, sama mama ya,
1: yeah,
0: itu part paling seru sih menurut,
1: betul,
0: aku gitu. Kalau sama sesama perempuan gitu ya, emang bisa dipakai gitar, bisa dipakai sama mama,
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Kadang juga apa yang mama pakai kita pinjam, yang dipakai mama juga kita pinjam juga gitu ya.
1: Iya.
0: Itu relate banget sebenarnya Kak Bunga.
1: Iya, itu memang kehidupan sehari-hari ibu dan anak tuh kayak gitu ya. Kadang bestie, kadang musuhan.
0: Iya, love it relationship ya. Oke, kalau dari cerita Kak Bunga ya, itu semua datang beriringan gitu, betul, ya, hampir bersamaan juga. Expect gak sih Kak kalau ternyata dengan banyaknya peran itu Kak Bunga, oh bisa loh ternyata aku jalaninnya gitu?
1: Sebenarnya selama ini menjalaninya ya tetap menjalani seperti biasa aja.
0: Okay.
1: Cuman kadang kalau emang lihat ke belakang atau lihat seharian ini, ngelihat aku beberapa bulan ini,
0: okay,
1: atau membandingkan dengan aku yang tahun lalu, kayak wah gila, keren juga ya.
0: Iya, benar.
1: Mengapresiasi diri sendiri ya.
0: Penting.
1: Oh, ternyata menjadi ibu ini malah membuat aku semakin tertantang untuk melakukan banyak hal.
0: Okay.
1: Aku ngerasa sih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Nah, untuk bisa mendapatkan rasa kayak gitu, menurut Kak Bunga nih, apa hal terbesar gitu yang bisa membuat kita itu semangat terus gitu loh untuk bisa mengerjakan banyak hal?
1: Yang pertama sih kalau dari aku, motivasinya aku pengen anakku ya, terutama, okay, melihat ibunya ini juga berproses, jadi dia akan terbiasa melihat proses perjuangan itu tadi,
0: okay,
1: dia akan terbiasa melihat kerja keras, kayak gitu. Tapi tetap juga diseimbangkan dengan bagaimana seorang ibu ini walaupun mengusahakan mimpinya tapi tetap bisa loh membersamai, okay, anak, keluarga itu sih. Jadi menurutku malah semenjak menjadi ibu tuh aku ingin menambahkan value lebih, karena ternyata ibu itu yang katanya sekedar ibu itu bukan, tapi justru menurutku ibu itu sesuatu peran yang keren banget gitu.
0: Oke, okay, meskipun cuman terdiri dari 3 huruf ya,
1: iya,
0: ibu,
1: iya,
0: tapi ternyata di dalamnya banyak sekali
1: hal luar biasa,
0: ya, luar biasa gitu ya. Dan itu juga aktivitas itu juga dijalani sampai sekarang gitu sama Kak Bunga ya.
1: Yes.
0: Pernah nggak Kakak merasa worry gitu sama apa yang sudah dijalani sekarang atau akan melakukan sesuatu yang mau dimulai lagi gitu? Ada nggak rasa worry Kak?
1: Sebenarnya pasti dirasakan oleh wanita dan ibu-ibu juga sih ya. Lebih ke sering merasa khawatir kalau realita itu tidak sesuai dengan ekspektasi,
0: okay,
1: seperti,
0: okay,
1: itu. Terus kadang ibu itu juga ngerasakan semua itu harus sempurna, harus fit,
0: bener,
1: perfectly sesuai jadwal kah, atau sesuai porsi, sesimpel nih ibu-ibu maunya anaknya makannya semangkuk itu habis. Padahal kan ada momennya anaknya mungkin sudah kenyang,
0: okay,
1: makannya nggak habis. Sama juga sih kayak kehidupan ini ya, kadang kita pengennya sebagai seorang ibu tuh menjadi sesuatu yang sempurna banget, padahal ya yang penting kan kita udah berproses, itu aja udah sangat lebih dari cukup.
0: Oke, okay, benar sih ya apa yang dibilang sama Kak Bunga gitu. Kalau semua itu berjalan sesuai porsinya, itu yang sulit gitu ya untuk bisa kita rasakan dan dicerna. Mungkin kalau pikiran kita lagi, katakanlah lagi waras gitu ya, bisa gitu pikir kayak gitu. Cuman ya mungkin ada hal-hal negatif yang mungkin datang gitu. Jadi mungkin kita gak bisa berpikir jernih gitu ya Kak Bunga ya. Oke, untuk membangun sebuah brand juga pastinya butuh konsisten. Betul. Pasti dong ya. Kalau lihat dari cerita Kak Bunga, pasti ada dong waktu titik balik, waktu down, terus bangkit lagi gitu ya. Dan yang pasti juga di balik Kak Bunga bangun brand itu juga ada sesuatu yang diperjuangkan gitu dong pastinya. Nah, momen apa gitu yang bikin Kak Bunga akhirnya serius dan comeback? Oke, aku akan serius lagi barengan ini Bunda bakal merawatnya gitu. Okay. Karena itu hal yang sangat sulit untuk dilakukan ya mungkin.
1: Jadi sebenarnya ini Bunda, ini brand yang aku bangun sebelum aku menjadi ibu ya, waktu masih gadis. Memang ada fase di mana dia ini aku berhentikan dengan sengaja karena aku masih kayak fokus kepada anak, masih sibuk juga, fokusnya ke anak dan keluarga pada waktu itu. Terus memutuskan untuk membangun kembali karena itu tadi sih. Mungkin kita seringnya ketika kita mendapatkan peran baru menjadi ibu, kita merasa kita harus mengorbankan waktu kita. Kita harus mengorbankan apa yang sudah kita punya. Kita harus merelakan waktu kita. Padahal mungkin itu seharusnya mindset yang perlu kita ubah ya teman-teman, karena bukan waktu kita yang direnggut, tapi bagaimana caranya setelah kita menjadi ibu kita bisa menggunakan waktu kita dengan lebih bermakna. Kita bisa menggunakan waktu kita tuh dengan lebih wise. Nah itu sih. Nah terus akhirnya aku sadar, karena berarti menjadi ibu bukan berarti aku harus berhenti bermimpi. Walaupun aku sudah punya anak, aku pun sebenarnya adalah seorang wanita yang juga baru pertama kali hidup. Dan aku juga berhak untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Ditambah lagi dengan ada anak membuat aku merasa semakin termotivasi. Kayak yang aku bilang tadi, aku pengen dia ngelihat proses bahwa ibumu ini tidak merelakan mimpinya loh karena ada kamu, tapi ibumu ini malah membangun mimpi itu bersama kamu dengan ada kamu di sisiku gitu ya. Jadi itu sih yang membuat aku semakin semangat. Dan ternyata anakku juga terpapar loh Kak. Jadi kayak dia tanya, "Ibu mau kemana? Jualan kerudung ya?" Dia tanya gitu, kayak, "Ibu mau kerja ya? Apa mau bazar ya?" Kayak gitu. Nah itu sih yang ternyata, oh iya sih, jadi malah jadi lebih bermakna menurutku.
0: Dan energi semangat itu, happy itu juga ketransfer juga gitu ya ke anak gitu ke pasti. Kalau kita happy pasti anak kita juga happy, juga gitu. Jadi kalau dia nanya kan dengan nada yang happy gitu ya Kak Bunga ya. Ibu mau jualan kan, dia happy gitu banget. Mau bazar, dari itu mungkin hal yang menurut dia juga hal yang membuat dia kagum kepada sosok ibunya gitu ya. Ya, ini juga udah banyak ya gabungan di TikTok. Thank you para kosmonita. Ada, sepertinya ada Mama juga.
1: Oh ya ampun, itu my number one fans.
0: Mama Leni bener ya?
1: Iya.
0: Halo, selamat sore Mama. Kalau kata Mama, kita saling meminjam dan saling mengambil kan?
1: Iya betul. Dan saling lupa mengembalikan.
0: Iya betul, sudah hak milik ya gitu. Oke para kosmonita, pastinya kita masih bakalan ngobrol banyak hal seputar perempuan gitu ya. Semangat perempuan yang luar biasa, perempuan yang menginspirasi sore hari ini ada Kak Bunga Lenanta. Masih ditunggu, Anda bisa gabungan juga di live TikTok kita di kosmonita underscore official, atau bisa gabungan juga di 081 5-3x678954. Stay tune.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Masih barengan sama Arin dan juga Kak Bunga Lenanta di sini, para Kosmonita ya. Ngomongin soal perempuan, emang baru dengar kata perempuan aja kayaknya kita udah bisa ngebayangin ya, kalau perempuan itu banyak maunya, banyak aktivitasnya gitu ya, banyak impian-impiannya juga pastinya. Tapi itu kayaknya hal yang bisa bikin kita merasa hidup gak sih, Kak Bunga?
1: Bener
0: ya?
1: Setuju sih.
0: Kalau ya mungkin gak ada kegiatan itu, kita juga bakal bingung juga mau ngapain ya.
1: Iya, karena justru semakin repot semakin seneng.
0: Bener, apalagi kalau memang mulai apa di usia muda, yes, sudah banyak kegiatan, udah banyak hal aktivitas yang dilakukan, pasti juga gak bisa kalau disuruh diem-diem aja.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke. Ini udah banyak juga yang gabungan di TikTok. Terima kasih para Kosmonita ya. Ini kalau kata Mbak ini, saya bayangin kegiatannya udah capek sendiri, jadi milih ikutan ini. Oke ya, kadang juga dengan banyaknya aktivitas kita, maksudnya aktivitas yang dilakukan sendiri-sendiri gitu juga ya, Kak Bunga ya. Jadi harusnya juga untuk kita melihat kehidupan orang lain juga gak sempat juga.
1: Iya, betul.
0: Gitu ya.
1: Mungkin sebenarnya kita ini sama-sama repot ya, cuman bedanya kalau yang ini repot di kontenin, Kak. Jadi kayak ngelihatnya kayak wah repot banget, padahal aku yakin semua perempuan di luar sana itu juga sama-sama keren dan hebat sih.
0: Bedanya itu ya, kalau yang satu nggak dilihat orang, satunya dilihat orang.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Nah, ngomongin soal realita kehidupan gitu, Kak Bunga ya. Kalau misalnya kita lihat di konten, kayak mulus-mulus aja, aman-aman aja gitu ya. Ya, namanya juga hidup gak mungkin ya kayaknya kalau gak ada up and down-nya.
1: Betul.
0: Gitu pastinya.
1: Yes.
0: Nah, kehidupan sebagai seorang ibu, sebagai influencer juga, dan sekaligus mompreneur kalau sekarang ya, Kak Bunga ya. Realita kehidupan gitu yang seperti disebutin sama Arin tadi itu, dengan pasti ada momen dimana tidak happy itu datang gitu ya.
1: Ada aja.
0: Pasti ada ya. Oke.
1: Okay.
0: Mungkin Kak Bunga boleh dong share ke kita hal yang bikin seru itu apa gitu.
1: Hal yang bikin seru nih ya. Sebenarnya mungkin karena kebetulan untuk saat ini peranku tuh kan banyak banget.
0: Oke. Okay.
1: Ketambahan kuliah ini juga sih, Kak. Jadi yang aku rasain itu kadang ada momen aku harus masuk kuliah. Tapi tiba-tiba dapat WhatsApp dari sekolah anakku untuk ikutan lomba bikin tumpeng. Nah, gitu. Terus ada juga momen misalnya ada deadline konten yang harus disetorkan nih, diselesaikan. Tapi itu bareng juga sama jadwal kuliah atau tugas, atau mungkin bareng juga sama jadwal lesnya anak gitu ya. Jadi sebenarnya ya memang realitanya sama seperti ibu-ibu yang lain, setercepot-cepot itu, serempong itu, ya kadang ada burnout-nya juga.
0: Oke.
1: Tapi ya kembali lagi karena ini adalah pilihan yang dipilih secara sadar. Jadi memang harus cuman berusaha aja untuk menjalaninya dengan baik dan bertanggung jawab aja sama pilihanku sih.
0: Oke. Ya itu memang salah satu hal yang akan datang bersamaan gitu ya.
1: Betul.
0: Dimana memilih untuk mempunyai banyak aktivitas, berkarya. Di satu sisi juga gitu harus siap dengan segala tanggung jawab dan juga semua hal yang akan dihadapi ke depannya gitu ya, Kak Bunga ya. Nah, kalau dibayangin kayaknya gak kebayang gitu ya dengan banyaknya peran, tapi di satu momen, ada di satu momen harus bisa jalanin dua-duanya. Kalau Kak Bunga biasanya nih kita misalnya lagi barengan, atau berarti kan loncatnya harus cepet gitu, Kak Bunga.
1: Betul.
0: Untuk memilih gitu salah satu aktivitas itu gimana sih, Kak Bunga gitu? Mungkin boleh di-share ke kita semua, karena mungkin sebagai sesama perempuan gitu ya, apalagi seorang ibu juga kadang lagi kerja tiba-tiba harus ngurus sekolah anak dan lain-lain gitu. Apa yang membuat akhirnya itu bisa terjalani semua dan terselesaikan dengan baik gitu, Kak Bunga?
1: Oke, Yang pertama sih jelas adanya support system itu ya
0: pasti ya
1: paling penting ya.
0: Okay.
1: Nah, ini juga aku juga baru belajar sih baru-baru ini untuk belajar mendelegasikan tugas.
0: Okay.
1: Karena kalau aku berusaha untuk mengemban semuanya sendiri itu aku yang akan burn out sendiri.
0: Okay.
1: Jadi mulai belajar untuk mendelegasikan tugas, terus mulai belajar untuk set prioritas gitu sih Kak. Cuman kalau untuk prioritas sebenarnya paling utama pastinya anak dan keluarga ya.
0: Okay.
1: Tapi kan gak menutup kemungkinan juga walaupun anak dan keluarga yang paling penting, tapi ada hal-hal yang memang harus kita kerjakan banget. Contoh yang gak bisa ditinggal misalnya kuliah tuh. Kan gak mungkin aku bolos tiap hari karena ada acara sekolah atau apa gitu kan. Gak mungkin juga gak mengerjakan kerjaan secara on time gitu kan. Nah
0: pasti.
1: Ya... aku sih lebih sekarang bukan belajar membagi fokus atau membagi waktu, tapi aku belajar yang namanya membagi energi.
0: Okay.
1: Gitu. Karena kan dalam sehari-hari tuh aku yakin kita pasti pengennya adil dalam sisi waktu nih. Tapi adil dalam waktu kan ternyata tidak bisa dong. Kalau udah kuliah 6 jam berarti aku sama anakku 6 jam. Padahal faktanya mungkin ada tugas, ada kerjaan dan lain sebagainya. Nah itulah pentingnya untuk kita menjaga energi sih. Jadi yang dibagi adalah fokus ke energinya aja. Jadi ketika aku misalnya di sini nih, aku nggak anggap ini sebagai apa ya kerjaan ya atau konten ya.
0: Okay.
1: Aku akan di sini dengan mindful. Energiku akan aku curahkan sepenuhnya di sini. Ntar kalau aku kembali ke rumah harus main sama anak, aku pun juga gitu. Aku taruh dulu semua kerjaan, kuliah, ini bunda dan lain sebagainya. Aku fokus energiku untuk anakku. Jadi kalau dengan cara kayak gitu sih aku rasa jadi kita mau cuman 1 jam atau 2 jam.
0: Okay.
1: Tapi kalau kita energinya tercurah full dengan mindful itu akan sangat cukup untuk aku dan juga untuk anakku gitu.
0: Okay.
1: Karena kalau kita bicarakan bagi waktu dan fokus kayaknya gak akan pernah cukup.
0: Iya,
1: ya kan?
0: iya benar-benar. Ya sih, ini hal luar biasa yang dibagi sama Kak Bunga sore hari ini gitu para kosmonita, membagi energi. Jadi bukan hanya sekedar waktu gitu Pak Kak Bunga ya. Kalau waktu mungkin katakanlah di fokusnya di jamnya, di berapa lamanya. Tapi kalau di energi itu ya cuma dua, positif dan negatif gitu. Kalau di satu perannya itu energinya lagi negatif, udah ditaro gitu ya. Gak usah dibawa pulang karena di rumah energi kita bukan itu yang dibutuhkan. Tapi energi positif gitu. Oh, luar biasa, terima kasih loh Kak Bunga. Hal yang membuat kita juga sadar itu hal yang penting gitu. Dan secara emosional untuk bisa melakukan itu juga gak bisa selalu seperti itu mungkin ya. Karena ya perempuan juga tetap sama aja manusia biasa ya Kak Bunga ya. Ya namanya juga perempuan gitu ya para kosmonita ya. Tapi gak ada salahnya kalau kita untuk bisa mencoba membagi energi itu. Ya Kak Bunga ya. Okay. Nah jadi tantangannya kalau menurut Kak Bunga sekarang ya yang paling dirasain, apa yang jadi tantangan terbesar?
1: Tantangan terbesar sebagai sebagai seorang
0: sebagai
1: ibu dengan banyak peran ini.
0: Iya betul.
1: Tantangan terbesarnya adalah untuk bisa baik di semua hal, di semua peran yang aku emban ini.
0: Okay.
1: Menurutku itu ya. Karena ya kembali lagi aku pengennya baik itu karena tujuannya pengen di mata anakku tuh aku ibu yang keren.
0: Okay.
1: Ibu yang berhasil. Nah itu sih, jadi lebih sering ke tantangannya adalah bagaimana aku bisa menyelesaikan semua ini dengan waktu yang terbatas ini, dengan energi yang harus dibagi ini, tapi menjalankan semuanya itu dengan hasil yang baik. Hasil yang baik itu sih lebih ke di situ sih tantangannya menurutku.
0: Okay. Ada gak satu hal yang biasanya dilakuin sama Kak Bunga nih kalau udah capek gitu kayak okay, semuanya bisa gak diem dulu gitu kan ya. Mau nafas dulu boleh gak kasih jeda untuk nafas gitu. Biasanya apa yang dilakuin Kak Bunga kalau lagi momen kayak gitu Kak?
1: Lebih ke ngelakuin hobi aja sih. Jadi aku ada jadwal khusus untuk aku melakukan hobi itu. Yang itu kayak tidak bisa diganggu-gugat. Dan aku memastikan menjalankannya emang di waktu yang emang benar-benar free. Jadi di waktu tidak ada kuliah, lulu lagi sekolah, nah itulah jadwalnya aku meet time gitu.
0: Ya itu juga memang harus dijadwalkan juga ya Kak. Karena
1: kalau gak disempetin kayaknya Gak akan sempat.
0: Bener. Betul. Gitu. Hmm. Ada prioritas juga untuk diri sendiri gitu. Betul. Ya. Hmm. Karena udah bekerja banyak hal untuk orang lain, untuk keluarga gitu, untuk orang lain, banyak untuk orang lain juga, gak ada salahnya kalau kita juga kasih waktu untuk diri sendiri. Betul. Ya Kak Bunga ya. Oke, sepenting apa sih menurut Kak Bunga waktu dan aware-nya kita buat diri kita sendiri?
1: Penting banget ya. Karena ya kita ibarat kita ini adalah gelas, gimana kita bisa ngisi gelas yang lainnya kalau kita sendiri kan kosong. Jadi pentingnya menyediakan waktu dan menyadari perasaan-perasaan yang muncul dari dalam diri kita sebagai seorang ibu itu, yang akhirnya bisa membuat itu tadi, kita menghadirkan energi positif untuk orang sekitar kita. Ya, berawal dari situ sih.
0: Okay. Itu ya para kosmonita ya. Jadi ya apapun, sebanyak apapun ya peran kita, cuman ya tetap menjadi yang utama. Dan juga hal yang tidak bisa dipungkiri adalah sosok sebagai seorang ibu juga, Kak Bunga ya. Okay. Hey, para kosmonita, banyak banget loh hari ini share barengan Kak Bunga hal-hal. Ternyata meskipun banyak banyak kegiatan yang dilakukan di luar sana, peran kita sebagai seorang ibu, seorang mompreneur juga itu masih bisa loh kalau mau kita usahakan gitu ya. Okay. Kalau mau tanya sesuatu tentang aktivitas atau seorang perempuan gitu para kosmonita, atau mau curhat juga boleh barengan di sini, langsung aja drop your comment di @kosmonita_official atau bisa juga di 081-5-3-6-7-8-9-5-4. Kita masih bakal ngobrol barengan sama Kak Bunga di segmen terakhir nanti, so stay tune di 95.4.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini. Iya,
6: udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Masih barengan sama Arin dan juga Kak Bunga Lenanta sore hari ini, para kosmonita ya, ngomongin soal perempuan dan aktivitasnya gak bakal pernah habisnya. Tapi yang jadi spesial adalah gimana cara seorang perempuan itu bisa tetap membagi waktu, kalau kata Kak Bunga tadi, membagi energi gitu ya, biar bisa tetap menjalani peran-peran itu dan dengan maksimal pastinya, para kosmonita. Oke, kita masih bakal ngobrol sama Kak Bunga nih gitu. Untuk bisa menjalani semua peran itu ya, tadi juga udah sempet dibahas juga masalah konsisten gitu ya. Apa hal yang bikin konsisten Kak Bunga gitu ya, untuk membangun brand dan juga jadi seorang influencer? Pasti ada dong satu titik di mana kayaknya capek deh, hidup kok kayak gini terus, capek deh kayaknya. Pernah dong ya Kak Bunga, pasti ada di satu titik momen itu gitu. Tapi apa nih yang jadi pegangan Kak Bunga untuk bisa akhirnya konsisten sampai sekarang?
1: Yang menjadi pegangan buat aku tuh adalah ketika aku menyadari kalau sesimpel membagikan sesuatu di media sosial tuh bisa memberikan dampak positif buat teman-teman yang lain itu. Akhirnya membuat aku ngerasa, oh ternyata hanya dengan aku sekedar mungkin membagikan story lagi masak, terus ada kayak reply-an dari teman-teman perempuan lainnya kayak, loh Kak Bunga masak ini sama kayak aku gitu. Atau panggilannya kadang ibunya, oh ibun boleh minta resepnya nggak? Terus aku sharing sama mereka, terus aku dapat feedback positif. Ternyata itu yang membuat aku menjadi bersemangat, karena aku ngerasa kayak, oh ternyata untuk bisa menginspirasi orang, untuk bisa memberikan dampak positif tuh gak melulu dari hal-hal yang besar ya. Dari hal-hal sederhana yang kita lakukan dalam sehari-hari, itu ternyata juga bisa membuat orang lain itu terinspirasi atau merasa punya persamaan yang akhirnya ada temennya nih. Kayak gitu, dan itu yang membuat aku ngerasa aku pengen bisa memberikan lebih dari ini gitu ya. Lama-lama mulai merasa bertanggung jawab ya Kak. Jadi kayak ngerasa aku pengen bisa ngasih dampak positif lebih lagi buat teman-teman yang udah percaya sama aku. Dan itu sih yang jadi aku jadikan pegangan untuk selalu konsisten gitu.
0: Ini juga salah satu bentuk nyata woman support woman gitu ya Kak Bunga.
1: Benar,
0: ya.
1: Iya, luar biasa.
0: Luar biasa ya rasanya gitu ya. Sampai akhirnya itu juga jadi satu alasan gitu kenapa Kak Bunga bisa konsisten, dan sampai saat ini juga berapa banyak pun peran kayaknya kalau selama supportnya itu bagus dan supportnya itu ada juga hayuk aja kayaknya Kak Bunga ya. Merasa jadi seorang influencer tentunya juga merasa kita bahwa kita tuh punya pengaruh gitu ya Kak Bunga ya. Apalagi dengan sosial media yang kayak sekarang, hal sekecil apapun itu gitu bisa menjadi besar dan bisa terjadi apapun kita nggak tahu ya. Karena seajaib itu media sosial ya, itu bekerja ya Kak Bunga ya. Nah, sebagai seorang ibu, seorang perempuan juga pastinya gitu. Menurut Kak Bunga, seorang influencer gitu atau punya pengaruh di balik kata influencer itu artinya apa bagi Kak Bunga?
1: Mungkin sebenarnya kalau kita bicarakan tentang makna secara umum, jadi influencer itu kan orang yang bisa memberikan dampak ya. Pasti dampak positif lah, harapannya pasti kayak gitu. Tapi aku semakin kesini, semakin menjalankan peran ini, aku merasa ternyata bagaimana kita bisa menunjukkan diri kita yang asli, yang autentik, yang real. Jadi ketika kita merasa sedih, kita juga tetap sedih. Kita tidak baik juga, kita tidak berpura-pura baik gitu kan. Intinya kita menunjukkan diri kita yang asli, yang autentik. Dari situ ketulusan itu bisa terjalin, bisa terbaca juga. Nah itu sih, nah dari situ akhirnya kita bisa memberikan dampak-dampak positif juga buat teman-teman yang melihat.
0: Gitu. Itu hal yang gak bisa dibohongi kayaknya ya. Menjadi diri apa adanya. Itu emang kalau secara tekstual gak ada tulisannya gak gitu.
1: Ada.
0: Sedang menjadi diri apa adanya gak ada kan ya. Tapi itu bisa dirasai dari hati gitu ya. Dari konten-konten itu juga kerasa gitu ya Kak Bunga. Tapi pernah gak sih Kak ngerasa overthinking gitu? Kalau perempuan kan pastinya bersahabat baik dengan overthinking kayaknya ya. jadi seorang influencer gitu, overthinking kalau aduh kalau aku bikin kayak gini ntar responnya gimana ya gitu, yang akhirnya mungkin membuat bagi sebagian banyak perempuan termasuk Arin juga nih untuk memulai sesuatu yang baru itu jadi ragunya lebih banyak karena mikirnya kemana-mana gitu Kak Bunga.
1: Jujur ya, enggak.
0: Okay.
1: Jadi aku memang tipikal yang jalan aja dulu gitu. Okay. Ntar kita sambil berproses, nanti akan sambil berproses menjadi lebih baik. Jadi selama aku tahu apa yang aku bagikan itu tidak ada unsur negatifnya ya.
0: Aku
1: gas aja, udah aku nggak peduli mau berapa orang yang lihat, aku nggak peduli mau malu nih ntar dilihat orang gini-gini, enggak sih, karena tujuannya ya itu tadi, aku tujuannya baik kok, kita ingin membagikan hal-hal positif, jadi sedikit banyak aku yakin akan ada seseorang, dua orang yang mungkin akan terinspirasi, jadi ya mulai aja dulu gitu. Karena kita kan sering kayak nggak mau memulai, overthinking, karena takut ntar aku dilihat gini ya, ngapain sih makan doang kok di konten, ngapain sih bikin bekal di konten, kan semua orang juga bikin bekal misalnya, ngapain sih sekolah dikontenin gitu ya, terus banyak loh orang yang udah sekolah, tapi mungkin dengan konten-konten yang begitu-begitu malah bisa menginspirasi orang lain tuh, kenapa enggak?
0: Iya itu mungkin juga kita harus pikir positif aja dulu gitu ya, Kak Bunga betul. Ya. Yang negatif-negatif itu dibatasi aja dulu, stop dulu deh gitu. Kalau gak mulai juga kita gak bakalan tahu responnya kayak gimana. Perjalanannya juga kayak gimana gitu. Hal itu juga yang jadi alasan Kak Bunga memulai bisnis ini Bunda dan sampai sekarang atau mungkin bisnis-bisnis yang lain juga.
1: Iya, selain itu juga kalau aku menganggap bisnis ini tuh sebagai wadah untuk aku aktualisasi diri juga sih Kak. Jadi kalau misalnya konten ini kan kayak aku for fun ya.
0: Oke.
1: Tapi kalau untuk bisnis emang arahnya lebih kayak gimana aku bisa mencurahkan ide itu medianya itu sih dari bisnis-bisnis itu tadi gitu.
0: Oke. Ya kalau kita happy, kalau kita suka gitu ya, pasti ya kita jalanin enjoy gitu ya.
1: Iya benar. Karena kan memang secara hierarki kan manusia sebenarnya semua pasti punya kebutuhan akan itu. Kebutuhan untuk self actualization tuh pasti ada kan. Cuman ya bagaimana kita mau mewujudkannya itu dengan cara kita masing-masing. Jadi mungkin dengan perempuan teman-teman yang mendengar ini mungkin beda-beda ya. Ada yang mungkin happy-nya dengan konten, ada yang buat bisnis, ada yang mungkin berkarya, menulis dan lain sebagainya. Yang penting kayaknya dijalankan dengan happy dan mulai.
0: Mulai. Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu ya, Kak Bunga ya. Dan mungkin juga mulai jujur dengan apa yang kita sukai gitu ya. Kadang kita malu, ada rasa malu, rasa ragu gitu.
1: Dan itu sih Kak, mulai berani mencoba hal-hal baru yang selama ini mungkin belum bisa. Itu aku memperhatikan nih untuk era-era perempuan seusia aku ya. 30 ini kayak ibarat gadis umur 20 versi lebih berdana. Dalam arti ada banyak hal kan yang dulu kita pengen coba tapi kita enggak belum bisa coba gitu. Mungkin ini saatnya untuk mencoba gitu.
0: Kesempatan itu juga ada kesempatan yang memang datang, ada yang perlu dijemput juga. Nah terakhir Kak Bunga berbagi ke kita semua gitu ya, sebagai sesama perempuan ya, pastinya woman support woman juga, perempuan di luar sana yang masih ingin berkarya gitu, mungkin dengan segala keterbatasannya, keragu-raguannya gitu, untuk membangun sesuatu dari rumah atau dari manapun berada. Apa yang mau disampaikan dari Kak Bunga, silahkan.
1: Pesanku buat para perempuan di luar sana yang mungkin ragu-ragu atau masih overthinking untuk memulai, mulai aja dulu. Seringnya kita memulai itu menunggu untuk sempurna. Padahal sebenarnya untuk mencapai kesempurnaan itu tidak akan pernah ada ujungnya. Justru kita akan semakin belajar ketika kita tuh mau berproses gitu. Entah itu mulai bisnis. Aku yakin kan orderan 1000 pasti dimulai dari orderan satu atau bahkan tidak ada orderan gitu ya. Begitu juga dengan konten, view 100.000 pasti diawali dengan view yang cuman segelintir gitu ya. Jadi saranku ya adalah mulai dulu, karena proses itu lebih penting daripada hasil. Dan pastikan tujuan kita itu adalah tujuan yang positif, karena kita ingin berdaya, kita ingin memberikan dampak positif buat orang lain, dan juga kita ingin mencurahkan apa yang perlu kita curahkan. Perlu self-actualization itu tadi, gitu sih menurutku.
0: Oke, terima kasih Kak Bunga, banyak hal insight positif yang sore ini udah dibagi ya, dari ngobrol barengan sama Kak Bunga gitu, tentang peran perempuan gitu ya, pastinya semangatnya, dedikasinya gitu, dan yang pastinya juga energi yang jadi hal yang penting ya Kak Bunga ya. Betul. Dimana kita bisa membagi energi itu dengan baik di berbagai peran itu, dan bisa menyelesaikan semua dengan ya apa yang kita bisa gitu pastinya ya. Oke, terima kasih banyak Kak Bunga sore hari ini udah ngobrol bareng Arin dan juga para kosmonita semuanya.
1: Terima kasih
0: kosmonita. Sukses terus buat semua bisnisnya, karirnya juga. Amin. Pastinya sehat-sehat juga ya untuk Kak Bunga dan untuk Mama Leni juga.
1: Ini tadi dengerin.
0: Iya, ditunggu konten-kontennya barengan Mama ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, para kosmonita masih barengan sama Arin ya sampai nanti jam 6 sore. Jadi stay tune di 95,4.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Masih barengan sama Arin para Kosmonita ya. Pastinya kalau tadi udah ngobrol di Inspiring Women, sekarang kita bakal masuk di segmen Your Story nih ya. Kita bakalan ngomongin seputar finansial. Selain kegiatannya perempuan tuh gak pernah habis, ada hal yang tidak bisa lepas juga dari peran seorang perempuan para Kosmonita, adalah finansial ya. Tips finansial yang penting buat diketahui perempuan gitu ya. Bagi Anda gitu, tips finansial apa sih yang boleh di-share sore hari ini para Kosmonita? Tetap punya penghasilan sendiri, gak cuma mengandalkan pasangan, atau jangan gampang tergoda diskon gitu ya. Atau bisa juga karena mudahnya akses kita untuk membeli barang, membeli hal-hal yang kita inginkan ya, apapun itu, mau makanan, mau barang, apa aja yang bisa dibayar di bulan kemudian, itu juga menjadi suatu hal yang menggiurkan gitu ya para Kosmonita. Nah, boleh aja di-share sore hari ini bareng sama Ari di 081-5x3x6-7-8-9-5-4. Kalau menurut Anda nih, tips finansial apa sih yang penting buat diketahui perempuan?

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Untuk keluarga Malang ada juga sekitarnya ya. Kalau udah tinggal di Malang, pasti udah gak kaget kalau Malang itu selalu banyak aktivitas, banyak tempat-tempat baru juga ya. Banyak event. Wah, ini yang jadi hal yang menarik dari Malang gitu para Kosmonita. Nah, untuk Anda nih yang lagi pengen join di event seru, pastinya sayang banget kalau Anda lewatin. Ada Pesta Kuliner Sedap Kecap Manis dari Wings Food tanggal 16 Mei nanti para Kosmonita, dari jam 1 siang sampai jam 10 malam di SM Bumi Karnival. HTM-nya cuma Rp30.000 aja, udah dapet free product pastinya. Terus juga pengalaman seru ya seharian, karena aktivitasnya mulai dari siang ada cooking demo bareng Chef Wilgos, ada cooking competition juga, foto booth pasti ada dong, games ya, dan ada 1.500 porsi makan gratis. Wow, ini luar biasa loh para Kosmonita ya, bisa makan gratis juga sekalian di sini. Yang bikin gak kalah seru nih, malamnya ada special performance dari Mocha, Hi-Fi, ada Baim Wong juga, sampai Jirayut juga ada. Tiketnya didapetinnya di loket.com ya, atau untuk info lengkapnya bisa langsung aja wawa di 0811-3078-0796. Sore hari ini masih barengan sama Arin para Kosmonita ya, di Tea Time pastinya. Sore ini kita lagi bahas tentang tips finansial. Kalau Anda, apa sih biasanya tips finansial yang bisa dibagi gitu bareng sahabat, bareng kakak gitu ya, atau pastinya bareng ya teman-teman tongkrongan gitu. Biasanya kan kalau perempuan itu kan selalu gak bisa lepas dari bendahara ya, misalnya kita bisa disebut aja tuh bendahara negara gitu ya, Kementerian Keuangan gitu. Jadi boleh banget sore hari ini sharing barengan sama Arin di sini. Kalau Anda nih kira-kira tips finansial apa sih yang biasa dibagikan gitu, bisa langsung join aja di live TikTok kita, atau bisa join di 081-5-3-6-7-8-9-5-4. Udah ada yang gabungan di TikTok nih. Oke, ada. Oke, sebentar. Oke, ada Mbak Eni yang udah gabungan sama kita di TikTok. Kalau kata Mbak Eni, tips finansialnya adalah menghindari hutang. Soalnya ngeres banget kalau udah gajian harus ada jatah buat bayar hutang. Oh, bener banget loh ya. Berasa ya, namanya hutang kan juga harus dibayar ya. Jadi kita bekerja untuk bisa bayar cicilan gitu. Oke, terima kasih tipsnya Mbak Eni ya. Dan untuk Anda para Kosmonita, boleh banget kalau misalnya mau share sore hari ini bareng sama Arin, tips finansial apa sih yang bisa Anda bagikan ke sahabat Anda? Bisa langsung WhatsApp di 0815-3x6-7-8-9-5-4, atau bisa join aja di live TikTok kita ya. Ditungguin.

0: yuk guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

teman setia di setiap cerita. Tahukah Anda, salah satu novel pertama yang dikenal luas di Indonesia adalah Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Buku ini terbit pada tahun 1922 dan menjadi salah satu karya penting di awal perkembangan sastra Indonesia modern. Ceritanya tentang kehidupan, adat, dan pilihan hidup yang sampai sekarang masih terasa dekat. Menariknya, buku lama juga masih relevan dengan kehidupan sekarang ya.

Cosmo Parenting. Salah satu cara biar kita bisa dekat dengan buah hati adalah menjadi tempat curhat mereka. Kebiasaan ini bisa dibangun dari usia dini. Dengan membiasakan buah hati mau curhat, kita sebagai orang tua tentu jadi lebih mudah mengetahui perasaan yang buah hati kita rasakan. Lalu, bagaimana cara biar buah hati bisa menyampaikan curhatannya dengan lebih terbuka? Tentu, kita harus mau mendengarkan saat buah hati sudah mulai curhat. Setidaknya, luangkan waktu khusus biar kita bisa menghabiskan waktu bersama dan biarkan ia sampaikan apapun melalui ceritanya. Hal ini bakal membuat buah hati merasa didengarkan dan jadi semangat atau lebih terbuka saat curhat kepada orang tuanya. Let's go.

yaitu Kosmonita Sahabat Perempuan dan Keluarga. Para Kosmonita ya, kalau ngomongin soal finansial dan perempuan itu emang satu hal yang gak pernah bisa lepas gitu. Banyak hal tentang finansial itu bukan cuma menabung aja, tapi investasi juga. Terus mengatur keuangan, pemasukan dan juga pengeluaran gitu ya. Kita adalah salah satu tegas perempuan gitu, para Kosmonita. Nah, makasih buat Anda yang udah gabungan sore hari ini bareng sama Arin ya. Kira-kira tips finansial apa sih yang bisa dibagi ke teman atau sahabat? Terima kasih Bu Eti yang udah gabungan sore hari ini gitu. Kalau Bu Eti, itu jangan tergoda pay later. Misal kepepet harus beli, pakailah yang periode pembayarannya pendek. Oke, benar banget Bu Eti. Terus yang kedua, harus bisa ngerem kebutuhan yang enggak penting, penting banget. Misal biasanya ngopi di kafe, sekarang ngopi di rumah aja bikin sendiri. Oh, ini salah satu tips yang wajib dicoba nih kayaknya ya. Meskipun rasanya juga enggak sama-sama banget para Kosmonita ya. Tapi ini juga salah satu hacks atau tips yang boleh lah sekali-kali kita coba di rumah gitu ya. Terus yang terakhir, yang diwanti-wanti nih sama Bu Eti, hindari temen yang suka ngutang gitu katanya ya. Oke, makasih untuk tips finansialnya Bu Eti. Kalau ngomongin tentang kebutuhan ya para Kosmonita, kebutuhan emang kalau dipikir kayaknya gak bakal pernah ada habisnya gitu. Selalu kayaknya semua itu kita butuhkan para Kosmonita ya. Tapi juga gak ada salahnya kalau kita mulai memilih dan memilah kebutuhan mana yang emang kita butuhin, atau kebutuhan yang bisa ditunda gitu ya. Mungkin gak bulan ini tapi bulan depan masih bisa diusahain gitu. Kalau dibilang kebutuhan ya, ngomong soal butuh, semuanya pasti butuh ya para Kosmonita ya. Tapi nih membagi keuangan, mengatur keuangan itu juga gak ada salahnya banget kalau kita cobain gitu para Kosmonita. Untuk Anda mungkin yang terbiasa keuangannya itu mengalir gitu ya, sederas rezeki Anda, amin. Amin gak? Masih tanggal muda loh ini para Kosmonita. Itu mungkin bisa sekarang mulai dicoba gitu ya, untuk mencatat setiap pengeluaran, mencatat setiap pemasukan. Kadang kalau tidak terbiasa dengan mencatat pengeluaran dan pemasukan, para Kosmonita akan merasa kalau ya ini kan duit-duit yang menghasilkan kan dari kerja keringat saya gitu. Kalau dicatat kayak kita nyatet keuangan karyawan gitu ya. Tapi dari situ juga kita jadi tahu loh, ternyata pemasukan kita di setiap bulan itu udah berapa sih gitu, pengeluarannya berapa, dan kita bisa saving berapa untuk jaga-jaga di dana darurat itu berapa gitu. Itu lebih lebih ada datanya gitu para Kosmonita, dan bisa dipelajari. Atau bisa juga nih Anda mulai bikin anggaran bulanan ya, kira-kira sebelum tanggal gajian nih, kita bikin anggaran bulanan. Di bulan ini kebutuhannya apa aja, yang harus dibeli apa, yang bisa dinegosiasi apa gitu, yang memang harus dibelanjakan wajib itu apa aja. Terus bisa juga para Kosmonita, Anda mulai mengatur keuangan Anda dengan menyisihkan tabungan dan juga dana darurat nih. Ini hal yang penting ya para Kosmonita ya, untuk menghadapi kebutuhan yang mendadak seperti biaya kesehatan gitu, atau kendaraan yang tiba-tiba rusak ya, atau kondisi darurat lainnya. Jadi boleh sekarang kita belajar untuk menyisihkan penghasilan kita, kita masukin ke dana darurat gitu ya. Mungkin alhamdulillah kalau dana darurat itu gak terpakai gitu ya. Jadi bisa kita masukin ke tabungan. Ya lama-lama juga akan terasa manfaatnya nanti para Kosmonita. Terus Anda juga boleh menghindari penggunaan kartu kredit atau hutang berlebihan ya. Karena hal itu juga kalau gak dikontrol bisa numpuk juga di tagihan kita para Kosmonita. Justru hal itu bisa mengganggu kondisi finansial keluarga.
Nah, hal-hal tadi bisa nih Anda cobain para kosmonita, nggak harus semuanya, tapi beberapa dari yang disebutkan oleh Arin tadi, kalau memang Anda merasa hal itu boleh dicoba dan bisa melakukannya, boleh banget buat dicobain ya. Karena kalau ngomongin soal finansial, ya berapapun yang datang pasti kayaknya juga kebutuhan akan mengikuti gitu ya. Merasa cukup itu tidak mudah, tapi tidak ada salahnya untuk kita bisa belajar gitu para kosmonita. Nah, kalau soal investasi juga, investasi sekarang juga tidak berupa uang ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan di investasi. Investasi barang, investasi keuangan yang bisa dilakukan secara online ya. Atau juga bisa kita gunakan untuk investasi kegiatan-kegiatan nih, yang pastinya juga bisa mendukung aktivitas kita para kosmonita, terutama untuk aktivitas buah hati Anda. Nah, kalau misalnya nih ada kegiatan yang bisa dilakukan dan bermanfaat, ada slot untuk bisa melakukan itu di dana anggaran Anda para kosmonita, boleh banget untuk ikutan Together in Tune for Kids. Ini adalah aktivitas yang seru pastinya ya untuk buah hati Anda yang suka nyanyi, suka bergerak dan aktif gitu. Pastinya juga membantu buah hati Anda untuk bisa tampil percaya diri. Ini adalah event bernyanyi bersama para kosmonita, kolaborasi dari Radio Kosmonita, Suara Narwastu dan juga Arbanet. Edisi ini anak-anak bakal bernyanyi bersama lagu Sikilku Iso Muni, original soundtracknya dari film Nawila. Kalau Anda udah nonton filmnya pasti tahu dong lagu yang ceria. Mudah diikutin juga karena anak-anak pasti hafal dan pastinya bikin suasana jadi happy ya. Together in Tune for Kids ini terbuka untuk anak-anak usia 4 sampai 12 tahun. Di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 para kosmonita jam 9:30 pagi sampai jam 1 siang di Arbanet Kitchen Cafe and Lounge, Jalan Terusan Dieng nomor 4 sampai 6 Malang. HTM-nya Rp75.000 aja. Nanti buat hati Anda juga bakal dapetin partitur lagu dalam bentuk PDF. Terus ada tutorial bernyanyi, drink, dan juga goodie bag yang pastinya menarik. Untuk info pendaftarannya, bisa hubungi di 087-700-29594. Together in Tune for Kids, supported by Banana Kids Club, Mizong Mandarin Course, Global Art Creative, Susan Ballet Studio, Teresia Drawing, dan Uni Kopi Pudik.

0: miracles, words in heavy doses.
1: Radio Cosmonita.
2: Cosmo Flash News.
3: Cosmo Flash News.
2: Cosmo Flash News. Cosmo Flash News dipersembahkan oleh Malang Posko Media.
4: Sebelah 5,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Saatnya kami update berita Malang Raya selengkapnya di dalam Cosmo Flash News yang akan disampaikan langsung oleh rekan saya dari Malang Posko Media. Halo Dana, silahkan menyampaikan beritanya.
5: Baik, terima kasih Arin. Berita utama datang dari Kabupaten Malang. Layanan aduan program makan bergizi gratis pemerintah Kabupaten Malang banjir respons masyarakat dengan keluhan laporan yang masuk sejak pertengahan Maret 2026. Sebagian besar keluhan tersebut menyoroti kualitas menu yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Malang Asalis Subrianto mengonfirmasi bahwa pihaknya menerima pengaduan setiap hari terkait pelaksanaan program tersebut di lapangan. Sejumlah wali murid melaporkan bahwa hidangan yang diberikan kepada siswa seringkali tidak memenuhi standar gizi yang dijanjikan. Bahkan menemukan temuan mengkhawatirkan berupa buah-buahan yang sudah berjamur hingga makanan yang hampir basi saat diterima oleh penerima manfaat. Menanggapi hal ini, Pemkab Malang terus mendata setiap aduan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki layanan distribusi dan kualitas menu program MBG ke depannya. Beralih ke berita selanjutnya, PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto mengajukan raperda perubahan struktur perangkat daerah dalam sidang paripurna DPRD guna mengoptimalkan birokrasi. Restrukturisasi ini menjadi langkah strategis untuk mendukung target pembangunan RPJMD 2025 hingga 2029 dan mewujudkan visi Batu Sae. Heli menjelaskan bahwa evaluasi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara beban kerja dan struktur organisasi yang memicu inefisiensi layanan. Penataan ulang ini diharapkan mampu menciptakan distribusi tanggung jawab yang lebih proporsional agar kinerja pemerintah Kota Batu berjalan lebih efektif. Demikian Cosmo Flash News sore hari ini dan kembali ke program selanjutnya.
2: Baru saja Anda mendengarkan Cosmo Flash News yang dipersembahkan oleh Malang Posko Media.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Jam segini biasanya Anda para kosmonita masih di jalan kah menuju ke rumah atau sudah santai di rumah nih? Nah, kalau udah santai di rumah, ini pastinya jadi momen untuk bertemu lagi dengan buah hati Anda ya para kosmonita ya. Karena seharian mungkin beraktivitas masing-masing ya. Buah hati kita sekolah, terus mungkin ada kegiatan selepas sekolah. Kalau kita mungkin baru pulang kerja gitu ya, baru selesai menyelesaikan pekerjaan di kantor. Nah, momen yang pas bareng kumpul sama buah hati Anda para kosmonita. Pas banget juga kalau ngobrolin soal mengisi waktu di hari liburnya nanti. Ini ada salah satu pilihan untuk Anda para kosmonita untuk mengisi momen liburan sekolah pastinya ya, waktu yang lebih dekat untuk dengan keluarga, dengan buah hati di liburan sekolah nanti ya, pastinya juga pengen mengisi waktu liburan buah hati Anda dengan pengalaman-pengalaman yang gak cuma seru aja tapi pastinya juga berkesan. Ide liburan ini bisa jadi pilihan Anda para kosmonita. Destinasi seru dari Jatim Park Group, mulai dari Museum Angkut gitu ya. Kalau di Museum Angkut biasanya kita lihat koleksi kendaraan, tapi sekarang ada juga loh para kosmonita rollover car simulator. Jadi ini adalah simulasi mobil terguling 360 derajat yang aman, sekaligus juga mengedukasi pentingnya keselamatan berkendara. Ada juga Barbie Land, area tematik yang nuansanya pink, pastinya juga Instagramable dan juga playful, cocok buat foto-foto bareng keluarga. Selanjutnya bisa jadi pilihan destinasi Anda, bisa ke The Bagong Adventure Museum Tubuh, belajar tentang tubuh manusia gitu ya. Ada sensory homunculus di zona otak, ada peraga ilusi optik juga, serta anatomi mata 3 dimensi di zona mata. Konsepnya experiential learning ya, jadi liburan pastinya lebih seru sekaligus belajar dan juga memberikan makna para kosmonita. Kalau pengen melihat satwa dan juga berinteraksi dengan satwa, mampir ke Eco Active Park. Ada aktivitas feeding penguin Humboldt, pastinya seru tapi juga ngajarin kita ya belajar tentang habitat dan juga konservasinya. Bisa juga ke Batu Skrit Zoo, ada memberi makan pelikan secara langsung di area pasar Afrika para kosmonita. Aktivitasnya fun, edukatif, dan pastinya juga memorable. Gak ketinggalan di Drive-Thru Park, ini juga salah satu tempat wisata yang bisa Anda kunjungi dari Jatim Park Group para kosmonita. Di Drive-Thru Park ini jadi Anda tidak perlu jalan kaki ya, jadi akan ada kendaraan yang bisa digunakan untuk keliling di drive-thru park ini. Anda juga bisa pengalaman foto bareng burung hantu sambil belajar langsung dari edukatornya. Ada 50 satwa juga lebih di sini dari berbagai aktivitas juga, tentunya liburan pastinya jadi bermakna. Yang paling ditunggu-tunggu nih, bakalan hadir juga Museum Mega Science Center dan Budaya. Ini nanti bakal hadir para kosmonita destinasi baru, konsepnya belajar modern, learning by doing ya. Pastinya seru dan inspiratif. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja bisa datang ke Jatim Park Group ya dan pilih salah satu destinasi yang menurut Anda, buah hati Anda akan happy kalau datang ke salah satu tempat wisata tersebut. Bisa langsung cek aja di jtp.id barakosmonita atau bisa juga ya ikuti sosial medianya di @jawatimurpark.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kalau berkunjung ke Malang para kosmonita ya, kita emang harus susun dulu itinerary-nya, mau pergi kemana, mau jalan kemana. Nah, apa dengan menyusun gitu kita jadi tahu nih, misalnya kita mau jalan ke Malang-Malang aja atau bergeser ke Batu, estimasi waktunya berapa ya, kira-kira perjalanannya macet enggak. Itu kita bisa tahu gitu. Pergi ke Malang, mengunjungi Malang pastinya dengan sahabat atau dengan kerabat, itu selalu punya ceritanya sendiri gitu ya. Apalagi beberapa bulan ke depan bakalan ada di holiday season. Jadi Malang biasanya kalau holiday season nih para kosmonita ya, udah mulai rame ya, wisatawan domestik ataupun wisatawan-wisatawan mancanegara juga biasanya kita lihat gitu ya, sedang menikmati indahnya kota Malang. Nah, kayaknya makin kesini Malang juga banyak pilihan untuk makan bersama dengan keluarga atau nongkrong sama teman-teman gitu ya para kosmonita ya. Pastinya konsepnya juga beda-beda, keunggulannya pasti juga punya keunggulan sendiri-sendiri. Di tengah pilihan itu para kosmonita, ada tantangannya nih ya untuk Anda sebagai pelaku usahanya gitu. Gimana sebuah brand bisa dikenal dan juga bisa diingat oleh para customer dan juga semua orang. Dengan kebutuhan itu para kosmonita, Radio Kosmonita menghadirkan program spesial untuk Anda, para pelaku usaha di bidang F&B ya. Ada Kosmonita F&B Discovery. Ini adalah program spesial package untuk brand cafe, resto dan juga lounge di kota Malang, yang pastinya pengen memperluas jangkauan sekaligus memperkuat brand bersama Kosmonita. Hadir di bulan Mei sampai Agustus 2026 para kosmonita, pastinya program ini eksklusif ya, karena cuman ada 10 brand yang terpilih di setiap bulannya yang bisa menikmati program spesial ini. Nanti bakal dipromosiin ya tempat usaha Anda lewat radio. Terus juga bakal diliput tim sosial media, ditulis artikel untuk tampil di website Kosmonita. Dan pastinya dengan begitu brand Anda makin dikenal dan juga punya nilai lebih di mata customer. Kalau Anda tertarik, boleh banget buat gabungan di Kosmonita F&B Discovery. Jadi langsung aja hubungi di 087 700 295 954.

95,4 Radio Kosmanita, sahabat perempuan dan keluarga. Langit sore udah perlahan jadi gelap ya para kosmanita. Yang juga jadi pertanda nih kalau Arin harus pamit ya. Tapi Anda tetap stay tune, jangan kemana-mana. Karena setelah ini bakal ada sobat saya Maulida yang bakal nemenin Anda di Guru Evening sampai jam 9 malam nanti. Sambil nemenin waktu Anda beristirahat, boleh banget kalau Anda mau request lagu-lagu baru ya dari tahun 2024 sampai 2026. Jadi nanti langsung aja gabungan di 081 5 3 6 7 8 9 5 4. Arin mau ngucapin makasih dulu buat Anda yang udah gabungan mulai dari jam 3 sore tadi sampai jam 6 ini ya di Tea Time bareng sama Arin. Jangan lupa Anda bisa terus dengerin Radio Kosmonita pastinya, dan streaming di kosmonita.com. Ikutin juga sosial media kami ya di @kosmonita_official. Jangan lupa juga bisa dengerin program talk show dan juga playlist musik favorit Anda hanya di Spotify Kosmonita Official. Saya Arin pamit. Wish you all the best and be Kosmonita.

0: jam 6 sore. Waktu terbaik untuk otak melakukan hal-hal yang sifatnya pribadi karena produksi melatonin masih berada di level rendah.
1: Radio Kosmonita.
2: Buku teman setia di setiap cerita.
3: Buku bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
4: Di tengah hari yang panjang atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
3: Lewat setiap halaman ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
4: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
3: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
2: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

0: Enjoy your evening with Groovy Evening.
1: Waktunya melepas penat dan mengisi energi positif.
0: Hadir menemani malam hari Anda di hari Senin sampai Kamis dari jam 6 sore sampai jam 9 malam.
1: Groovy Evening.
0: Groovy Evening buat malam Anda jadi lebih berarti. Groovy Evening. The evening is yours.
1: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Hai para Kosmonita, gimana kabar Anda di hari ini? Kamis 7 Mei 2026, gimana juga aktivitas Anda hari ini? Semoga semua aktivitas, semua rencana-rencana Anda berjalan dengan lancar ya. Dan pastinya Anda tetap selalu semangat ya para Kosmonita. Dan di sela kesibukan Anda yang luar biasa padat, pernah gak sih Anda tuh ngerasa butuh waktu sejenak gitu ya untuk diri sendiri? Dan buat saya juga nih ya, cara yang paling ampuh nih ya buat recharge energi atau me time itu sebenarnya sederhana sekali ya para Kosmonita. Cukup duduk tenang dan membuka beberapa lembaran buku, karena di saat dunia terasa bising, buku itu selalu hadir sebagai teman setia yang membawa kita ke petualangan baru tanpa harus melangkah jauh. Well, jangan kemana-mana para Kosmonita, menemani santai Anda sore hari ini Molida bakal menemani Anda sampai jam 9 nanti di program Groove Evening.

0: lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Mau.

0: Cokon Ring Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Cokon Ring dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Para Kosmonita, ini ada satu kabar yang membanggakan ya, yang datang dari musisi Indonesia, yaitu grup band Fizz, 420 dan Silet Open Up ini resmi masuk tahap seleksi kategori Best Song Asia di ajang Musik Award Japan 2026. Lagu yang mewakili Indonesia juga punya warna yang berbeda-beda nih para Kosmonita. Ada lagu Nina miliknya Fizz, kemudian Mangu dari 420 featuring Carita Utami, sampai Tabola Bale dari Silet Open Up. Ini jadi bukti ya kalau musik Indonesia itu sekarang makin dilirik di level Asia bahkan internasional. Ajang Musik Award Japan sendiri memang lagi jadi sorotan karena punya visi yang besar buat memperkenalkan musik Asia ke panggung dunia. Penghargaan ini baru dimulai tahun 2025 dan digagas oleh Organisasi Industri Musik Jepang CEIPA. Menariknya lagi, proses seleksinya ini gak main-main ya para Kosmonita, karena melibatkan ribuan profesional musik internasional. Jadi ketika nama musisi Indonesia masuk tahap seleksi, tentu ini jadi pencapaian yang sangat membanggakan ya. Dan yang bikin seru juga, para penggemar juga bisa ikut mendukung lewat voting kategori pilihan pendengar atau Best of Listeners Choice melalui Spotify. Jadi bukan cuma penilaian juri, tapi dukungan fans juga punya peran penting ya para Kosmonita. Nah, dan semoga aja langkahnya Fizz, kemudian 420 dan Silet Open Up ini juga bisa membuka jalan yang lebih luas juga buat musisi Indonesia lainnya supaya makin dikenal di dunia internasional. Karena memang sekarang ini musik lokal kita di Indonesia ini kualitasnya juga sudah gak kalah keren dibanding musisi luar ya para Kosmonita. Well, para Kosmonita menemani sore Anda. Buat para Kosmonita nih yang punya playlist musik terbaru favoritnya mungkin ya, boleh banget nih ya kalau malam-malam gini pengen diputerin, langsung aja WhatsApp ke 081-5x3x678954. Boleh lagu mancanegara, boleh lagu Indonesia, tahunnya 2024 sampai 2026 aja ya para Kosmonita. Yang fresh banget nanti bakal Maulida cariin, kalau tahunnya sesuai pasti bakal diputerin. Dan ditunggu sampai jam 8 ya para Kosmonita.

0: Bulan Mei. Produksi PT Sun Bepharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mei. Poldan Mei,
0: Mari kita antisipasi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Gaya Perempuan. Banyak perempuan dikenal sebagai ahli multitasking. Mereka seringkali dapat mengelola beberapa tugas sekaligus, seperti bekerja, merawat buah hati, dan mengurus rumah dengan efisiensi yang tinggi. Dan semua hal yang dikerjakan dalam waktu yang sama bisa terselesaikan dengan baik. Uniknya perempuan itu,

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Para Kosmonita, pasti Anda kalau sering dengerin Radio Kosmonita nih ya, tahu banyak event yang diadakan sama Radio Kosmonita, pasti ngerti nih ya, sama satu acara yang digelar sama Radio Kosmonita yaitu Together in Tune. Nah, kalau biasanya Together in Tune itu untuk remaja dan dewasa, kali ini ada yang spesial loh para Kosmonita, karena Together in Tune hadir spesial untuk anak-anak. Together in Tune for Kids hadir sebagai aktivitas seru untuk buah hati Anda yang suka bernyanyi, bergerak, dan tampil percaya diri. Event bernyanyi bersama ini adalah kolaborasi yang seru ya, antara Radio Kosmonita, Suara Narwastu, dan Arbanat. Di edisi kali ini, anak-anak akan bernyanyi bersama lagu yang berjudul Sikilku Isomuni. Ini adalah original soundtrack dari film Nawila. Lagu yang ceria, mudah diikuti, dan pastinya bikin suasana jadi makin happy. Together in Tune for Kids ini terbuka untuk anak-anak dengan usia 4 sampai 12 tahun ya para Kosmonita. Together in Tune for Kids ini diadakan di hari Minggu 10 Mei 2026 jam 9.30 sampai jam 1 siang bertempat di Arbanat Kitchen Cafe and Lounge yang ada di Jalan Terusan Dieng nomor 4 sampai nomor 6 Malang. Dengan HTM Rp75.000 saja, peserta akan mendapatkan partitur lagu dalam bentuk PDF, kemudian tutorial bernyanyi, drink, dan goodie bag yang menarik. Info dan pendaftaran bisa langsung menghubungi di 087 700 295 954. Together in Tune for Kids supported by Banana Kids Club, Mizong Mandarin Course, Global Art Creative, Susan Ballet Studio, Teresia Drawing, dan Uni Kopi Pudding. Oke, para Kosmonita yang masih pengen ya lagu favoritnya diputar malam hari ini, lagu-lagu terbaru pastinya, langsung aja ya request di WhatsApp 081 5 3 6 7 8 9 5 4. Boleh lagu mancanegara, boleh lagu Indonesia ya para Kosmonita. Yang penting tahunnya di range antara 2024 sampai 2026. Pasti nanti kalau tahunnya sesuai bakal mau Lida puterin deh para Kosmonita. Jadi langsung aja ya, WhatsApp di 081 5 3 6 7 8 9 5 4. Ditunggu sampai jam 8.

0: Saya Unyep,
1: saya CTY,
2: dan saya Tri. Kami dari
3: Temanis.
0: Yuk, stay tune terus di 95,4 Radio
3: Kosmonita.
0: Sahabat perempuan dan keluarga, untuk musik-musik keren dan program

Cosmo Parenting. Ternyata ada loh 3 golden moment yang gak boleh kita lewatkan dalam membersamai buah hati. Pertama, kita hadir saat buah hati sedih. Di saat seperti itu, mereka butuh sandaran jiwa. Siapapun yang hadir saat itu dianggap sebagai pahlawannya. Tentunya, jadilah orang pertama yang hadir untuk menerima perasaan buah hati. Lalu, hadir saat buah hati sakit. Ternyata saat fisik buah hati sakit, jiwanya pun juga merasakan sakit. Kehadiran kita bisa membantu meringankan rasa sakitnya. Dengan kita berada di sisi buah hati saat sakit, mereka mendapatkan memori yang indah bahwa betapa kita sangat menyayanginya. Terakhir, hadir saat buah hati unjuk prestasi. Memberikan waktu kita untuk buah hati saat unjuk prestasi adalah momen yang gak boleh terlewatkan. Buah hati akan jauh lebih mempercayai kita saat kita bisa hadir dalam momen spesialnya. Cosmo Parenting.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Cuaca di Kota Malang akhir-akhir ini kadang bikin badan nih gampang drop ya para kosmonita. Paginya cerah banget gitu ya, siang juga panasnya terik banget. Sorenya udah mulai meredup, tiba-tiba mendung, gerimis, dan akhirnya hujan. Pagi juga badan kita masih fit, sorenya udah mulai bersin-bersin, tenggorokan juga kerasa gak nyaman, kepala juga mulai berat. Nah, ini gejala-gejala flu mulai datang ya para kosmonita, dan jangan disepelekan ya. Dan para kosmonita mungkin sekarang juga lagi kena flu. Kalau kena flu itu emang gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mampet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita itu lagi padat ya para kosmonita. Apa Anda tetap bisa kerja? Tentunya rezeki jadi ikutan mampet ya para kosmonita. Tapi jangan khawatir, segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu ini bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minumnya Sanaflu juga ya. Tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Kepala terasa mulai berat dan pusing, tentu minumnya Sanaflu juga ya para kosmonita. Badan mulai meriang sampai jadi demam, minum Sanaflu juga. Karena Sanaflu ini diformulasikan efektif untuk mengatasi flu yang membandel, tapi tidak menyebabkan kantuk. Jadi Anda bisa tetap kerja, rezekinya tetap lancar. Tidak usah ragu lagi, kena flu, minum Sanaflu. Baik para kosmonita yang masih nemenin saya nih ya di program Groovy Evening, buat para kosmonita yang pengen request musik mancanegara ataupun Indonesia terbaru di range tahun 2024 sampai tahun 2026, langsung aja ya WhatsApp di 081 5 3 6 7 8 9 5 4, atau bisa gabung di Instagram nih ya, di @kosmonita_official. Ini udah ada yang gabung juga nih ya, dari Pipit Herlina. Ini udah gabungan, udah mau request lagu yang judulnya Dengarlah Cinta. Ini kalau mau Lida cari tadi lagunya Roni Parulian, dan kebetulan memang lagu terbaru juga. Ditunggu ya Mbak Pipit, bakal mau Lida puterin dan udah disiapin juga. Baik para kosmonita, buat Anda yang masih punya playlist musik yang terbaru dan pengen diputarin malam ini juga, langsung aja WhatsApp di 081 5 3 6 7 8 9 5 4. Ditunggu sampai jam 8 aja, karena nanti di jam 8 kita bakal masuk di segmen Pillow Talk.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
2: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
6: Dari Winsport.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

para kosmonita, pernah nggak sih ngerasa udah ngikutin tren fashion, tapi tetap ngerasa kurang pede? Mungkin emang bukan itu style yang sesuai untuk kita. Ada 6 basic style yang bisa kita sesuaikan dengan kepribadian dan kenyamanan kita. Tenang, ketika kita udah menemukan personal style, maka apapun yang kita pakai nanti pasti akan terlihat cantik. Guess what? Dressing up is the easiest way to represent who you are. 'Cause fashion is a personal statement. Saya Adibah Bahrak, fashion designer untuk pesan perempuan Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Para Kosmonita, kalau kadang kita pulang kerja itu ya, maunya tuh pengen menenangkan diri gitu ya. Enggak, kadang ada beberapa para Kosmonita mungkin yang enggan gitu ya, langsung pulang karena mungkin malas banget kalau harus kejebak macet di jalan, atau mungkin harus nunggu transportasi umum yang lama gitu ya, atau nunggu waktunya gitu ya. Kadang kita pengen gitu ya mampir dulu gitu ke entah ke kafe atau ke resto gitu ya, entah itu memang untuk mengisi perut atau mungkin hanya sekedar menenangkan diri sambil ngopi. Itu kayaknya seru banget ya para Kosmonita. Dan memang di Kota Malang ini pun itu banyak banget ya tempat-tempat untuk nongkrong atau untuk sekedar melepas lelah ya para Kosmonita. Dan makin kesini ini makin banyak banget pilihan kafe, resto dan lounge di Kota Malang yang masing-masing menawarkan konsep dan keunggulannya sendiri. Di tengah banyaknya pilihan itu juga, tantangannya adalah gimana sebuah brand itu bisa lebih dikenal dan diingat sama semua orang. Nah, melihat kebutuhan tersebut ya para Kosmonita, di Radio Kosmonita ini menghadirkan program spesial Kosmonita F&B Discovery. Program ini adalah program spesial package untuk brand cafe, resto dan lounge di Kota Malang yang ingin memperluas jangkauan sekaligus memperkuat brand bersama Kosmonita. Hadir khusus selama periode di bulan Mei sampai Agustus 2026. Program ini dikemas secara eksklusif karena hanya 10 brand terpilih di setiap bulannya yang bisa menikmati program spesial ini. Selain dipromosikan lewat radio, brand Anda juga bakal diliput tim sosial media, ditulis artikel untuk tampil di website Kosmonita. Dengan begitu, brand Anda nanti makin dikenal dan punya nilai yang lebih di mata customer. Tertarik untuk bergabung di Kosmonita F&B Discovery? Langsung aja ya para Kosmonita, hubungi 087 700 295 954.

0: Selamat datang di Pillow Talk Radio Kosmonita, ruang kecil untuk cerita besar tentang rasa, rindu, dan hal-hal yang sering kita simpan sebelum tidur. Temani malam Anda hanya di Pillow Talk.
1: ...95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Gak kerasa ya para Kosmonita, tadi udah request-requestan lagu nih ya sampai jam 8. Dan sekarang udah jam 8, ini suasananya kayaknya makin tenang gitu ya para Kosmonita. Makin malam makin tenang, makin syahdu juga. Dan ini pas banget nih ya kalau kita masuk ke segmen yang mungkin dari tadi juga udah ditunggu, yaitu di segmen Pillow Talk. Tadi para Kosmonita kita udah bahas ya di awal tadi kalau buku itu memang bisa jadi bentuk cinta untuk diri sendiri lewat me time-nya kita ya, sambil baca buku, menenangkan diri, seperti itu ya para Kosmonita. Nah, kalau ngomongin soal cinta, ternyata tiap orang itu juga punya cara yang unik dan beda-beda para Kosmonita dalam menunjukkannya, apalagi buat orang yang tersayang ya. Ada yang banyak tipe ya, ada yang mungkin diam-diam suka perhatian, seperti misalnya tiba-tiba aja nyiapin sarapan favorit buat pasangan, membawakan sesuatu yang gak diduga gitu ya buat pasangannya. Mungkin bawain payung, atau mungkin bawain sesuatu yang ketinggalan, atau mungkin bawain sesuatu yang ya itu memang disuka sama pasangan kita. Itu juga salah satu bentuk cinta ya para Kosmonita. Ada juga yang lebih suka mengekspresikan cinta juga dengan lewat dengan kata-kata manis seperti pujian, atau mungkin sekedar pesan singkat yang tulisannya itu memberikan motivasi, memberikan semangat kerja buat hari ini. Misalnya semangat ya sayang untuk kerjanya. Nah, kata-kata yang seperti itu bisa juga, ada juga yang mengekspresikan cinta dengan cara seperti itu. Atau ada tipe juga yang lebih suka memberikan waktu sepenuhnya, seperti mendengarkan cerita pasangan, benar-benar meluangkan waktu untuk mendengarkan yang disampaikan atau yang diceritakan oleh pasangan. Nah, kalau mungkin di era sekarang ini ya, bahasa kerennya itu adalah love language ya para Kosmonita, atau bahasa cinta itu bahasa kerennya seperti itu. Sebanyak orang itu yang punya macam-macam cara untuk bisa bilang aku cinta kamu atau aku sayang kamu tanpa harus menggunakan kata-kata. Nah, dengan cara-cara yang seperti itu para Kosmonita, macam-macam kan ya. Nah, malam ini Maulida pengen banget ya ngajak para Kosmonita untuk sharing cerita Anda atau sharing pengalaman Anda tentang gimana sih cara Anda mengekspresikan cinta kepada orang-orang tersayang. Nah, apakah mungkin lewat perbuatan Anda, atau mungkin lewat kata-kata, atau mungkin dengan kejutan-kejutan yang gak terduga. Nah, sharing ya cerita Anda para Kosmonita, ceritakan pengalaman hangat Anda, pengalaman seru Anda kepada pasangan, dan bisa aja Anda langsung bawa ke 081-5-3-6-7-8-9-5-4, atau bisa gabung di @kosmonita_official. Anda bisa join di live TikTok Radio Kosmonita, bisa langsung komen di sana sambil dengerin musik-musik yang manis banget dari Radio Kosmonita. Terima kasih.

Bulan Mei. Produksi PT Sun Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Mari kita antisipasi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Para Kosmonita, di tengah aktivitas kita yang padat nih ya, mulai pagi sampai sore mungkin ya, Anda terus punya aktivitas yang gak berhenti di kerjaan semakin menumpuk, ada deadline juga. Wah, pasti itu sibuk banget ya para Kosmonita dan menguras tenaga kita. Nah, kalau pas aktivitas lagi padat, seringkali itu kok sakit kepala, yang namanya sakit kepala itu datang tanpa permisi para Kosmonita. Apalagi kalau disertai rasa nyut-nyutan di satu sisi kepala akibat migrain, itu pasti sangat mengganggu ya para Kosmonita. Tapi tenang, sekarang ada solusinya. Segera atasi dengan Poldanmic. Formula cepat dari Poldanmic ini efektif meredakan sakit kepala sebelah akibat migrain dan juga ampuh untuk mengatasi sakit kepala biasa. Minum Poldanmic setelah makan dan baca aturan pakainya, dan kalau ada keluhan yang berlanjut segera konsultasikan ke dokter. Poldanmic, Poldanmic produksi PT Sanbe Farma. Baik para Kosmonita, kita lagi ada di segmen Pillow Talk nih ya. Kita lanjutin ngobrol-ngobrol yang santai, yang seru juga nih. Segmen Pillow Talk malam ini tuh punya tema tentang gimana sih cara Anda mengekspresikan cinta ke pasangan Anda. Nah, ini udah ada yang gabung nih ya di Instagram, udah live di Instagram juga, itu dari Mbak Pipit Herlina. Kalau Mbak Pipit Herlina tuh cara mengungkapkan cintanya adalah dengan word affirmation para Kosmonita. Salah satunya itu ya, yaitu dengan ucapan I love you ke pasangannya. Wow, romantis sekali ya. Mungkin memang pasangannya juga itu suka gitu ya, suka diberi kata-kata pujian, kata-kata yang manis gitu ya dari pasangannya. Wow, keren sekali ya Kak Pipit. Ini yang sudah komen di Instagram. Kemudian ini sudah ada yang gabung juga nih para Kosmonita, dari Mbak Rizka. Mbak Rizka yang ada di Sukun. Selamat malam Mbak Maulida, selamat malam juga Mbak Rizka. Nah, ini share ceritanya juga ya. Kalau saya tipe yang gak bisa romantis pakai kata-kata. Cara saya untuk mengekspresikan cinta itu lewat masakan, Mbak. Okay. Tiap suami pulang kerja itu kan pasti capek. Kemudian saya pasti udah siapin camilan atau teh hangat kesukaannya di meja. Nah, buat saya melihat dia makan dengan lahap itu pun itu udah cukup, dan itu jadi bukti kalau saya sayang banget sama dia. Wow, setuju banget ya Mbak Amel ya. Aduh, gitu ya cara mengekspresikan cintanya. Gak harus dengan kata-kata, langsung sat-sat bikinin masakan kesukaan. Jadinya perut kenyang, hati pun juga bahagia. Gitu ya Mbak Rizka ya yang ada di Sukun. Terima kasih sharing ceritanya. Mungkin buat para Kosmonita lain yang pengen juga sharing ceritanya tentang gimana sih cara mengekspresikan, atau mungkin kalau sekarang itu bahasa kerennya itu love language ya para Kosmonita, itu gimana sih ke pasangan, karena love language itu kan sebenarnya juga macam-macam gitu ya, gak harus dengan kata-kata, gak harus dengan tindakan juga, tapi memang ada berapa ya para Kosmonita. Kalau yang Maulida tahu juga itu kan ada 5, memang melalui pujian dengan kata-kata atau biasa disebut dengan word of affirmation itu ya. Jadi orang itu ngerasa dicintai kalau dia menerima pujian, kemudian apresiasi ataupun motivasi. Kemudian ada melalui sentuhan fisik, mengekspresikan melalui sentuhan fisik, misalnya dengan suka menggandeng, suka memeluk atau merangkul, itu juga bisa para Kosmonita. Ada juga yang mungkin cara mengekspresikannya dengan memberi hadiah atau kejutan-kejutan. Jadi mengekspresikan cintanya itu misalnya dengan tiba-tiba kasih bunga. Nah, itu juga salah satu receiving gift gitu ya. Jadi suka memberi gitu ya, suka tiba-tiba memberi kejutan, hadiah, suka memberi bunga, atau tiba-tiba beliin coklat kesukaan pasangan. Nah, itu juga salah satu
bentuk cara mengekspresikan cinta, bisa juga dengan tindakan tadi ya, ada act of service juga, itu menunjukkan perhatian kita, menunjukkan cinta kita melalui tindakan gitu ya. Misalnya seorang suami atau pasangan kita yang membantu pekerjaan kita tanpa diminta, atau mungkin seperti Mbak Rizka tadi ya, bikinin bekal atau bikinin makanan untuk pasangannya, itu juga salah satu bentuk cinta, cara mengekspresikan cinta kepada pasangan. Dan mungkin ada satu lagi yang bisa saya sebutkan, yaitu menghabiskan waktu bersama atau quality time. Nah, ini juga salah satu bahasa cinta ya para kosmonita. Cara mengekspresikan cinta kita ke pasangan salah satunya adalah dengan quality time. Artinya kita benar-benar meluangkan waktu, menghabiskan waktu bersama pasangan kita yang berkualitas. Ya mungkin dengan cara waktu ngobrol itu saling mendengarkan, menatap matanya, kemudian gak main gadget. Nah itu benar-benar menikmati aktivitas bersama, itu juga salah satu bentuk cara mengekspresikan cinta juga para kosmonita. Meskipun gak bilang I love you atau aku sayang kamu, tapi dengan kontak mata, kemudian memperhatikan pasangan yang bercerita, itu juga jadi salah satu cara mengekspresikan cinta kita kepada ada pasangan. Oke, para kosmonita, mungkin ada hal-hal seru lain nih ya di perjalanan cinta Anda. Gimana sih cara Anda mengekspresikan cinta kepada pasangan? Boleh langsung aja ya sharing cerita Anda di 081-5-3x-678-954 atau bisa langsung komen di live TikTok.

0: Cosmo Parenting.
1: Anak-anak memang peniru ulung. Setiap saat, mata anak-anak tidak berhenti untuk mengamati apapun di sekitarnya, termasuk apa saja yang dilakukan dan diucapkan oleh orang tuanya. Ada beberapa hal yang memang sebaiknya tidak dilakukan di depan anak-anak, seperti sibuk terus dengan gadget, bertengkar dengan pasangan, memarahi anak-anak di depan orang lain atau banyak orang, membanding-bandingkan anak-anak dengan anak orang lain, bercandain anak-anak sampai dirinya malu, dan berkata kasar dengan orang lain.

update info terkini, giveaway, dan tips seputar perempuan, follow aja Instagram Radio Kosmonita @kosmonita_official.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Dari banyak pesan-pesan nih ya, atau cerita-cerita yang udah masuk nih ya di Pilotalk tadi, itu banyak yang nyadarin saya juga nih para Kosmonita. Kalau sebenarnya cinta itu memang gak punya cuman satu cara atau satu wajah aja yang sama nih ya. Ada banyak banget cara dari para Kosmonita untuk mengekspresikan cintanya kepada pasangan. Dan ternyata mengekspresikan cinta itu tidak melulu harus sesuatu yang mewah atau mungkin sesuatu yang agak berisik gitu ya. Bahkan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dengan tulus untuk pasangan atau orang tersayang kita itu juga jadi bahasa cinta yang paling nyata nih ya. Dan terima kasih buat para Kosmonita yang udah ngingetin saya juga kalau sebenarnya di tengah dunia yang semuanya serba cepat ini masih banyak cinta yang hangat yang hadir di sekitar kita. Jadi teruslah ya, kita jadi pemberi cinta atau pemberi kasih sayang bagi orang-orang di sekitar kita dengan cara yang mungkin unik juga dari kita sendiri pastinya. Oke, terima kasih para Kosmonita. Dan gak kerasain ya, udah hampir jam 9. Kita udah di ujung kebersamaan kita malam ini para Kosmonita. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat para Kosmonita yang sudah stay tune dan setia loh dari tadi menemani saya dari jam 6 sore sampai hampir jam 9 ini. Mulai kita ngobrolin tentang buku, kemudian kita udah request-request lagu, kemudian informasi tentang lagu juga sampai di obrolan Pilotalk malam ini. Semoga semua yang udah mendengarkan, udah gabungan juga, ini malam harinya terasa makin asik, mungkin juga makin tenang juga ya para Kosmonita. Dan sebentar lagi jangan kemana-mana ya para Kosmonita, karena program selanjutnya yaitu Unstoppable Memory masih akan menemani Anda dengan deretan lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia yang terbaik, termanis juga pilihan dari Radio Kosmonita. Ada mancanegara juga Indonesia yang siap menemani waktu istirahat Anda malam hari ini. Dan saya ingetin juga buat para Kosmonita untuk terus pantengin Radio Kosmonita, follow sosial media kami juga untuk tahu keseruan dari kru-kru Radio Kosmonita atau mungkin event-event yang diadakan di Radio Kosmonita. Follow sosial medianya di @kosmonita_official. Itu ada Instagram, juga TikTok ya para Kosmonita. Untuk Facebooknya di Kosmonita Official. Kemudian kalau Anda pengen dengerin Radio Kosmonita secara live, jadi biar tahu juga penyiarnya itu seperti apa, apa yang dilakukan sama penyiarnya, Anda bisa langsung aja streaming di kosmonita.com ya. Dan dengerin juga program, kemudian talk show dan playlist musik favorit Anda hanya di Spotify Kosmonita Official. Sekali lagi terima kasih para Kosmonita, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa, saya Maulida pamit. Wish you all the best and be Kosmonita.

0: jam 9 malam. Waktunya bersantai, lepaskan penat hari ini, temani malam Anda bersama Radio Kosmonita Malang.
1: Radio Kosmonita.
0: Buku, teman setia di setiap cerita.
2: Buku, bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
3: Di tengah hari yang panjang, atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
2: Lewat setiap halaman, ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
3: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
2: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
0: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

para kosmonita, saya Cecilia Elsa. Jangan digeser ya channelnya, terus dengerin 95,4 Radio Kosmonita Sahabat Perempuan dan Keluarga.

Hai para kosmonita, aku Nuka. Lagi banyak deadline ya. Stay tune aja di 95,4 Radio Kosmonita yang punya playlist asik seharian. Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Wish you all the best and be Kosmonita.

0: jam 10 malam. Di rentang waktu antara jam 10 sampai 12 malam adalah waktu yang ideal untuk mengistirahatkan pikiran agar keseimbangan tubuh tetap terjaga.
1: Radio Cosmonita. Buku teman setia di setiap cerita.
0: Buku bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
2: Di tengah hari yang panjang atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
0: Lewat setiap halaman ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
2: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
0: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
1: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

0: Buku, teman setia di setiap cerita.
1: Buku, bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
2: Di tengah hari yang panjang, atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
1: Lewat setiap halaman, ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
2: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
1: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
0: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.